0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama Wakil Presiden, perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao. Namun demikian, alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabudin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan.

0: dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
1: Ia menilai, kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
2: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero, jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
1: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
5: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
4: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
5: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
6: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
5: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas

0: pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mbak.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi Baca Negara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Setiap momen berbagi adalah awal dari kebahagiaan yang tulus. Ini adalah ketulusan berbagi. Satu kurban kita menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi mereka yang membutuhkan.
3: Alhamdulillah, tahun ini bisa makan daging lagi.
2: Jangan tunda niat baik, sempurnakan ketakwaan, eratkan persaudaraan. Ayo berkurban, tebarkan kebahagiaan, raih kebahagiaan.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi, semangat pagi. Di luar sepertinya emang udah cerah berawan ya, kalau prediksi bakal turun hujan. Tapi tetap semangat nih buat yang hari ini tentunya yang tetap beraktivitas ya. Apalagi yang akan melakukan penyeberangan pulau. Karena kami akan update bagaimana kondisi cuaca kelautan selengkapnya hari ini bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Dini Istihana. Silakan Dini.
1: Baik, terima kasih dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Kemudian untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang diprediksi terjadi di perairan Subang. Serta angin dengan kecepatan 15 knot diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, Teluk Jakarta, perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Serta waspada terhadap angin dengan kecepatan 20 knot yang diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara serta perairan Bekasi hingga Karawang. Dan selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu bagian utara dan perairan Bekasi hingga Karawang. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti dan surut minimum dengan ketinggian 0,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat hari ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih. Demikian informasi perkiraan cuaca kelautan ya bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok, Dini Istihana.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jago Berbicara, buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Siska, tadi aku dengar di berita, katanya lahan basah itu harus dijaga. Lahan basah itu cuma tanah becek ya? Buat apa juga repot-repot dijaga?
3: Bu, sebenarnya lahan basah itu area di mana tanahnya jenuh atau tergenang air, baik permanen maupun musiman. Di situ terbentuk ekosistem unik tempat air bertemu daratan, misalnya rawa, gambut, bakau, danau, sungai atau delta.
2: Panjang amat, tapi cuma buat becek doang kan?
3: Ya nggak cuma becek Bu, lahan basah itu kaya keanekaragaman hayati. Dia juga penting sebagai sumber air, pemurni alami, pelindung pantai, atau bahkan penyimpanan karbon. Kalau hilang, bencana bisa makin parah.
2: Jadi tanah becek itu sebenarnya sangat berharga ya Bu?
3: Betul, harus dijaga Bu, bukan diabaikan, dirusak, atau dibiarkan begitu saja.
1: Lahan basah itu berharga, rumah satwa, pelindung bencana, dan penyimpan karbon. Mari kita jaga bersama.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi untuk Anda, di mana proyek pembangunan LRT Jakarta fase 1B rute Velodrome Manggarai mencatatkan 6.405.252 total jam kerja dengan angka 0 kecelakaan kerja atau 0 accident. Hal ini disampaikan oleh Direktur Proyek LRT Jakarta fase 1B Ramdhani Akbar. Menurutnya pembangunan transportasi publik modern harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja dan juga masyarakat sekitar. Adapun PT Jakarta Propertindo atau Jakpro bersama kontraktor pelaksana proyek LRT Jakarta fase 1B menerapkan standar keselamatan konstruksi dan berada di bawah dua payung standar keselamatan sekaligus, yakni sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 dan standar internasional. Di mana progres pembangunan LRT Jakarta fase 1B sudah mencapai 92,67% per minggu pertama Mei 2026. Kehadiran jalur baru ini diharapkan bisa memperkuat konektivitas transportasi perkotaan, sekaligus mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi publik yang lebih terintegrasi, aman, dan ramah lingkungan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Selamat pagi, Smartpreneur Indonesia. Perkenalkan, nama saya Coach Margetti Herwin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat, bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras.
2: Cher, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Hah? Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.

onlineku, ada Maggie, ada Berry, ada Bunda Emily. Selamat pagi, bangun sayang ya. Selamat pagi tentunya. Gimana untuk hari ini? Dapat dengar kabar nih teman yang di Medan. Di Medan semalam tuh ini ya, pemadaman gitu dari jam 7 malam katanya sampai subuh baru nyala. Terus kayak pada rame banget, heboh gitu. Yang di Medan nih siapa ya? Ada Ibu Arbiati Lukman di Medan ya. Itu di Medan gimana Bu, pagi ini udah aman ya berarti listriknya ya? Ada apa di sana dapat kabar? Soalnya banyak teman yang orang Medan yang posting di sosial media karena katanya ada pemadaman di Medan dari jam 7 malam terus baru nyala subuh nih. Boleh sambil share ya ceritanya. Tapi mau menyapa selamat pagi buat Teh Echa di Bogor. Halo Mbak Binda, halo juga. Semoga kabarnya sehat-sehat semua ya, amin. Berbagi cerita dong, agenda hari ini aku sepertinya gak kemana-mana, mau masak-masak aja deh. Lagi prepare mau bikin nasi lemak kuning atau nasi uduk katanya. Orang Melayu bilangnya nasi lemak. Itemnya, bukan item ya, maksudnya itemnya. Itemnya sama, cuma beda nama menu aja. Nanti hasilnya aku kirim deh, katanya sekarang masih proses siap. Mbak Binda, sekalian update cuaca ini di Bogor dan sekitarnya cerah berawan, suhu udara 25 derajat Celcius. Selamat beraktivitas, sukses selalu, tetap semangat, happy weekend. Salam dari Teh Echa. Hamid ya. Mana nih? Siap. Semalam ada disco berry soalnya ya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Teh Echa sudah berbagi cerita ya. Semoga menjadi weekend yang menyenangkan tentunya. Dan untuk Anda juga sambil berbagi cerita kegiatan hari ini ya, yang mungkin lagi di perjalanan juga, update dong situasi lalu lintasnya. Yang melintas di ruas tol maupun di ruas arteri ya, informasikan langsung di 0811 7972 7912 untuk Jakarta pagi ini. Murdas.

0: tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
1: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda. Oh ya, saya mau menyapa juga nih. Saya punya teman namanya Rams ya. Dia baru sampai di Kota Malang. Nanti saya mau tanya-tanya nih, rencana dia liburan di Malang tuh ngapain aja gitu ya. Nah, mungkin ada juga yang pengen liburan keluar kota juga boleh sambil share nih. Ceritain dong pagi ini di Jakarta pagi ini, silakan ya di 0811 7972 7912. Seperti apa keseruannya gitu ya, atau mungkin ada juga yang karena mau Idul Adha ya, punya rencana untuk liburan ke kota lainnya. Dan sambil cerita di WhatsApp Pro 1 ya pagi ini, di sekali lagi di 0213440696 3441499 untuk Jakarta pagi ini.
1: We're stepping in, we're not stepping out. Well, I know, sir, this is how your teens have big up this style.

0: Asosiasi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia. Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Jakarta Pagi.

were di tahun 1994 ya, kita turn back time. Mungkin ada orang juga, sebagian orang menjadikan hari Sabtu atau weekend itu adalah waktunya kenangan gitu ya, flashback lagi, ngetinget hal-hal yang memorable. Tapi sambil menyapa juga nih, ada Emily ya di Jakarta Barat yang katanya kalau dengar lagunya Chris Patti Cinta Putih ingat sama sesuatu. Aduh, apa sih sesuatu itu ya? Nanti kita tanya ya. Kalau Emily di Jakarta Barat yang katanya mau dengar Chris Patti Cinta Putih, apa nih, mengingatkan apa nih ya, sesuatunya apa nih, nanti coba kita tanya. Tapi buat yang sedang menikmati weekend juga ya, di hari Sabtu ini, ada yang punya rencana kemana, tapi jangan lupa persiapkan diri, karena kalau tadi informasi dari BMKG ini, hari ini bakal turun hujan. Jadi Anda harus prepare ya, jaket, jas hujan, payung, dan lain-lain. Pastikan semuanya aman, yang paling utama adalah kondisi kesehatan Anda, agar tetap selalu fit begitu ya, dalam menjalani segala aktivitas maupun juga yang sedang menikmati weekendnya. Kita update dulu nih gimana kondisi terkini untuk di ruas tol Jasa Marga untuk hari ini. Pastikan untuk Anda dicek ya, saldo e-tol Anda sudah terisi. Di tol Jagorawi, puncak sudah diberlakukan satu arah prioritas naik. Jadi pagi-pagi mungkin banyak nih yang mengarah ke sana ya, sekalian mungkin liburan. Sementara itu di tol Japek, hati-hati Cibitung kilometer 23 plus 700 arah Cikampek, ada penanganan kendaraan cold diesel yang mengalami gangguan ban di lajur 4 atau sebelah kanan. Selanjutnya untuk di ruas tol masih di Jasa Marga, tol Jakarta Tangerang, dari Tangerang kilometer 17 yang menuju kilometer 17 plus 500 arah Bitung padat ya, ada pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya di Kunciran kilometer 15 menuju kilometer 13 plus 500 arah Tomang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Selanjutnya tol dalam kota Cawang arah Tomang Pluit Cengkareng lancar, Cengkareng arah Pluit Tomang Cawang dalam kondisi lancar. Selanjutnya tol Jorwe 2S Pondok Pinang menuju Veteran Ulu Jami Pondok Ranji lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Jadi tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa di seputaran Anda, silakan sampaikan ya tentunya di 0811 979 7279 12, atau juga di telepon ya di 0213440696 3441499.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Penataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dari aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta sore ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
3: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan, dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Kegiatan apa di rumah ya? Tapi ini udah mau jelang Idul Adha, mungkin para bunda-bunda lagi mikir-mikir ya, memutar otak gimana caranya untuk bisa memenuhi, terpenuhi makan pedasnya ya, tapi di tengah harga yang sedang naik nih, karena sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit sampai bawang merah itu di pasar Slipi Jakarta Barat mulai merangkak naik ya. Jelang Hari Raya Idul Adha, bahkan harga cabai rawit merah tembus Rp80.000 per kilogram ya. Kalau di tempat lain gimana nih ya? Tempat Anda kenaikannya udah seperti apa ya? Kenaikan harga juga terjadi pada cabai merah keriting dari yang sebelumnya Rp40.000 kilogram naik Rp55.000 per kilogram. Begitupun cabai rawit hijau. Dan katanya ini dari seorang pedagang, harga dari pasar induk tuh memang sudah tinggi. Kenaikan juga terjadi pada bawang merah ya, di mana mencapai Rp60.000 kilogram dan akhirnya harus dijual Rp70.000 kilogram kepada konsumen. Selain itu, selain cabai rawit merah, bawang merah, harga cabai merah besar juga ikutan naik ternyata. Jadi Rp50.000 per kilogram ya. Dan kenaikan harga bahan pangan seperti cabai dan bawang merah ini sudah menjadi hal lumrah menjelang Idul Adha. Kalau di tempat Anda, gimana? Kenaikan apa saja yang sudah terjadi, bunda-bunda? Coba cerita ya, di wilayah Anda juga di mana? Share langsung di 0811 7972 7912.

0: Berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkuk ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkuk ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkuk, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa lalu, banyak orang dari dataran Cina yang datang ke Indonesia sebagai pedagang.
1: Kamu dengar musik ini?
2: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
1: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
2: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
1: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
2: Berarti karirnya sukses banget dong.
1: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan, dia mulai kehilangan pendengaran.
2: Serius? Dia seorang musisi, tapi jadi tuli gitu?
1: Iya, dan pada usia 40-an, dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
2: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
1: Nggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
2: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
1: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
2: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
1: Betul.
3: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
4: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
5: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
4: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
3: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
6: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
7: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
8: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
9: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
10: Menghias budaya, misalkan harus menjadi contoh.
3: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Harus

Kembali menemani Anda tentunya di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda yang semangat pagi sambil menikmati weekendnya. Berbagi informasi update ya yang ada di ruas arteri maupun juga di Jasa Marga. Update informasi pendengar di mana dari TMC yang memantau di hari ini ya situasi lalu lintas di kawasan Junction Cibubur yang arah ke Jakarta Timur dari arah Trans Yogi saat ini terpantau ramai lancar. Sementara untuk di traffic light jalur Jakarta Pusat dari arah Cempaka Putih menuju Pasar Senen ini juga terpantau ramai lancar ya. Selanjutnya di seputaran Tugu Tunas Kelapa Cibubur maupun depan Tamini Square masih juga terpantau ramai lancar. Jadi untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di perjalanan, sembari berbagi informasi update juga tetap bisa ya menyampaikan di 0811-7972-7912. Jangan lupa juga nih ya, termasuk mungkin untuk Anda yang melihat kiri kanan jalan ternyata ada keluhan ya, layanan publik ataupun fasilitas publik yang bermasalah, boleh Anda informasikan. Untuk Anda coba dicek juga untuk SIM-nya ya, boleh menggunakan SIM keliling, memanfaatkan layanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Untuk hari ini tetap buka di sejumlah lokasi layanan. Jakarta Timur ada di lapangan Mall Grand Cakung, Jakarta Utara di lobi utama LTC Glodok, Jakarta Selatan di parkir Universitas Trilogi, Jakarta Barat di lobi selatan Mall Ciputra, dan Jakarta Pusat di parkir kantor pos lapangan Banteng. Jangan lupa juga bawa untuk SIM keliling antara lain KTP dan SIM asli, beserta fotokopi formulir permohonan dan juga mengikuti tes kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatan juga untuk Anda hari ini dan berbagi informasi traffic di Jakarta pagi ini.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan, karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental, karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10-15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki, dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Yah, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Yah, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.

0: Featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi, mengantarkan di penghujung Jakarta pagi ini. Saya udah langsung dikirimin nih, katanya alhamdulillah akhirnya selesai juga, walaupun masaknya sambil meremelek. Nasi uduk kuning, topping ayam goreng, telur dadar iris, sambal lalap ketimun dan kerupuk. Mari Mbak Bini kita sarapan. Wih, enak banget. Selamat sarapan. Saya juga tadi udah sarapan kok ya. Selamat menikmati sarapannya, Teh Ecap di Bogor. Dan untuk Anda, terima kasih juga yang sudah setia mendengarkan ya pagi hari ini. Selamat menikmati weekend Anda. Kita akan berjumpa lagi nanti di hari Selasa. Saya juga mau menikmati liburan. Namun tetap ingat ya, jaga kesehatan ya. Hari ini infonya bakal hujan, jadi tetap sehat-sehat selalu. Apalagi udah di peralihan musim ya. Tetap jaga kesehatan Anda yang paling utama. Dan selamat menikmati weekend bersama dengan orang-orang tersayang. Binda pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Pagi Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Sabtu pendengar Pro 1. Roli Hutahayan menemani ada di Jakarta siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sempat dibuka oleh Viera ya dengan perih. Mungkin pagi ini juga lumayan perih nih untuk Anda yang harus menjalankan berbagai macam aktivitas. Tapi waduh, kok tiba-tiba hujan ya. Tadi saya lumayan nih terhambat jalannya. Yang biasanya hari Sabtu tuh kan lancar jaya, aman sentausa gitu ya. Hari ini tuh ternyata karena hujan dan saya harus melewati beberapa flyover. Jadi saya sedikit mepet nyampainya karena banyak sekali yang berteduh di bawah flyover. Mau kesel tapi gimana? Gak kesel tapi gimana juga gitu ya. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk yang naik motor, jangan lupa tuh bawa backup sendal, bawa baju gitu ya. Jas hujan sudah pasti, itu sudah pasti ya. Kacamata juga mungkin kalau perlu ya, kalau hujan pasti kena ke mata gitu ya. Dan untuk Anda yang lainnya yang berkendara ataupun naik transportasi umum, bawa payung juga jangan lupa ya. Semoga semuanya hati-hati di jalan ya, biar semangat menjalani hari Sabtunya yang mungkin jadwalnya padat ya, atau mungkin nanti siang baru bergerak. Saya temani dengan satu lagu yang bisa membuat Anda karaokean. Tapi sebelumnya kalau Anda mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas, silakan di 0811 7972 7912. Informasi dari Selipi, Brigjen Katamso, Jati Baru, Tanah Abang, Budi Kemuliaan, Medan Merdeka Barat dan sekitarnya sih terpantau hujan ringan ya, pendengar Pro 1 yang kalau diterabas tuh pasti basah gitu. Ini dia untuk nemenin Anda dalam perjalanan ataupun bersantai di rumah. ST12 dengan Putri Iklan.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah ku

One Direction perfect di tahun 2015 ya pendengar Pro 1, ketika semuanya masih lengkap. Dan hari Sabtu ini juga akan semakin lengkap karena Jakarta Siang ini akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rolly Huta Hayyan akan temani di sepanjang siang hari ini hingga sore hari nanti ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik dan menyenangkan pastinya. Hari ini hujan pendengar Pro 1 di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat gitu ya. Bagaimana nih untuk Anda yang di utara, selatan, dan timur, apakah hujan juga? Tadi di rumah sampai dengan kantor tuh masih hujan ringan tuh kalau saya ya. Kalau di tempat Anda gimana nih, Medan Merdeka Barat sih sejauh ini masih hujan ringan ya. Dan untuk hari ini mungkin kalau misalnya Anda juga punya schedule banyak gitu ya, jangan lupa dicek-cek untuk perpanjangan atau pembayaran pajak kendaraan Anda ya, atau mungkin SIM Anda yang sudah lewat masa berlakunya ya, jangan lupa diperpanjang pendengar Pro 1. Dari kemarin saya juga udah ngecek tapi ternyata SIM saya masih masih kadaluarsanya nanti tanggal di bulan Juli. Jadi saya masih bisa bernafas nih hingga bulan Juli ya. Untuk Anda yang mungkin harus memperpanjang SIM atau bayar pajak kendaraan ya, boleh nih. Ada beberapa Samsat keliling dan SIM keliling ya. Untuk SIM keliling nih di Jakarta Timur ada di lobi depan Mall Grand Cakung, di Jakarta Utara ada di lobi utama LTC Glodok, di Jakarta Selatan di area parkir samping Universitas Trilogi, lobi selatan Mall Ciputra untuk Anda yang ada di Jakarta Barat, dan di Jakarta Pusat ada di area parkir kantor pos Lapangan Banteng. Untuk di Samsat banyak juga nih, ada 8 tempat ya, Anda bisa cek langsung di XTMC Polda Metro Jaya ya, di Tangerang, Serpong, Ciledug, Ciputat, Kelapa 2, Kota Bekasi, Depok, Cinere. Nah nih langsung aja perpanjang STNK-nya ya, jangan jadi warga yang tidak taat bayar pajak. Semoga semuanya lancar-lancar, rezekinya juga ada buat bayar pajak kendaraan, buat perpanjang SIM ya pendengar Pro 1, apalagi buat nonton nih ada pertandingan nanti sore ya, di Jakarta International Stadium, ini Persija versus Semen Padang FC ya, hari ini di JIS pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini pastinya untuk Anda yang mau nonton harus memiliki tiket terlebih dahulu gitu. Tuh ya, siapa tahu Anda salah satu penggemar bola Indonesia ya. Jadi bisa ini nih nonton dan berikan support gitu untuk Persija dan juga ini melawan Semen Padang FC nanti sore ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk Anda yang mau mengarah ke utara juga boleh mempertimbangkan itu ya. Siapa tahu akan ada kepadatan lalu lintas, jadi bisa atur-atur strategi mau jalan lewat mana. Siapa tahu juga nanti malam ada yang mau pacaran ya, sudah lama tidak pacaran bersama dengan pasangan, boleh titipin anak-anak dulu ke rumah nenek ya. Atau titipin ke tante-tante dan omnya dulu ya, mama papa mau pacaran dulu. Atau bisa juga nih mengenang dulu pacaran seru-serunya gitu ya pendengar Pro 1 ya. Okay lah kalau begitu, siapa tahu ada yang mau flashback dulu pacaran sama pasangan kemana. Atau mungkin sekedar datang ke tempat favoritnya ya, makan makanan favorit berdua. Wah manis sekali kalau memang saat ini umur yang sudah memisahkan ya pendengar Pro 1. Ya udah deh, saya mau ajak Anda flashback nih di saat zaman-zaman pacaran dulu. Ada Krisya untuk Anda dengan Kala Cinta Menggoda.

0: Kamu sekolah lagi? Buat apa, Nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
1: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
0: Ibu cuma realistis, Nak. Dunia ini berat buat perempuan.
1: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
0: Perempuan itu kodratnya di rumah.
1: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
0: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
1: Gak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
0: Selama ini ibu salah menilai, ya, Nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
1: Iya, terima kasih ya, Bu.
2: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Sherina dengan Pergilah Kau. Aduh, semoga tidak ada yang harus disuruh pergi ya mendengar Pro 1 dalam hidup Anda. Tapi kalau mungkin pun memang harus disuruh pergi demi kebaikan diri sendiri dan bersama ya. Di hari Sabtu ini, Roli Huta Hayan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mau menyapa juga nih untuk pendengar Pro 1 yang sudah bergabung lewat line WhatsApp kami ya. Selamat siang untuk Bapak Kuat Kuswanto di Permunjol Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia untuk Mbak Roli yang energi dan cantik. Terima kasih Bapak. Mau request lagu. Wah, Vina Panduwinata ya. Belum ada line request nih Pak. Line requestnya nanti jam 13.30 ya. 13.30 sampai jam 15. Itu di 100% Indonesia. Lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 sampai yang terbaru gitu. Kalau mungkin nanti lagunya Vina Panduwinata ini masuk ke dalam playlist di tahun 2000, nanti coba saya putarkan. Tapi nanti ya Pak, di jam request ya. Menemani Anda juga pendengar Pro 1. Ini kemarin malam ya, saya mendapat informasi kalau Sumatera itu lagi padam semua lampunya. Gimana nih untuk pendengar Pro 1 ya, yang saat ini mungkin sedang streaming ataupun lagi mendengarkan kami lewat aplikasi digital ya. Kemarin itu di Jumat malam di tanggal 22 Mei 2026 ini warga di Pulau Sumatera menjelang ibadah sholat maghrib, ini aliran listriknya padam mulai dari Aceh, Sumatera, Pekanbaru, Palembang hingga ujung Lampung ya. Ini mendadak putus serentak meninggalkan kepulauan ini dalam kondisi blackout. Di Palembang, Sumatera Selatan, kabarnya mengenai lumpuhnya jaringan listrik ini menyebar cepat ya. Diinformasikan juga ini di Medan lewat di pukul 18:45 menit, ini tegangan listriknya sempat tidak stabil lalu mati gitu ya. Kemudian ini di Johor ya, di Medan Johor, Sumatera Utara, ini juga di pukul 18:54 ini sudah mulai redup-redup ya. Jadi memang serentaknya tuh dalam hitungan beberapa detik gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Begitupun hal ini menyebabkan beberapa rumah sakit juga ikut mati listriknya. Yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Fauziah Birun Aceh. Kemudian beberapa rumah sakit lainnya juga yang terkena impact gitu ya, pendengar Pro 1. Begitupun di Provinsi Lampung, di Kota Bandar Lampung, di Metro Lampung Utara, Wekanan hingga Pringsewu. Ini juga diinformasikan kalau lampunya mati di sekitar pukul 18.30 ya. Nah, ini informasinya merespon hal tersebut nih, PT PLN langsung mengkoordinasikan tim terkait dalam skala besar di unit induk wilayah. Manajer Komunikasi PLN Widya Sumatera Utara Dharma Saputra menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada jaringan kelistrikan untuk mengidentifikasi titik kerusakan gitu ya, pendengar Pro 1. Hal yang sama juga dilakukan oleh Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Aceh Lukman Hakim. Dan kerusakan massal ini ternyata dipicu oleh gangguan teknis di wilayah Jambi akibat faktor alam, pendengar Pro 1 ya. Saat ini pihak PLN juga memastikan bahwa tim teknis telah berhasil memastikan gangguan utama di segmen tersebut dan sedang mempercepat pemulihan di sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik kembali menjadi normal lagi. Dan hal ini juga membuat pejabat setempat untuk menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas ketidaknyamanan yang dirasakan seluruh warga Sumatera. Diinformasikan juga PLN mengupayakan proses
proses pemulihan ini berjalan dengan aman, masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kanal resmi PLN lainnya. Dan PLN meminta maaf atas gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah utara, di wilayah Sumatera pada hari Jumat kemarin ya. Hal tersebut disampaikan oleh Eksekutif Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto. Jadi gimana mendengar Pro 1? Apakah Anda yang saat ini tinggalnya ada di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung ya, kemarin sempat terkena dampaknya juga gitu. Boleh nih update-update sama saya bagaimana kondisi terkini saat ini ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda yang mungkin mendengarkan kami lewat line streaming atau lewat RRI Digital di 0811 7972 7912, saya akan menemani Anda dengan satu buah lagu manis dari Jazz dengan Bersamamu.

0: Sari, tolong. Anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
1: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
0: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
1: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
0: Astaga, terus saya harus gimana dong?
1: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
0: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
1: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
2: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Audi tak seperti dia pendengar Pro 1 menemani Anda di pukul 10 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Saya mau update dulu nih informasi lalu lintas untuk Anda ya, yang mungkin hari ini mau ada perjalanan ke luar kota karena memanfaatkan libur Idul Adha ya. Sudah mulai ambil cuti tuh di Senin, Selasa sama Kamis ya. Satu minggu kan emang privilege libur ya. Jadi Senin, Selasa, Kamis tuh libur lumayan ya. Untuk ada yang mungkin mau melaksanakan jadwal penerbangan hari ini, mau pergi ke luar kota dari Jakarta gitu ya, situasi arus lalu lintas di kawasan Terminal Bandara Soekarno-Hatta saat ini terpantau ramai lancar ya pendengar Pro 1. Begitupun lalu lintas di simpang Tol Cawang dari arah Tol Jagorawi maupun Tol Piyoto Yono menuju Pancoran saat ini terpantau ramai lancar ya. Kemudian untuk Anda yang saat ini ada di Menteng, ini di traffic light Cokroaminoto Menteng Jakarta Pusat terpantau ramai lancar juga hari ini. Kemudian di Cibubur nih, untuk Anda warga Cibubur di kawasan Cibubur Junction Jakarta Timur dari arah Transyogi juga masih terpantau ramai lancar. Kembali ke Jakarta Pusat di galur Cempaka Putih menuju Senen saat ini juga masih terpantau lancar. Nah, pendengar Pro 1, itu dia sekitar informasi lalu lintas di DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk Anda yang mau memiliki aktivitas panjang lagi di hari ini, semoga perjalanannya berjalan dengan baik dan lancar ya, pendengar Pro 1 ya, di tanggal 23 Mei 2026. Dan tepat di pukul 11 ini, saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Programa 3 untuk Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Aha Nor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup, kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi, dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir, ia dipanggil ke tim nasional. Jadi, itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir, dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ke-7 klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voroneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis serdadu tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan serdadu tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida hingga peluit panjang

0: dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
1: What you can see is that two teams play together against each other with
2: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus dan mereka yang bagus untuk tim memberikan mau main bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua juga hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di pertandingan Dewa United masalah main untuk melakukan crossing dan tidak terlalu serius cuman kalau berada di tempat yang pas itu sedikit membuat kita agak deg-degan juga ya, tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini Vietnam bisa
1: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
0: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Ia menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
3: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
0: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Uskar Ubed melaporkan.

0: Pada RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih, turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan Elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar-dengar disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Bu, hari ini aku lagi capek banget nih, Bu.
1: Kenapa, Kak? Sini-sini coba duduk dulu sini, cerita sama Ibu. Kenapa?
0: Bu, tugas aku nih lagi banyak banget. Teman-teman juga lagi pada sibuk sendiri. Rasanya aku kayak sendirian, Bu.
1: Gak apa-apa, Kak. Ya udah, kenapa coba? Lagi pula, di rumah kan ada ayah sama ibu yang siap mendengarkan dan nemenin kamu.
0: Tapi aku nanti takut ngerepotin ayah dan ibu.
1: Kamu tuh ya, kamu tuh gak pernah jadi beban loh buat kita. Cerita itu penting, apalagi kalau kamu udah capek begini.
0: Iya ya Bu, makasih ya Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Agus Subianto dengan Ada Hati Yang Kujaga, pendengar Pro 1 di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Sabtu Anda hingga pukul 11:38 pendengar Pro 1? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Kalau saya tadi sempat melihat social media ya, melihat WhatsApp status, melihat Instagram stories. Ini teman-teman saya yang anaknya ada di kelas 6, kelas 3 SMA, kelas 3 SMP. Ini lagi pada graduation ya. Selamat untuk adik-adik ikut tersayang ini, semoga jalannya mulus di bidang pendidikan ya, apalagi kalau anak-anaknya ini lagi berprestasi semua, nilai tertinggi matematika, nilai tertinggi fisika, nilai tertinggi ini, pasti ayah ibunya bangga, tapi bukan menjadi salah satu tolak ukur perbandingan dengan anak-anak yang lain ya, bunda-bunda, ayah-ayah. Gak usah ambisi-ambisi banget, yang penting anaknya bisa ngikutin pelajaran dengan baik, terus nilainya juga bagus-bagus gitu ya. Selamat untuk adik-adik yang hari ini graduation ya, di SD, SMP ataupun SMA. Duh, sekarang namanya graduation ya. Padahal dulu dikenal graduation tuh kalau udah sarjana, sekarang SD, SMP, SMA juga masuknya graduation. Seteka-teka juga graduation ya sekarang namanya ya. Pokoknya selamat untuk semuanya. Selamat dan semangat untuk ayah dan ibunya, karena pastinya masuk ke jenjang pendidikan yang baru ya, biayanya tidak murah tentunya. Semangat semuanya pokoknya ya. Kebetulan memang saya lagi belum ada di momen itu aja. Saya lagi ada di momen untuk, aduh, mau diet dulu aja deh. Kok bisa sih 2026 nih naiknya 7 kilo. Coba ya ampun, masa satu bulan 1,5 kilo, ngapain aja sih Roli? Tapi berbeda nih dengan saya, pendengar Pro 1 nih, Bapak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini cerita kalau menjabat sebagai Menkeu sejauh ini ya, dia sudah turun 10 kilogram gitu. Tuh, pendengar Pro 1. Hal tersebut dilontarkan saat bercanda dan berbincang dalam acara Jogja Financial Festival, di mana dalam kesempatan tersebut dia menyinggung tentang program Financial Festival hingga pengalaman menjalani tugas sebagai Menkeu. Saat ditanya awal mula inisiasi Financial Festival, Bapak Purbaya mengatakan kalau program ini sebenarnya bukan semata untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, tapi program ini merupakan bagian dari kampanye agar kapannya tanda petik bercanda ya, ini dapat kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Jadi memang dalam candaannya ini kemudian dilanjutkan ya dengan cerita gitu, kalau selama menjabat ya 8 bulan jadi Menteri Keuangan, berat badannya sudah turun 10 kilo gitu. Terlihat berat ya pekerjaannya ya, nih pendengar Pro 1 ya. Dan dia juga sempat bercanda dengan membandingkan ketika dia menjadi ketua LPS dengan posisinya saat ini sebagai Menteri Keuangan gitu. Katanya kalau enaknya sih enakan jadi ketua LPS ya, gaji gede, kerjanya agak santai gitu ya. Kalau jadi Menkeu gajinya turun sedikit, kerjaannya lebih berat. Bisa aja Pak Purbaya nih ya. Dan setelah itu diakui kalau dari kondisi fisiknya, berat badannya juga turun cukup signifikan selama 8 bulan menjabat. Dan hal tersebut disampaikan semuanya dengan pernyataan penuh dengan nada canda gitu, pendengar Pro 1. Tapi kan Pak Purbaya gak nyicil KPR Pak. Atau saya jadi Menkeu aja kali ya, biar langsung turun 10 kilo dari 8 bulan kerja. Gimana menurut Anda pendengar Pro 1? Dietnya oke juga nih. Mana-mana ada di hari Sabtu ini dia ungu dengan Demi Waktu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan 3 maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta siang ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Selatan meminta pedagang binaan dan pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih mengikuti program pemilahan dan pengelolaan sampah. Kepala Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan, Jaharudin, mengatakan sosialisasi soal pemilahan sampah ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung dan melakukan implementasi instruksi tersebut. Ia juga menjelaskan sosialisasi ditujukan kepada pedagang lokasi binaan, lokasi sementara, lokasi promosi dan pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih yang merupakan pusat ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 140 personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar patroli keamanan di sejumlah wilayah Jakarta Sabtu dini hari. Setelah itu, tim yang dilengkapi dengan senjata laras panjang berangkat menggunakan sepeda motor. Sesekali petugas berhenti untuk menertibkan aktivitas masyarakat di pinggir jalan, termasuk taksi online yang memarkirkan kendaraan di bahu Jalan Jenderal Sudirman. Setibanya di depan gedung Bareskrim Polri, petugas kemudian berpencar untuk melanjutkan patroli ke sejumlah titik rawan kejahatan di Jakarta Selatan. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayat masih menemani Anda di Jakarta siang ini hingga pukul 15. Dan sekarang saatnya maksi nih ya, makan siang bersama dengan Taman Sejati. Di hari Sabtu ini tuh biasanya kalau weekend males makan yang berat-berat gitu ya. Pengen yang ringan-ringan aja gitu, yang sat-sat langsung selesai, langsung jadi, langsung pilih gitu ya. Atau mungkin kalau Senin sampai Jumat tuh udah biasa milih makan di warteg ya. Ini Anda mungkin di akhir pekan bisa memilih makanan-makanan cepat saji dalam tanda petik ya. Yang tetap dimasak sehat gitu. Bisa pilih mungkin kayak nasi padang gitu kali. Atau mungkin memilih untuk ke rumah makan Sunda gitu ya, yang pilihan menunya banyak banget. Atau bisa juga ini pilih makan angkringan ya di akhir pekan. Seru nih, coba datengin tempat makan angkringan gitu ya. Mungkin Anda pernah punya juga sebuah tempat makan angkringan favorit Anda gitu. Angkringan ini kan cukup menyenangkan ya buat saya. Satu, harganya murah. Kedua, porsinya gak begitu besar. Kemudian pilihan lauk pelengkapnya tuh cukup banyak gitu ya. Dan kadang-kadang kalau gak bisa kontrol dengan baik, makan angkringan nih jauh lebih mahal gitu dibanding makan makanan komplit lengkapnya gitu. Nah, dari banyaknya menu angkringan ya pendengar Pro 1, pastinya kan itu ada nasi kucingnya tuh. Nasi kucingnya juga biasanya udah ada lauknya sedikit gitu ya, kayak ada ayam suwirnya atau ada ikan terinya gitu. Terus juga kadang-kadang ada nasi bakarnya juga gitu ya, pendengar Pro 1. Nasi bakar yang senasi lebih besar lah dari nasi kucing, kayak nasi bakar biasanya gitu ya. Biasa harganya tuh 6 ribuan, 8 ribuan lah si nasi bakar ini ya. Berbeda sama si nasi kucing sekitar 4 ribu, 5 ribu. Kemudian Anda bisa tambah pelengkapnya gitu ya, kayak sate usus, sate telur puyuh, tempe tahu bacem. Kemudian ada sate keong atau sate kerang gitu ya. Kemudian ada sate kikil, ada kepala ayam, ada tahu tempe bacem, ada gorengan pastinya. Kerupuk gitu ya. Banyak banget nih menu pelengkap si angkringan ini. Nah, kalau untuk Anda pendengar Pro 1, kalau lagi makan angkringan nih, biasanya tuh menu pelengkapnya apa aja sih? Terus pilih nasi kucing atau nasi bakar gitu ya. Kalau saya lagi makan angkringan, biasanya saya pilihnya nasi kucing. Terus pilih sate telur puyuh coklat ya. Terus pilih sate usus sama tempe bacem. Banyak ya lauknya, dilihat-lihat Roli. Kayaknya itu udah comfort food saya tuh kalau lagi makan angkringan ya. Kadang-kadang kalau lagi gak kepengen tempe bacem, saya memilih si tempe goreng atau bakwan goreng gitu. Karena ada di beberapa angkringan juga yang menyediakan, kadang-kadang suka ada mendoan gitu. Nah, kalau Anda gimana pendengar Pro 1? Gimana nih menu makan Anda kalau lagi di angkringan ya? Bisa di 08 11 79 72 79 12, atau bisa ke line telepon kami di 021 344 0696 dan 344 1499.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
8: Tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
2: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
3: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
4: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
5: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
7: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
2: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
5: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta Siang Ini.

Awal-awal ratu lagi sama Pinkan Mambo ya. Nih kadang-kadang kalau siang-siang gini lagi gak ada kerjaan, saya suka nontonin tuh dia di platform social media itu ya, pendengar Pro 1 yang banyak live-nya. Ini juga saya mengucapkan selamat siang terlebih dahulu nih untuk 0823 1493 sekian-sekian. Selamat siang Pro 1, selamat siang Bapak atau Ibu. Kenapa gak dikasih nama ini? Aku jadi tidak bisa menyapa. Semoga sudah makan siang ya Bapak atau Ibu ya. Pendengar Pro 1, tadi saya ngajak Anda untuk ngobrolin soal menu angkringan ya, menu yang enak banget untuk satset gitu, ringkes tapi juga kenyang gitu ya pendengar Pro 1 ya. Apa nih kalau ngomongin menu angkringan favorit Anda ya? Kalau saya biasanya tuh nasi kucing, terus saya pakai tempe bacem, pakai telur puyuh kecap, kemudian pakai usus gitu tuh biasanya ya. Kalau setelah itu tergoda dengan sate-sate yang lain, ya mau gimana dong. Tapi biasanya cuma itu sih, tempe bacem, telur puyuh sama usus. Kalau Bapak Rian di Tebet beda nih ceritanya. Roli, kalau saya tuh kalau ngomongin angkringan, menu favorit saya sate usus sama nasi kucing sambal teri. Oh iya ya, nasi kucingnya juga banyak variasinya ya. Sederhana tapi bikin nagih. Saya biasanya kalau makan angkringan tuh di stasiun Tebet. Oh, ini biasanya ganjel sebelum pulang ke rumah mungkin ya Pak Rian ya. Kemudian ada Mbak Dwi di Jakarta Timur. Roli, kalau saya ke angkringan biasanya itu makan tempe mendoan aja. Oh, oke. Okay. Dan ini biasanya malam-malam karena nemenin saya abis pulang kerja terus minum wedang jahe. Biasanya saya di angkringan deket kosan nih di daerah Rawamangun gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Lalu ada Mas Andra di Kebayoran Baru. Roli, kalau ngomongin angkringan ya udah yang paling deket saya di Blok M aja, itu udah banyak banget angkringannya. Biasanya paling suka sate telur puyuh ditambah nasi kucing. Lalu pakai kopi joss, tempatnya rame tapi seru juga buat ngobrol santai. Oke, okay. Kemudian ada Mbak Siska di Depok. Hai Mbak Siska, selamat siang. Menu favorit saya tuh biasanya nasi bakar teri, Roli, ditambah sate kulit. Oh iya, sate kulit, enak sih sate kulit ya. Kemudian saya biasanya makan di sekitar Depok Margonda. Oke, terima kasih Mbak Siska. Katanya ramah kantong buat anak kuliah. Setuju. In this economy ya. Kayaknya ini kita makan angkringan udah bisa $1 gak sih pendengar Pro 1 ya, sama minum. Kemudian ada Mas Fajar. Kalau saya sih biasanya kalau angkringan menunya gorengan aja, Roli. Terutama apalagi kalau gorengannya baru digoreng anget-anget gitu ya. Saya biasa pakai bakwan hangat terus ditambah teh tarik gitu. Saya biasanya makan di kawasan Cikini dan ini biasanya nongkrong buat ngobrol sama teman-teman. Oke, terima kasih informasinya Mas Fajar. Wah, Cik, ini deket nih sama studionya RRI Pro 1. Bisa Sherlock kali ya? Kalau untuk Anda gimana pendengar Pro 1? Apa nih menu angkringan favorit Anda ya? Boleh 0811 7972 7912.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
5: 01

0: Audio to my family dari The Cranberries di tahun 94 nih, pendengar Pro 1 menemani Anda untuk makan siang ya. Tapi semoga sekarang sudah makan siang semua, jadi sudah sedikit bisa bersantai hari ini ya. Mungkin juga hari ini ada yang selebrasi karena anak-anaknya baru lulus SD, SMP, SMA. Terus sekarang makan siang bareng deh ya. Selamat makan siang dan selamat untuk anak-anak Anda yang hari ini baru saja lulus satu jenjang pendidikan dan menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Ngobrolin soal makan siang dan juga angkringan pendengar Pro 1. Kalau diingat-ingat ya, kalau ngomongin angkringan ini pasti identik banget sama Yogyakarta. Bukan begitu bukan? Jadi memang angkringan ini terkenal murah, meriah, bahagia, terus kenyang gitu ya. Dan juga banyak pilihan menunya nih pendengar Pro 1 ya. Dimana angkringan ini awalnya dikenal sebagai warung kecil di pinggir jalan yang populer di kota Jogja. Umumnya angkringan ini dikenal sebagai tempat yang menyediakan makanan serta minuman dengan harga murah ya. Kemudian bagaimana nih ketika angkringan ini bisa ada di beberapa daerah lainnya gitu ya. Karena memang menu angkringan yang jadi favorit ini menjadi sejarah ikon Yogyakarta juga gitu ya. Jadi budaya juga gitu. Dan menu angkringan ini kan juga banyak ya pendengar Pro 1. Dan ini juga sangat ramah di perut ya, nggak bikin apa ya, nggak bikin nggak nyaman atau gesi gitu, dan juga sat-set gitu makannya ya pendengar Pro 1. Terus murah, bisa banyak, ada sate kerang juga gitu, dan ada beberapa menu angkringan yang jadi favorit juga dan mesti Anda coba. Nasi kucing salah satunya. Nah, nasi kucing ini tuh biasanya nasi dalam porsi yang kecil, tapi di dalamnya udah ada beberapa lauk tambahan seperti nasi teri, nasi mercon ayam, nasi ayam penyet gitu ya. Kemudian nasi jeroan juga ada. Lalu nasi kucing ini menjadi menu dasar nih, andalan para penggemar angkringan gitu ya. Dinamakan nasi kucing karena emang porsinya yang kecil atau sedikit, kayak kasih makan kucing gitu. Bahkan di situ nanti juga akan ada menu pilihan lainnya ya. Ada nasi bandeng juga, nasi orek tempe, nasi kikil gitu. Kemudian ada juga tambahannya nasi bakar yang juga menjadi incaran pelanggan di angkringan gitu ya. Di nasi bakar ini biasanya ada sedikit suiran ayam berbumbu yang dibungkus dengan daun pisang lalu dibakar. Untuk menu favorit lainnya tuh ada sate usus sama sate telur puyuh ya. Ini biasa rasanya agak sedikit manis. Kemudian dimasak bumbu kecap gitu. Lalu ada sate ampela hati. Lalu ada sate koyor. Sate koyor ini terkenal di Jogja gitu ya. Ini tuh kayak lemak kambing atau lemak sapi gitu pendengar Pro 1. Jadi ketika dimakan dia kenyal-kenyal gitu. Lalu ada sate keong. Dan ini agak sedikit jarang ya kalau di Jakarta si sate keong ini, tapi kalau di Jogja cukup banyak. Biasanya kalau di Jakarta tuh lebih banyak ya sate kerang gitu ya. Lalu ada sate kikil juga, ada kepala ayam, ada tahu dan tempe bacem juga ya pendengar Pro 1. Kemudian minumannya tuh ada kopi jos, ada wedang seruni, ada sekoteng juga, ada wedang uwuh, pokoknya yang anget-anget ya. Menuju ke sini sekarang sate angkringan menunya makin banyak nih pendengar Pro 1. Ada tambahan sate sosisnya ya. Kemudian berbagai macam sate frozen food. Lalu ada gorengan-gorengan juga. Lalu ini sejarahnya gimana, Roli? Jadi istilah angkringan ini berasal dari kata angkring atau nangkring dengan imbuhan an. Jadi angkring dari istilah angkringan ini memiliki arti duduk santai. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Dr. Paskalis Maria Laksmono, MA, Guru Besar Antropologi UGM ya, ketika ditemui di Jogja. Jadi memang angkringan ini artinya orang orang-orang yang duduk nyantai, minum dan makan, dan biasanya ini adanya di malam hari gitu. Nah, untuk angkringan sendiri tuh memang bukan cuman khas di Jogja aja, tapi juga ada di Solo gitu ya. Dan ternyata budaya makan di luar pada malam hari itu awalnya berasal dari Solo, pendengar Prosatu. Setelah itu baru Jogja mengikuti budaya nongkrong di malam hari. Dan angkringan ini juga cocok nih untuk nemenin orang begadang ya, atau berkegiatan di malam hari. Dan jadinya masyarakat cenderung mencari tempat yang ramai, karena dulu masih susah tuh dapat listrik ya. Jadi akhirnya nongkrongnya di angkringan deh pada malam hari gitu. Dan jadi tempat ngobrol ya, apalagi nih katanya dulu nih angkringan sering dijadikan tempat pelampiasan bagi orang-orang yang memiliki permasalahan di rumah. Dilampiaskan dengan makan-makan dan cerita-cerita gitu ya. Dan angkringan ini juga melambangkan sebuah tempat yang ada stratifikasi sosialnya gitu. Jadi di tempat ini semua orang dianggap memiliki derajat yang sama gitu. Dan sekarang sudah mudah sekali kita dapatkan dan kita temui di perkotaan ya. Mungkin banyak tempat angkringan jadi favorit Anda nih di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nanti boleh kapan-kapan sharing sama saya, pendengar Pro 1 ya. Kalau sekarang mau langsung sharing juga boleh, atau mungkin langsung mau makan angkringan ke Yogyakarta di libur panjang ini boleh juga ya. Dan semoga sudah makan siang untuk Anda, pendengar Pro 1. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini. Saya tutup dulu maksinya hari ini ya. Kita lanjutkan di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya akan mengajak Anda untuk bergabung dalam Warta Berita Pro 1.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak. Satu di Bantar Gebang, satu di Tanjungan, satu di Sunter.
3: Seluruh pemain sudah berlatih dengan baik. Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Pemprov DKI yakini pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu atasi masalah sampah Jakarta. Persija Jakarta targetkan raih kemenangan di laga terakhir hadapi Semen Padang. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan 3 proyek PLTSA yang diharapkan mampu mengatasi ribuan ton sampah setiap harinya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Jakarta akan memberikan support sepenuhnya dan Jakarta mudah-mudahan kita akan punya 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Satu di Bantar Gebang, satu di Tanjungan, satu di Sunter.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera merumuskan skema pengelolaan PLTSA bersama Danantara dan pelaku usaha PLTSA. Adapun pemerintah pusat juga telah menetapkan 20 sen per kilowatt hour atau KWH sebagai acuan dalam menyusun skema tarif listrik dari PLTSA. Hal tersebut pun masih akan menjadi pembahasan lebih lanjut. Selain PLTSA, Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan Bantar Gebang. Ia berharap PLTSA dan RDF mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Tidak hanya itu, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau SMKYPIPPI Jakarta Pusat. Berikut Maiskada Raisa melaporkan.
5: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau SMKYPIPPI Petojo Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar dirasakan langsung oleh para siswa dan berjalan sesuai target. Arifin mengatakan, saat ini terdapat 103 sekolah swasta gratis di Jakarta, dan 18 diantaranya berada di wilayah Jakarta Pusat. Ia menyebut, kehadiran program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat tanpa terbebani biaya sekolah.
6: Saya ingin memastikan betul atau tidak, siswanya itu benar-benar tidak bayar sekolah. Nah, tadi saya sudah tanyakan ya ke siswa, saya tanyakan, memang benar-benar sudah tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan. Semua sudah gratis.
5: Menurut Arifin, program sekolah swasta gratis yang digagas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat respon positif dari siswa, guru, hingga para orang tua murid. Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program tersebut juga dinilai meningkatkan semangat belajar siswa di sekolah. Arifin mengatakan, para guru juga semakin termotivasi dalam mengajar sehingga kualitas pendidikan diharapkan ikut meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jumlah sekolah swasta gratis akan terus bertambah agar semakin banyak pelajar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program itu juga diharapkan mampu untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Jakarta. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pria berinisial DF yang bekerja sebagai sopir atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
7: Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara mengamankan seorang pria berinisial DF yang bekerja sebagai sopir atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua rekan kerjanya. Korban merupakan seorang asisten rumah tangga berinisial DI dan seorang baby sister berinisial EA. PS Kasatreskrim PPA PPO Polres Metro Jakarta Utara Kompol Nilu Sri Arsini menjelaskan bahwa peristiwa tragis ini menimpa korban DI hanya selang satu hari setelah ia tiba dari kampung halamannya untuk mulai bekerja. Peristiwa bermula pada Minggu malam saat DI baru tiba di rumah majikannya. Awalnya pelaku DF berpura-pura menawarkan pijatan pada bagian punggung korban. Hal serupa juga pernah dilakukan pelaku kepada EA, sang baby sister. Namun saat itu hanya sebatas di bagian pundak sehingga korban tidak menaruh curiga berlebih. Puncak aksi bejat pelaku terjadi pada Senin malam ketika kondisi rumah sedang sepi. Saat itu majikan dan korban EA sedang pergi ke mall. Pelaku DF masuk ke kamar DI tanpa izin dan mulai memijat kaki serta pundak korban.
8: Nah, jadi pada hari Kamis malam kami menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan terjadinya tindak TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yang mana korbannya adalah dua orang, itu satu orang ART dan satu orang babysitter, yang mana korban inisial DI baru datang dari kampung hari Minggu malam, yang mana setelah datang dari kampung setelah ganti pakaian, kemudian korban di awalnya dipijat bagian punggungnya oleh pelaku. Nah, kemudian korban yang satu lagi yang merupakan babysitter juga dipijat, tapi saat itu dipijat hanya bagian pundaknya saja sehingga korban tidak menolak. Nah, kemudian berikutnya keesokan harinya itu Senin malam, di mana kondisi rumah sedang sepi gitu, korban ART itu sedang sendiri di kamarnya dan si pelaku yang sopir juga sedang tidak mengantar majikannya. Kemudian tiba-tiba tanpa sepengetahuan korban, pelaku masuk ke dalam kamar korban, itu awalnya memijit bagian kaki, kemudian bertambah memijit ke bagian pundak. Nah, kemudian tanpa keinginan oleh si korban, tiba-tiba si pelaku mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian melakukan persetubuhan secara paksa kepada korban.
7: Korban mengaku tidak berani melawan karena merasa ketakutan. Selain kondisi rumah yang sepi, korban melihat adanya gunting di meja yang membuatnya khawatir pelaku akan bertindak nekat jika ia melakukan perlawanan. Selain memperkosa DI, pelaku DF juga diketahui telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap EA, sang baby sister yang sudah bekerja selama 1 bulan. Pelaku kerap memegang bagian tubuh sensitif korban secara tidak senonoh. Kasus ini terungkap setelah kedua korban mengaku kepada salah satu karyawan senior di rumah tersebut yang kemudian diteruskan kepada sang majikan. Mendengar laporan tersebut, majikan korban langsung melaporkan DF ke Polsek Kelapa Gading sebelum akhirnya kasus dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara. Saat ini pelaku DF yang diketahui sudah berkeluarga telah mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Puluhan sekolah di kota Cilegon mengikuti bimbingan program Adi Wiyata. Berikut Romanudin melaporkan.
9: Puluhan sekolah di kota Cilegon mengikuti bimbingan sekolah Adi Wiyata yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon di Aula Diskominfo Kota Cilegon hari ini. Bimbingan itu dihadiri langsung oleh Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin dan Kepala Bidang atau Kabid Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kota Cilegon Andi Rana. Pada wartawan, Sabri Mahyudin mengatakan kegiatan bimbingan sekolah Adi Wiyata ini diikuti sebanyak 30 sekolah yang ada di Kota Cilegon. Kegiatan ini dilakukan guna menikmati sekolah yang mengikuti sekolah Adi Wiyata tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan bimbingan ini, Sabri menyampaikan pihaknya mengundang narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia dan Yayasan Bakti Barito atau yayasan yang menjadi wadah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan inisiatif keberlanjutan. Sabri menyebut terkait program sekolah Adi Wiyata di Kota Cilegon yang saat ini sudah berjalan program Kolase yang akan dikolaborasikan dengan program Adi Wiyata, di mana kata Sabri dari Yayasan Bakti Barito sudah menerapkan edukasi terkait sekolah Adi Wiyata di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun bimbingan yang diberikan Yayasan Bakti Barito, lanjut Sabri, salah satunya terkait sekolah agar tetap konsisten mengikuti program Adiwiyata tersebut.
10: Targetnya Pak Wali itu ada, beliau minta sekitar untuk saat ini di batch 3-nya beliau minta 100 sekolah. Kami baru bisa mengumpulkan sekitar 60 sekolah. Kenapa kami 60 sekolah? Kami tidak memaksa. Jadi ini adalah harus berdasarkan kesadaran sendiri seperti itu.
9: Sabri menyampaikan, tercatat di Kota Cilegon sudah ada 20 sekolah yang mengikuti program kolase dan yang telah mendaftar dan akan mengikuti program kolase sebanyak 60 sekolah. Dengan demikian, saat ini sudah ada 80 sekolah di Kota Cilegon yang akan mengikuti program kolase tersebut. Namun demikian, Sabri mengaku dari 80 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dan kolase tingkat nasional, baru 5 sekolah. Beberapa di antaranya yakni Sekolah Dasar Al-Azhar, SD PWKS 5, dan beberapa sekolah lainnya. Dikatakan Sabri, untuk mengikuti sekolah Adiwiyata di tingkat nasional itu ada sebanyak 24 item yang harus diisi oleh pihak sekolah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak akan menyelenggarakan Jalan Sehat Berkah pada 21 Juni 2026 di alun-alun Rangkas Bitung. Berikut Bahtiar Rahadi melaporkan.
11: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak menyiapkan hadiah utama berupa paket perjalanan umroh dalam kegiatan Jalan Sehat Berkah yang akan digelar pada 21 Juni 2026 di alun-alun Rangkas Bitung. Hadiah tersebut disiapkan untuk meningkatkan antusiasme masyarakat mengikuti rangkaian Festival Muharram 1448 Hijriah. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin mengatakan kegiatan Jalan Sehat Berkah mendapat dukungan dari sejumlah sponsor dan mitra yang turut membantu menyukseskan acara tersebut. Dukungan tersebut diantaranya berupa hadiah untuk peserta jalan sehat.
12: Dan alhamdulillah ini ada salah satu perusahaan ataupun produk yang memberikan grand prize atau hadiah utama untuk para peserta nanti, yaitu berupa paket perjalanan umroh. Ini mungkin yang kita sebut dengan berkah, ya, karena ada jalan sehat berkah.
11: Menurut Agus, hadiah utama tersebut menjadi bagian dari semangat keberkahan yang ingin dihadirkan dalam kegiatan Jalan Sehat Berkah. Selain mengajak masyarakat hidup sehat, kegiatan itu juga bertujuan meningkatkan semangat berbagi kepada sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Ia menjelaskan seluruh hadiah yang disiapkan berasal dari sponsor dan mitra pendukung kegiatan, bukan dari dana infak peserta. Dengan demikian, dana yang terkumpul dari peserta nantinya akan lebih difokuskan untuk santunan anak yatim pada momentum Muharram.
12: Mudah-mudahan banyak juga masyarakat yang tertarik, termotivasi untuk mau berbagi dengan anak-anak yatim, tentunya melalui kegiatan Festival Muharram Lebak ini.
11: Basnas Kabupaten Lebak berharap dukungan masyarakat terhadap kegiatan Jalan Sehat Berkah terus meningkat sehingga santunan bagi anak yatim dan program sosial lainnya dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di Kabupaten Lebak. Dari Kabupaten Lebak, Bahtiar Rahadi melaporkan.
1: Festival Muharram yang akan dilaksanakan Basnas Lebak pada bulan Juni mendatang mengusung konsep menyantuni anak yatim. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
13: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang dipusatkan di Rangkas Bitung pada Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan santunan lebaran yatim dan jalan sehat berkah yang ditargetkan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung Jumat pagi mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim. Menurut Agus, santunan lebaran yatim menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Muharram tahun ini. Ia menjelaskan sebanyak 500 anak yatim dari Kecamatan Rangkas Bitung dan sejumlah kecamatan terdekat akan menerima santunan dari hasil kegiatan.

0: bagian dalam kegiatan olahraga dan sosial tersebut.
1: Karena kami juga ingin mengajak masyarakat melalui kegiatan jalan sehat yang tentunya pada dasarnya ini juga sama untuk mengajak berbagi untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga nanti selain sehat, insya Allah nanti di kegiatan tersebut akan harapannya akan mendatangkan keberkahan juga, karena di dalamnya kita sambil menyantuni anak-anak yatim.
0: Untuk mengikuti jalan sehat berkah, peserta dikenakan infak sebesar Rp40.000 per orang. Dana infak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung program santunan anak yatim. Agus mengatakan konsep jalan sehat berkah dipilih karena menggabungkan kegiatan olahraga dan aksi kepedulian sosial. Ia menuturkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Lebak cukup tinggi. Karena itu, Basnas optimis target peserta sebanyak 5.000 orang dapat tercapai. Pendaftaran peserta telah mulai dilaksanakan sejak akhir pekan lalu, baik secara langsung maupun online. Panitia juga akan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelajar, komunitas, hingga pegawai instansi pemerintah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, saudara pendengar, Persija Jakarta menargetkan raihan kemenangan di laga terakhir musim ini menghadapi Semen Padang. Berikut Erik Hamzah melaporkan.
3: Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
4: Persija Jakarta akan menjamu Semen Padang pada laga terakhir Indonesia Super League musim 2025-2026. Laga pekan ke-34 Super League ini akan digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan dirinya ingin menutup musim ini dengan kemenangan. Meskipun tim berjuluk Macan Kemayoran yang diasuhnya sudah dipastikan gagal meraih gelar juara.
5: Uma semana bem leve.
6: Jadi kita sudah seperti rencana, kita bikin satu minggu itu ringan.
7: Foi um ano bastante desgastante.
6: Satu tahun itu yang kita kerja keras.
7: Então a gente entende que tudo que a gente tinha que até agora ele já treinou.
6: Então kita mengganti apa yang kita harus latihan di tahun ini, kita sudah latihan.
7: Então, só manteve tudo que a gente vem fazendo.
6: Então kita tetapkan aja yang apa yang kita sudah lakukan selama ini.
7: Uma equipe bastante motivada para entregar esse último jogo uma vitória à nossa torcida.
6: Jadi tim kita motivasi tinggi untuk bisa kasih dan rayakan itu 3 poin pertandingan.
4: Sama dengan Mauricio, penjaga gawang Persija Muhammad Hafiz Rizkianur juga menegaskan ingin meraih 3 poin di laga nanti. Pemain muda yang baru mendapatkan kepercayaan untuk turun sebagai starter menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di laga pamungkas musim ini.
8: Seluruh pemain sudah berlatih dengan baik. Kami pasti ingin mendapatkan 3 poin di akhir laga season ini.
4: Hasil pertandingan antara Persija versus Semen Padang sendiri sudah tidak akan berpengaruh untuk kedua tim. Semen Padang sudah dipastikan terdegradasi ke Liga 2 musim depan. Sedangkan Persija dipastikan mengakhiri kompetisi musim ini di peringkat 3. Persija sudah tidak bisa mengejar perolehan poin tim-tim yang ada di atasnya dan tidak bisa disalip oleh tim yang ada di bawahnya. Demikian dari Jakarta, Erik Hamzah melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI yakini pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu atasi masalah sampah Jakarta. Persija Jakarta targetkan raih kemenangan di laga terakhir hadapi Semen Padang. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Huta Hayan masih menemani Anda di Jakarta siang ini, dan sekarang saatnya 100% Indonesia pendengar Pro 1. Yuk, boleh langsung aja ya di request. Saya baru buka nih line requestnya di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Anda boleh request lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Saya tunggu ya pendengar Pro 1.

0: tips bila terjadi dan sesudah tsunami. Tetap di titik aman hingga dinyatakan aman untuk kembali. Jauhi bangunan yang retak dan tidak aman. Bantu orang di sekitar dan beri pertolongan pertama serta gunakan benda terapung bila hanyut. Hindari terminum air laut dan hati-hati saat kembali masuk ke rumah. Ikuti petunjuk dan informasi dari pihak berwenang. Perbaiki segera kerusakan listrik, gas, atau bangunan. Kabari keluarga tentang kondisi Anda jika memungkinkan.
1: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.

Glenn Fredly dengan Tanda Mata. Ini khusus untuk Bapak Albert di Bau-Bau yang sudah bergabung lewat line telepon. Dan selanjutnya saya akan putarkan line requestan yang sudah masuk di WhatsApp ya. Ada Bayu yang mau request Maudy Ayunda, Aku Sedang Mencintaimu gitu, di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan apa kabar nih? Hujankah atau sudah terik? Lalu ada Ibu Iren di Tangerang mau request lagu Mita dengan Mu Cinta. Informasi di Tangerang berawan 32 derajat Celcius. Lalu Bapak Anang di Sukadiri Tangerang minta lagu Drive Bahagia Untukmu. Dan Ibu Eni mau request lagunya The Titans yang judulnya Rasa Ini. Semangat selalu untuk Mbak Uli dan kru yang bertugas. Sukses ya, terima kasih Ibu Eni. Lagu-lagunya akan saya putarkan, ditunggu ya pendengar Pro 1. Untuk Anda yang juga mau kembali request silakan 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Sumatera sampai ujung Papua, bersama kita mencatat Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, saya Kadar Manto, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dalam waktu dekat, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 dengan cakupan seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, termasuk pedagang dan usaha online. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menerima petugas kami serta memberikan jawaban dengan benar dan jujur. Rahasian data Bapak dan Ibu dijamin oleh undang-undang. Selamat beraktivitas, dan bagi Bapak Ibu yang sedang berkendara, tetap berhati-hati di jalan. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi mendukung Jakarta sebagai kota global dan ekonomi Indonesia yang semakin kuat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, saat ini beredar unggahan di media sosial Instagram yang berisi narasi mengklaim pemerintah kota Tangerang Selatan akan melegalkan minuman keras demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Pemkot Tangsel membantah klaim tersebut dan justru mendukung operasi penertiban umum minuman beralkohol di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta melindungi generasi muda dari dampak negatif alkohol. Kota Tangerang Selatan berkomitmen penuh untuk menjaga wilayahnya bersih dari peredaran minuman beralkohol. Larangan peredaran alkohol tersebut dipertegas dalam aturan hukuman Perda nomor 2 tahun 2025 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sekian informasi untuk Cek Fakta. Informasi ini saya ambil dari komdigi.go.id. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Nyaman dari Firza. Roli Hutahayan masih menemani Anda pendengar Pro 1 di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan Anda masih bisa request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Dan bisa langsung ke 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 021 3440696 dan 3441499. Kalau mau telepon dari WhatsApp boleh. Tadi ada yang sempat tidak terangkat sama saya ya. Kalau mau telepon lagi boleh ya, pendengar Pro 1. Ini ada kakak Ana nih yang juga tadi sempat telepon tapi enggak sempat terangkat sama Roli ya. 100% Indonesia. Selamat siang kakak cantik. Selamat siang kakak Ana cantik. Mau request lagu dari Hijau Daun, judulnya Aku dan Air Mata. Salam untuk pencinta Pro 1 Jakarta. Dan update nih kakak Roli, cuaca di Sorong ini mendung. Terima kasih dari Ibu Ana di Sorong. Oke, Ibu Ana, yang Hijau Daun, Aku dan Air Mata tuh gak ada. Aku ganti dengan yang lain boleh ya. Ada Suara sama Cobalah. Mau yang mana tuh Ibu Ana? Atau mau aku pilihkan aja boleh? Lalu ada Zahran di Tangerang. Oke. Zahran telepon nih sepertinya ya. Halo Zahran. Halo, pelan sekali suaranya, gak kedengeran.
1: Oh ya, ada juga kak.
0: Iya, mau request apa nih?
1: Mau request aku berjudul Apus Aku dari Niji.
0: Dari Niji. Tangerang apa kabar nih Tangerang?
1: Baik, sekarang cuacanya lagi panas dan cerah.
0: Oh iya, lagi cerah, lagi panas. Enak dong.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Ada lagi?
1: Udah, cuma itu aja.
0: Oke, sip. Ditunggu lagunya ya, Zahran ya.
1: Oke, makasih.
0: Makasih. Ada Zahran yang mau diputerin Hapus Aku ya. Kemudian ada Hanggini di Depok yang mau diputerin lagunya Perunggu, Pikiran yang Matang. Wah, ini geng merunggu aku nih. Boleh, boleh ditunggu ya lagunya. Untuk Anda yang juga mau ikutan diputarkan requestnya, silahkan 0811 7972 7912.

0: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Astacita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Astacita dalam Beranda Astacita. Beranda Astacita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Astacita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua.

Perunggu pendengar Pro 1, pikiran yang matang. Wah, ini sih seleranya anak-anak Gen Z ya. Dan late millennials nih ya, yang tiap hari berjuang naik turun KRL sama desek-desekan di Transjakarta sambil dengerin pikiran yang matang gitu ya. Semangat jadinya, semakin semangat. Semoga hari-hari Anda dan di hari Sabtu ini ya, pendengar Pro 1 pastinya, di tanggal 23 Mei 2026 ini tinggal seminggu lagi ya bulan Mei. Kok kayaknya cepet banget ya? Anda ngerasa ini cepet banget gak sih pendengar Pro 1? Kalau buat saya lumayan, agak cepet banget ini ya hari Minggunya. Bulan Mei-nya juga cepet banget ya. Siapa tahu Anda sekarang juga sudah ada yang mau menikmati long weekend ya, ambil cuti di Senin, Selasa, Kamis, karena tanggal 27 tuh hari Rabunya Idul Adha ya. Kemudian lagi mau planning-planning juga kali ya, baru kepikiran, oh iya long weekend ya Rauli. Nah, mendengar Pro 1 masih juga di 100% Indonesia ya. Masih bersama Rolly dan masih diputerin juga nih lagu-lagu pilihan Anda di 0811-7972-7912 ataupun di line telepon kami ya di 0213440696 dan 3441499. Ini ada Rina di Bogor. Halo Ibu Rina. Ibu Rina di Bogor. Bogor apa kabar nih Bu Rina? Kemarin saya 2 hari sempat lama di Bogor. Enak ya kalau Bogor hujan. Pagi-pagi sempat ngerasain hujan, sorenya juga hujan. Dan makanan di Bogor tuh rata-rata enak-enak ya. Walaupun saya belum sempat ketemu sama gemblong Bu Uju. Ya ampun, saya suka banget gemblong Bu Uju. Cuman sayangnya kemarin muter-muter Bogor gak ketemu tuh abang-abang tukang gemblong Bu Uju ya. Ini request lagu dari Budi Doremi. Boleh, Budi Doremi yang judulnya Ruang Waktu. Mesin waktu mungkin masuknya ya Bu Rina ya. Kalau mesin waktu ada nih, sudah saya siapkan. Semoga tebakan saya betul judulnya. Terima kasih Karoli sudah dibacain. Sama-sama Ibu Rina. Salam kenal ya dari Roni. Dari Roli. Kenapa jadi Roni? Kenapa saya tiba-tiba jadi Roni? Kayaknya saya baru kenal Bu Rina nih sekarang. Ada juga Bapak Iwan di Serang ya. Bapak Iwan Suwan di Serang update. Kalau Serang ini panas. Ini saya lihat-lihat Serang panas terus ya Pak ya. Baiklah, tapi semoga baik-baik aja. Jangan lupa untuk minum air yang banyak ya pendengar Pro 1. Kalau misalnya Anda tinggal di tempat yang lagi panas-panasnya, jarang hujan gitu ya. Karena saya yang Jakarta walaupun sering hujan, ini mukanya udah mulai kering karena cuaca nih. Jadi harus tetap terhidrasi, minum yang banyak, pakai pelembab, tambahin ekstra hyaluronic acid mungkin di kosmetik Anda, di skincare Anda ya, supaya tetap lembab, tetap moist. Karena enak banget kalau mukanya kering tuh, perih sekali ya, apalagi kalau kena matahari. Semoga baik-baik aja nih untuk Anda yang wilayahnya masih panas terus ya. Kemudian ini ada Raya mau request lagu dari Hindia yang Cincin. Wah, ini juga oke nih peneman hari Sabtu ya pendengar Pro 1. Untuk Anda silahkan, kalau mau lagunya diputarkan langsung ke 0811 7972 7912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Han, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
5: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
4: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
5: Hah? Emang ngaruh banget ya?
4: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
5: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
4: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
5: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
4: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
5: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
4: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
6: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: Lomba sihir pendengar Pro 1 mungkin takut perubahan menemani Anda di hari Sabtu ini ya, tanggal 23 Mei 2026. Ada Bang Ferdi di Tangerang Selatan. Halo, request lagu dong kakak. Silahkan dong, kok digantung gak dikasih tahu mau request lagu apa. Aku udah mau tutup nih 100% Indonesianya. Lalu ini ada, sebentar saya cek, ada Kak Siska di Sumatera Barat. Semangat kerjanya, semangat. Jangan lupa makan siang, jangan lupa minum teh hangat, pulang kerja hati-hati ya. Terima kasih Kak Siska dari Sumatera Barat. Halo, salam kenal. Ada Rolia ya. Kak Siska mau request Rosa nih, yang Hey Ladies. Aduh, lagunya enak banget, tapi gak ada di playlist aku lagi nih. Mau ganti Rosa yang lain gak Kak Rosa? Kak Rosa, Kak Siska. Silahkan ya, kalau mau ganti lagu lain aku tungguin. Aku tungguin nih Kak Siska, mungkin lagi online juga ya, dengerin Pro 1. Lalu kalau gak ada katanya ganti kotak yang haters. Itu juga gak ada lagi hatersnya di sini. Mau diganti Rosa aja enggak Kak Siska yang pudar? Ini kayaknya beatnya mirip-mirip nih. Boleh ya, aku tunggu ya Kak Siska kalau mau diganti sebelum aku tutup nih 100% Indonesianya. Mungkin bisa jadi lagu terakhir dan lagu penutup aku. Sebelumnya ada Yovie and Nuno untuk Anda nih pendengar Pro 1 yang tanggal 13 Juni nanti mau konser. Apakah Anda sudah beli tiketnya atau belum nih? 25 tahun Yovie and Nuno. Dan ini adalah salah satu lagu terkenalnya Yovie and Nuno. Ini juga jadi lagu pertama saya ketika kenal sama Yovie and Nuno. No, ingin ku bukan hanya jadi temanmu untuk Anda.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung. Sekarang saatnya saya, Roli Hutahayan, pamit dari Jakarta siang ini. Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan, seru-seru semuanya. Yang di luar nggak kena hujan ya. Yang punya kegiatan bersama keluarga juga lancar-lancar semuanya, happy-happy. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin menyebalkan gitu ya. Dan selamat menghabiskan akhir pekan Anda bersama dengan yang tersayang, pendengar Pro 1. Setelah ini akan dilanjutkan di Jakarta sore ini. Besok ketemu lagi sama saya. Have a nice weekend, pendengar Pro 1.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi-pagi gini sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 15, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Polda Metro Jaya berhasil menangkap 173 tersangka dari 127 kasus kejahatan jalanan selama 1 sampai dengan 22 Mei 2026. Kasus yang diungkap meliputi pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Direskrimum Imam Imanuddin mengatakan langkah ini merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan Jakarta melalui semangat Jaga Jakarta. Dari total tersangka, 38 diamankan oleh Polda Metro Jaya dan 135 lainnya oleh Polres Jajaran. Selain penegakan hukum, polisi juga meningkatkan patroli preventif melalui patroli perintis presisi dengan puluhan ribu kegiatan patroli selama April hingga Mei 2026 untuk mencegah kejahatan jalanan secara berkelanjutan. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 triliun rupiah sejak 2018 hingga 2025 untuk menata kawasan kumuh di Jakarta dengan rata-rata 200 miliar rupiah per tahun. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Klik Indrianto, menyebut jumlah RW kumuh turun dari 445 RW pada tahun 2017 menjadi 211 RW atau menurun sekitar 52,58% berdasarkan data bersama BPS. Penanganan ke depan akan difokuskan pada wilayah padat penduduk seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara, termasuk kawasan Tambora. Pemprov juga menargetkan penanganan 50 RW kumuh hingga tahun depan dan memastikan saat ini sudah tidak ada lagi RW kumuh kategori berat di Jakarta. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Sore hari ini ada saya Farid Kurniawan ya, nggak biasanya hadir Sabtu sore ini. Di Jakarta sore ini ya, edisi hari Sabtu akhir pekan tanggal 23 Mei 2026. Sampai dengan jam 8 malam hari nanti, pendengar akan ada banyak informasi menarik dan Anda juga kami tunggu untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda ya. Yang lagi jalan-jalan, kondisi traffic mungkin seperti apa, atau mungkin kondisi di tempat yang Anda kunjungi ya, tempat-tempat rame itu, misalnya ada yang lagi berkunjung ke museum mana gitu, atau mungkin ke mall apa gitu ya, atau ke Monas, ke Taman Mini, ke Ancol, atau ke mana lagi, Jakarta, Ragunan ya, atau ke titik-titik mana lagi, kondisinya gimana di tempat-tempat yang Anda kunjungi, atau mungkin traffic yang lagi jalan-jalan kondisinya seperti apa, dan juga cuaca, karena dari kemarin hujan ya, sore sampai malam hujan, pagi tadi juga hujan dari sekitar jam 8-an kalau nggak salah, dan sekarang ini pun juga kondisi cuacanya di luar sana masih berawan untuk kawasan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Sampaikan informasinya pendengar di 08 11 79 72 79 12.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gimana weekend Anda pendengar? Semoga weekendnya menyenangkan ya, walaupun dari pagi hujan gitu. Ada agenda yang tadinya mau jalan kemana akhirnya nggak jadi, atau mungkin di reschedule ya. Yang harusnya berangkatnya pagi tapi jadi agak siangan karena hujan mungkin. Semoga lancar-lancar semua agenda weekend Anda kali ini ya. Masih bersama dengan saya Farid Kurniawan, pendengar di Jakarta sore ini sampai dengan jam 8 malam hari nanti. Dan kali ini kami akan menghadirkan Green Radio. Temanya adalah praktik edukasi kompos di sekolah. Menghadirkan narasumber PIC Urban Sigma Farming Bogor dari Pusaka Indonesia, ada Vicky Yusrini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dalam acara Green Radio dengan tema Praktik Edukasi Kompos di Sekolah. Pendengar, kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos kini mulai diterapkan di berbagai sekolah sebagai upaya mendidik siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dalam kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar membedakan jenis-jenis sampah organik, tetapi juga mempelajari proses pengomposan mulai dari pengumpulan, pemilahan, hingga pengolahan menjadi pupuk yang bermanfaat bagi tanaman. Proses belajar yang bersifat praktis ini membuat siswa lebih mudah memahami siklus alam, pentingnya pengelolaan sampah dan dampak positifnya terhadap ekosistem. Selain menumbuhkan kesadaran ekologis, kegiatan ini juga mengajarkan keterampilan praktis yang bisa diterapkan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga nilai edukasi dan praktik lingkungan berjalan seiring. Pendekatan pembelajaran ini biasanya didampingi oleh tenaga ahli atau praktisi yang berpengalaman, sehingga siswa mendapatkan arahan yang tepat dan berpengalaman langsung dalam mengelola sampah organik. Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menanamkan nilai tanggung jawab, kerjasama, dan kreativitas

0: edukasi kompos di SMA 44 Jakarta Timur. Jadi itu ada di daerah Klender, Jakarta Timur. Sebetulnya ceritanya tuh unik ya, ceritanya Pusaka Indonesia diminta untuk menjadi mentor pendampingi siswa-siswa dari kelas 10 untuk praktek pengomposan. Nah, ternyata di balik itu ada cita-cita bahwa kepala sekolah yang sekarang ini sebelumnya pernah bertugas di SMA 36, SMA Negeri 36 Jakarta. Jadi waktu itu Pusaka juga sebelumnya pernah bikin kegiatan di SMA 36, yaitu praktek membuat ekoenzim, dan ada beberapa program lainnya berjalan terkait program social entrepreneurship dan mengajar siswa juga gitu. Jadi waktu itu mungkin berkesan ya untuk sekolah itu dan untuk guru yang mengajar di situ. Lalu kemudian beliau pindah ke SMA 44, sehingga ketika sekolah akan mengadakan istilahnya kokurikuler mengajarkan praktek pengomposan ini, yang terpikir adalah mengajak kolaborasi Pusaka Indonesia. Nah, jadi ada cerita unik juga nih dari pihak sekolah yang membuat kami juga cukup kagum gitu ya, maksudnya karena ada visi yang sama gitu ya dengan pihak sekolah gitu. Jadi waktu itu bulan Mei ini kebetulan keluar di Jakarta ya, ada kebijakan baru dari gubernur, instruksi gubernur tentang kegiatan pilah sampah, kebijakan pilah sampah untuk seluruh warga, untuk seluruh elemen masyarakat ya, dari warga, perkantoran hingga fasilitas publik, itu untuk memisahkan sampah organik dan anorganik untuk menekan volume sampah di ibu kota gitu. Nah, dari situlah sekolah kemudian gercep gitu ya, bagaimana sekolah ini bisa menjadi sekolah yang zero sampah gitu, dan sudah ada step-stepnya apa saja yang akan mereka lakukan supaya mereka bisa menjadi sekolah yang zero sampah gitu ya, terlepas dari nanti memang kebijakan gubernur itu akan menyeluruh supaya Bantar Gebang tidak lagi menerima sampah organik gitu, jadi benar-benar hanya sampah residu saja gitu ya. Jadi saling nyambung sebenarnya, dari sekolahnya sendiri sudah ada keinginan untuk itu, dan disitulah ada kesamaan dengan Pusaka Indonesia sehingga kami bisa berkolaborasi bareng.
1: Baik, sebelum kita menjawab atau Ibu menjawab mengenai soal kebijakan pemerintah, ada yang ingin saya tanyakan sebagai VIC Urban Sigma Farming Pusaka Indonesia, bisa nggak Ibu ceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya metode pengomposan yang dilakukan atau dilaksanakan di Sigma Farming Academy? Apa yang membedakannya dengan metode kompos biasa yang dikenal masyarakat nih?
0: Oke, jadi mungkin cerita sedikit konteksnya ya, Urban Sigma Farming ini adalah pendekatan pertanian untuk kalangan urban, untuk kalangan perkotaan yang memang kita umumnya hidup di lahan yang hidup di komplek ya. Di komplek itu lahannya terbatas, yang kita bisa lakukan hanyalah mungkin menanam di pot-pot kecil, tidak punya lahan untuk bertanam langsung di atas tanah, dan dengan keterbatasan itu kita tetap bisa untuk bertanam sayuran, bertanam pangan gitu. Dan sebetulnya konsep untuk menanam sendiri nyambung dengan gaya hidup secara holistik ya, termasuk gaya hidup minim sampah. Bagaimana sampah yang kita produksi, yang kita buat sendiri dari konsumsi kita itu kemudian bisa kita olah lagi menjadi nantinya menjadi media untuk kita bertanam gitu. Jadi muter sebenarnya, menjadi sebuah siklus yang berkesinambungan gitu, sehingga pengomposan itu menjadi apa ya, menjadi hal yang perlu kita lakukan gitu. Dan itu sebetulnya bukan hanya untuk jadi itu berangkat dari kebutuhan juga ya. Kita kan juga sampah itu kan biasanya image-nya itu kotor, bau gitu ya. Nah, tapi karena misalnya ini sampah dari konsumsi kita sendiri, kalau kita bisa memilahnya, bisa untuk memilah dan kemudian kita mengolahnya, itu bisa menjadi hal yang bermanfaat, dan itu akan manfaat itu akan kembali ke kita juga. Itu jadi di Sigma Farming khususnya untuk urban ya, Urban Sigma Farming ini pengomposan itu haruslah suatu

0: yang simple ya, nggak ribet, udah gitu nggak bikin bau, nggak bikin kotor juga gitu ya, jadi bersih dan tidak perlu membeli gitu. Jadi usahakan apa yang ada di rumah kita sendiri. Mm-hmm. Itu nggak perlu ada bahan-bahan yang kita beli dari luar gitu. Jadi misalnya apa yang bisa kita temukannya dari rumah, lalu itulah yang akan kita lakukan dengan sampah kita, dengan sampah dapur ya, dengan sampah makanan kita, sampah misalnya kalau di rumah ada tanaman tuh ada daun-daun rontok ya, daun-daun keringnya. Nah, itu yang kemudian kita campurkan gitu. Jadi prinsipnya pengomposan itu adalah komposisi yang tepat gitu, sehingga dia tidak menimbulkan bau dan tidak kotor. Dan cocok untuk rumah-rumah yang berlahan sempit gitu.
1: Jadi kalau yang
0: jadi itu ya intinya proses proses yang simple, efektif, efisien dan tidak perlu membeli.
1: Jadi di Sigma Farming Academy itu simple, praktis ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Betul.
1: Dibandingkan dengan
0: hal-hal yang bisa kita temukan di sekitar kita saja.
1: Ya, dibandingkan metode kompos biasa yang dikenal masyarakat ya, Bu ya.
0: Sebenarnya itu praktik yang umum juga sih ya, hanya saja memang metode itu kan bermacam-macam gitu dan semua tuh terkait dengan apa yang kita punya sebenarnya. Jadi kalau kita tuh sudah disesuaikan dengan untuk apa yang ada di perkotaan gitu. Baik. Jadi kalau misalnya di perkotaan kita biasa makan nasi kan, jadi lalu misalnya ada beras, ada airnya itu jangan dibuang. Nah, itu bisa untuk campuran kompos supaya kompos kita tuh enggak terlalu kering ya, bisa, dan di situ ada nutrisinya juga dari si berasnya. Misalnya seperti itu.
2: Pendengar, seberapa penting peran sekolah dalam memutus rantai persoalan sampah di Jakarta? Kita simak kembali wawancaranya.
0: Iya, nah ini sebetulnya sekolah tuh punya peran yang penting sekali menurut kami, karena sekolah adalah lembaga pendidikan ya, jadi disitulah tempat anak belajar ya, anak melihat, dia menyerap segala sesuatu, itu dimulai dari sekolah. Sehingga kalau kita mau menyasar generasi muda, ya memang sekolah ini punya peran yang penting gitu, apalagi dia bisa memberikan pembelajaran yang experiential learning, yang siswa itu bisa mengalami langsung. Jadi nggak diajarin nih pengomposan tuh begini-begini pakai hafalan gitu ya, terus ujian gitu, jadi nggak seperti itu, tapi benar-benar punya pengalaman untuk berpraktek, sehingga para pelajar ini bisa terinspirasi atau terpantik kesadarannya untuk melakukan hal yang sama ketika mereka pulang gitu ya. Misalnya di rumah, oh iya ternyata ibu aku punya ini ya, tiap hari ya ada sampah nih ya gitu ya, atau abis makan terus makanan ada sisanya, oh ya ini biasanya dikemana ini gitu ya. Mereka jadi mikir gitu, gara-gara apa yang sudah mereka praktekkan di sekolah itu gitu. Sehingga dari situ kok di sekolah bisa ya, di itu, di sampahnya jangan dibuang, dicampur di depan gitu ya, tapi bisa kita buat sendiri, kita olah sendiri ini menjadi kompos gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya ratusan sekolah itu melakukan pembelajaran yang sama gitu ya, maksudnya melakukan pembelajaran seperti itu dan punya sistem pengelolaan sampahnya juga yang bisa mandiri sehingga nggak perlu dibuang ke TPA, itu pasti akan berkurangnya cukup besar juga ya gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat sih apa ya, suka nggak nyambung gitu ya, misalnya apa yang diajarkan dengan apa yang dipraktekkan. Nah, jadi sekolah itu juga perlu untuk memberikan contoh bahwa apa yang diajarkan itu juga dipraktekkan secara konsisten di lembaganya atau di lingkungannya, sehingga siswa itu bisa melihat dan menyerapnya itu lebih lama gitu ya, nggak hanya sekedar terpantik sekali, oh ya ini seperti ini teorinya begini gitu, tapi yang dia lihat prakteknya tidak seperti itu gitu.
3: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.

0: Green Radio, suara untuk masa depan yang lebih hijau.
1: Pendengar, para siswa diminta membawa sendiri sampah organik dari rumah, mulai dari sisa sayur, kulit buah, hingga air cucian beras. Bagaimana respon jujur anak-anak Gen Z ketika pertama kali mendapatkan tugas seperti itu?
2: Ya ini lucu juga sih, karena kan satu kelas itu jumlah siswanya cukup banyak ya, ada 30-an siswa gitu. Nah itu tugasnya sebenarnya per kelas, tidak per siswa, tapi ada... Jadi ada yang kayak mungkin canggung ya, harus bawa sampah limbah dapur tuh maksudnya gimana gitu ya. Jadi ada yang akhirnya ngambilnya dari pasar, karena kebetulan sekolah itu dekat dengan pasar. Terus ada juga yang bawa daun kering, terus cuma seplastik kecil gitu ya. Terus ada yang bawa limbah dari tukang buah gitu. Terus ada lucu-lucu sih, mereka tuh kayak melihat ada waktu itu ada ulat-ulat gitu ya di sayur, di apa sisa-sisa sayur itu ya, terus teriak-teriak gitu ya, wah ini kenapa ada ulatnya gitu ya. Terus buat ini apa, masih merasa jijik ya, terus merasa takut gitu, wah apa ya, kayak apa namanya, ini sesuatu yang sangat membuat mereka alergi gitu ya. Jadi ya itu mereka kayak masih canggung gitu ya dengan justru bawa sampah gitu. Terus ya itu, tapi mereka lakukan gitu ya. Terus juga lucu-lucu sih, ada yang malahan ada yang akhirnya nggak, akhirnya ada yang bawanya sedikit-sedikit jadi kurang sampahnya, akhirnya ada kelompok yang tetap harus nyari lagi limbah makanannya kurang nih karena terlalu banyak daunnya gitu ya. Justru porsi daunnya yang banyak sehingga tidak ada sampah basahnya, karena kan kita juga perlu belajar tentang komposisi ini kan. Akhirnya nyari di kantin, harus nyari dulu tambahan-tambahannya supaya nanti komposisinya bisa lebih pas gitu.
3: Nah, komposisinya seperti apa ini Bu? 1:2 atau?
2: Jadi komposisi ada di metode pengomposan kita itu untuk jenis hijauan dan jenis coklatan ya istilahnya ya. Hijauan itu untuk limbah dapur dan sampah basah itu masuknya ke kategori hijauan, dan coklatan itu untuk kategori kering seperti daun kering ya, terus kardus yang bisa disobek-sobek itu kategori coklatan. Komposisinya itu 1:2 hijauan banding coklatan, coklatannya lebih banyak gitu.
3: Loh, mengapa ini komposisi ini penting? Tentu ada pengaruhnya terhadap hasil kompos ya.
2: Karena ini yang membuat komposnya itu bisa lebih cepat jadi, bisa nggak bau, bisa menghasilkan kompos dengan kualitas yang baik. Itu kalau hijauannya lebih banyak tuh dia hasilnya akan becek ya, sama apa namanya, limbahnya tuh komposnya tuh jadi lebih lembab ya, lembab dan basah, nanti hasilnya jadi kurang bagus gitu. Kalau terlalu kering hasilnya jadi lama gitu, komposnya lama banget. Harus ada pengurainya dari si hijauan itu supaya dia bisa mempercepat. Nah si coklatan ini juga berfungsi untuk membawa sampahnya nggak terlalu basah.
3: Baik.
2: Seperti itu.
3: Nah, tadi kan siswa-siswa tuh diajarkan untuk memilih, kemudian membawa sesuatu sampah-sampah itu, kan ada ulat, ada bau, ada belatung segala macam. Mereka takut juga terlihat kotor ya. Nah, bagaimana cara tim Urban Sigma Farming mengedukasi siswa ini agar tidak takut menghadapi proses alami tersebut, Bu?
2: Ya kami biasanya tuh mulai dari mengubah cara pandang dulu. Jadi jadi bahwa tanpa bawa bau atau misalnya belatung yang kita anggap jijik itu sebetulnya itu adalah sinyal biologis gitu. Jadi sinyal biologis bahwa ada keseimbangan yang perlu diperbaiki. Jadi kalau misalnya di sampah itu ada bau gitu ya misalnya, ya itu tandanya bahwa sampahnya ini kebanyakan bahan basah, dia kurang sirkulasi udaranya. Lalu solusinya bisa kita tambahkan bahan kering dan komposnya diaduk gitu. Jadi baunya bisa ternetralisir. Nah, sedangkan kalau misalnya ada belatung di sampah itu biasanya karena ada sisa protein hewani yang ikut masuk gitu. Misalnya kalau habis makan ada misalnya tulang-tulang ya, bisa ada makan ayam, makan ikan, nyampur di situ. Nah, itu biasanya muncul si belatung ini gitu. Jadi ketika kita menjelaskan proses-proses ini, kenapa ini bisa terjadi seperti itu, siswa jadi paham ya, jadi itu adalah proses dan ada solusinya sebetulnya, sehingga dari pembelajaran itulah muncul rasa ingin tahu dari siswa, sehingga mereka bisa bertanya-tanya apa lebih banyak lagi kan, dan bisa melihat bahwa si kompos ini sebagai yang kita anggap busuk atau bau itu sebetulnya adalah proses kehidupan yang dia sedang bekerja gitu. Jadi kalau kita bisa membuat proses ini berhasil dengan baik, dengan cara pengelolaannya yang tepat, itu jadi akhirnya menjadi sesuatu yang berkualitas dan bisa bermanfaat untuk kita.
1: Pendengar, bagaimana dukungan dan kebijakan dari pihak sekolah sendiri dalam menjalankan budaya pilah sampah dan pengelolaan sampah organik ini? Apakah ada sistem keberlanjutan setelah kegiatan praktik selesai?
2: Ya, ini juga kami sangat mengapresiasi dari pihak sekolah sendiri, menganggap bahwa event edukasi kemarin itu bukanlah kegiatan yang hanya sekali datang selesai gitu ya, tapi dari mereka sendiri memang serius gitu untuk mengelola sampah ini dan ingin menjadi sekolah yang zero sampah. Jadi mereka sudah menyiapkan after programnya dan membuat kegiatan ini berkelanjutan, yaitu menyiapkan jadwal piket ya untuk siswanya, ngecek sampahnya, mereka akan memberlakukan itu. Kemudian ada ya, jadi kayak misalnya piket ngecek sampah, piket ngaduk ya, karena kan perlu diaduk juga, nantinya akan ada pemanenan pupuk organik cair yang dihasilkan dari si limbah komposnya ini, dan akan berkelanjutan dengan program berkebun juga untuk siswa, karena sekolah juga cukup bagus ya, mereka sudah menyiapkan kebunnya itu dalam apa ya, misalnya udah ada rencana untuk kesana gitu, untuk menjadi berkebun dengan cara urban juga ya, dengan galon-galon bekas, dengan polybag, sehingga pengomposan itu nantinya akan menjadi media untuk mereka berkebun. Dan ada juga sih rencana untuk membuat kegiatan edukasi ini menjadi kurikulum jangka panjang yang akan berlangsung terus gitu ya, nantinya masih digodok gitu. Iya, jadi memang sekolah, dari pihak sekolah cukup serius untuk ini.
3: Baik, Bu Vicky, untuk para pendengar RRI di rumah nih yang mungkin baru ingin mulai mengelola sampah organiknya sendiri, apa tips yang paling sederhana yang Ibu bisa kasih, murah dan realistis, yang bisa langsung dipraktekkan mulai hari ini, Bu?
2: Saya rasa langkah yang paling penting sebetulnya bukan alat ya, tapi justru dari kemauan. Ya, dari kemauan dan keberanian kita untuk memulai. Kita harus mau dulu, harus kalau mau biasanya akan lebih gampang ya untuk jalannya itu, karena bisa dilakukan dengan wadah apa aja yang ada di rumah misalnya. Jadi nggak perlu ya niat beli komposter, itu memang ada sekarang dijual di marketplace ya, bisa ditemukan bahan komposter yang harganya sangat terjangkau, ada yang seharga 30.000 dapat, itu dari yang terbuat dari plastik yang bisa dipanen, ada apa zippernya untuk memanen dan macam itu. Tapi juga kalau kita tidak mau beli pun sebetulnya apa yang ada di rumah aja gitu, ember bekas lah bisa dipakai, galon, lalu karung bekas, apa aja ya sebetulnya. Saya juga menggunakan karung iya, ember iya, terus ada ember cat juga iya, terus ada ya ember cat itu, lalu ada yang di tanah juga iya, di atas bikin lubang gitu. Jadi ada beberapa ini, beberapa komposter yang saya pakai itu, lalu memisahkan sisa sayur kulit buah ya, tinggal di taruh-taruh aja di wadah-wadah itu sehingga nggak bikin kotor juga. Lalu di kebetulan di depan rumah tuh ada pohon jamblang besar yang tiap pagi tuh lalu banyak sekali sampah daun keringnya yang kalau dikumpul-kumpulin tuh bisa satu karung besar satu hari gitu. Jadi itu kemudian bisa jadi campuran untuk komposnya. Lalu juga air cucian beras yang dari apa yang saya pakai setiap hari itu untuk kompos, untuk apa namanya, percik, untuk memercik si komposnya gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu menunggu belanja alat dulu atau nunggu ada bahan starter atau apa gitu ya, sebetulnya nggak perlu itu sih, bisa dengan apa yang ada di rumah aja.
3: Yang penting keinginan yang kuat ya Ibu ya. Halo.
2: Ya, halo. Ya.
3: Yang penting keinginan yang kuat,
2: kemauan
3: yang kuat untuk melaksanakan.
2: Iya, betul. Iya, keberanian juga ya harus. Baik.
3: Bu Vicky,
2: berani memulai, ya.
3: Ke depan apa agenda atau program terdekat dari Pusaka Indonesia, khususnya tim Urban Sigma Farming ini dalam mendorong edukasi lingkungan di masyarakat?
2: Nah, dalam waktu dekat ini kami ada rencana edukasi untuk komunitas homeschooling di Jakarta, tepatnya di Ciputat. Itu anak-anak, kalau homeschooling itu kan tidak ada kelas-kelas gitu ya, jadi range usianya antara 6 tahun sampai 12 tahun. Mereka ingin belajar urban farming, jadi belajar bertanam yang sebetulnya itu apa ya, sebagai proses siklus tadi, proses dari bagaimana kita mengolah sampah kita yang ada di rumah dan memanfaatkan sampah itu menjadi kompos, dan memanfaatkan kompos itu menjadi media tanam yang kita pakai untuk kita bertanam, lalu nanti dari tanaman itu menjadi bahan pangan yang kita makan, kita konsumsi, balik lagi setelah konsumsi jadi sampah lagi, lalu muter lagi. Jadi edukasi itu untuk anak-anak ini. Kemudian sebelumnya kita baru saja bikin kegiatan urban farming untuk kelas perkantoran di Menara Imperium. Lalu berikutnya ya itu dulu ya, sebetulnya yang terdekat nanti juga masih akan ada kelanjutannya dengan baik, sekolah-sekolah ya, dengan SMA 44 lagi ya, kira-kira begitu.
1: Pendengar, ada harapan yang disampaikan oleh Vicky terhadap generasi muda khususnya di Jakarta dalam menghadapi persoalan sampah dan krisis lingkungan ke depan.
2: Iya, sebetulnya saya melihat ini ya, kalau melihat lingkungan sekitar ya, dari dekat lah dari rumah saya aja, kadang-kadang tuh kalau ngeliat sampah tuh, ngeliat kotor-kotor tuh kayak putus asa gitu ya, aduh ya ampun ini gimana sih gitu ya, karena masalah itu jauh lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan di rumah gitu kan. Di luar sana tuh aduh gitu, mesti nyampur lah sampahnya di tempat-tempat pembuangan sampah gitu. Jadi kayak terus udah gitu tempat-tempat yang kotor, yang padahal sudah ada tempat sampah tapi kayak nggak, masyarakat belum tertib ya untuk buang sampah. Jadi saya melihat mungkin ya para generasi muda itu juga saya harap untuk tidak putus asa juga ya dengan kondisi yang ada sekarang gitu, asal kita mau peduli dan mau melakukan sesuatu lalu menjadi contoh nyata untuk mau berubah gitu. Mungkin dari kegiatan kemarin di sekolah juga saya melihat sudah mulai banyak yang yang nanya-nanya, banyak yang penasaran, banyak yang peduli ya. Habis ini saya ngobrol-ngobrol kan, habis ini gimana di rumah? Oh ternyata ya dia kepikiran, ah saya mau coba ah di rumah gitu ya. Jadi mereka sudah yang awalnya tadinya jijik, teriak-teriak, lihat ulet, terus megang daun apa ya, megang sayur bekas, megang sayur
3: bau
2: sisa itu, tangannya tuh kayak nyimit-nyimit gitu kan, jarinya itu nyimit-nyimit, terus udah gitu saya minta mereka motong-motong ya biar nggak gede-gede gitu, itu motongnya satu-satu gitu kan, jadi wah ini kapan selesainya gitu, dari yang satu nanti lama-lama mereka tuh udah nggak terlalu apa, pandangannya tuh berubah gitu. Dan menurut saya perubahan besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Kalau misalnya mereka mau berubah dari satu orang aja ya, mau memilah sampahnya di rumah, itu nggak perlu menunggu semuanya sempurna ya, tiba-tiba daerah lingkungan kita jadi disulap jadi bersih gitu ya. Tapi ya itu dari hal sederhana, dimulai dari individunya, dari satu orang, lalu menyebar jadi ke teman kita, lalu menyebar ke komunitas kita. Nah itulah yang sebetulnya akan bisa membuat perubahan. Jadi jangan putus asa.
1: Pendengar, sampai di sini jumpa kita melalui acara Green Radio. Belajar kompos bukan hanya tentang sampah, tetapi tentang masa depan lingkungan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.

0: Green Radio, rumah bagi yang peduli terhadap bumi. Bersama-sama menjaga kelestarian alam dan bumi tercinta.
1: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
2: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
1: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
2: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
2: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
3: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: The Lean Startup, karya Eric Ries. Buku yang memperkenalkan metode inovatif untuk mendirikan perusahaan rintisan ataupun startup yang lebih efisien dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Buku ini menekankan pentingnya meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan pembelajaran yang berharga melalui pendekatan yang disebut Lean Startup. Pendekatan Lean Startup berfokus pada tiga prinsip utama: membangun, mengukur, belajar. Membangun. Langkah pertama menciptakan minimum viable product, yaitu produk dengan fitur dasar yang cukup untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan awal. MVP memungkinkan startup untuk menguji asumsi-asumsi penting tentang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Mengukur. Setelah MVP diluncurkan, startup harus mengumpulkan data dari pengguna untuk mengukur bagaimana produk tersebut diterima pasar. Ini termasuk metrik penting seperti tingkat adopsi, retensi pelanggan, dan pendapatan. Belajar. Berdasarkan data yang dikumpulkan, startup harus menganalisis hasil dan memutuskan apakah harus melakukan pivot atau mengubah arah, atau persevere, melakukan jalan yang sama. Pivot berarti melakukan perubahan signifikan pada produk, strategi, atau target pasar berdasarkan pembelajaran dari data. Kedua, validated learning. Ries menekankan tujuan utama startup, belajar bagaimana membangun bisnis yang berkelanjutan. Ini dicapai melalui eksperimen yang dirancang untuk menguji hipotesis bisnis. Validated learning adalah proses pembuktian bahwa hipotesis bisnis tentunya benar melalui umpan balik pelanggan. Inovasi berkelanjutan. Startup harus terus-menerus berinovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Ini berarti melakukan literasi produk secara cepat dan terus-menerus berdasarkan umpan balik pelanggan dan kondisi pasar yang berubah. The Lean Startup juga memperkenalkan konsep-konsep seperti innovation accounting yang membantu startup mengukur kemampuan mereka dengan metrik yang relevan dan engine of growth, yang menjelaskan tiga cara utama bagaimana startup dapat mencapai pertumbuhan viral, sticky, dan paid growth. Dengan pendekatan Lean Startup, Ries memberikan panduan praktis bagi para pelanggan untuk menciptakan produk dan layanan yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan sambil menghindari pemborosan sumber daya. Metode ini telah diadopsi oleh banyak startup di seluruh dunia untuk meningkatkan peluang sukses mereka dan menghadapi ketidakpastian pasar.
4: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita tuh mega diversity, mega biodiversity dan nomor satu.
3: Sebaiknya masyarakat di Kota Cilegon melihat kalau dia mau membeli hewan kurban, dia lihat apakah ada surat SKKH dari Dinas Ketahanan Pangan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Farid Kurniawan, Sari Berita. Indonesia memiliki biodiversitas terbesar di dunia. Menteri Lingkungan Hidup ajak seluruh pihak lindungi keanekaragaman hayati. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon bersama Dinas Pertanian Provinsi Banten kerjasama pastikan kesehatan hewan kurban. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia mengajak seluruh pihak untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya pelindungan keanekaragaman hayati. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia. Demikian disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat.
2: Harus diingat juga gini ya, ada yang mengatakan kita negara nomor 2 biodiversitas, ternyata tidak. Kita tuh mega biodiversity dan nomor 1. Terutama ketika dijumlahkan antara ada yang di laut dan ada di daratan, di hutan dan sebagainya, kita nomor 1.
1: Adapun saat ini pemerintah sedang menyiapkan gerakan nasional penanaman pohon yang akan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Lebih lanjut, ia juga berharap agar kampus-kampus yang ada di Indonesia dapat berkembang menjadi kampus hijau. Konsep tersebut diketahui telah memiliki parameter internasional melalui UI Green Metric. Melalui kegiatan tersebut, sejumlah pohon ditanam sebagai simbol mulainya gerakan penghijauan yang lebih luas. Demikian laporan dari Penta Maidita. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar, akan ada informasi tentang pernak-pernik job fair Jakarta Utara. Ada kisah Irfan, seorang lulusan SMK, ia mengadu nasib di ibu kota bersama dengan tim peliput kami, Samsudin Ilyas.
4: Mengenakan kemeja rapi dan membawa map berisi harapan, Irfan Fauziansyah, 18 tahun, tampak antusias sekaligus cemas menyusuri deretan stand perusahaan di sebuah acara job fair di Jakarta Utara. Pemuda asal Kuningan, Jawa Barat ini adalah salah satu ribuan lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang tengah berjuang memutus rantai pengangguran di tengah ketatnya persaingan dunia kerja. Irfan merupakan lulusan SMK Negeri 4 Kuningan jurusan teknik kendaraan ringan. Demi memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan, ia rela merantau dan kini tinggal di kawasan Parung, Bogor, agar lebih dekat dengan pusat-pusat industri di ibu kota dan sekitarnya. Meski usianya masih sangat muda, Irfan telah merasakan pahitnya mencari kerja. Sebelum memutuskan datang langsung ke bursa kerja, ia mengaku telah mengirimkan puluhan lamaran melalui berbagai portal lowongan kerja daring. Namun, hingga saat ini belum ada satupun panggilan wawancara yang mampir ke ponselnya. Menurutnya, hambatan terbesar yang dihadapi lulusan baru ini sepertinya adalah syarat pengalaman kerja yang hampir selalu dicantumkan oleh perusahaan.
5: Ini job fair pertama yang didatengin atau sebelumnya udah pernah juga?
6: Iya, baru
5: pertama kali ini. Sebelumnya udah ngelamar-ngelamar kerja lewat online kah atau work interview gitu?
6: Pernah, tapi lewat website gitu tuh.
5: Kira-kira berapa lamaran yang udah dikirim lewat website?
6: Gak tahu sih, waktu itu enggak ya, udah banyak.
5: Puluhan ya? Nah, dari lamaran-lamaran yang dikirim, udah ada yang dipanggil belum buat interview gitu?
6: Belum.
5: Menurut kamu sendiri nih, sebagai lulusan SMK, susah gak sih nyari kerja gitu?
6: Iya, susah.
5: Susahnya kenapa tuh?
6: Kayak, meski udah ngelamar-lamar banyak juga, gak ada respon tuh. Kayak, meski lupa jauh juga, tapi gak ada respon sama sekali tadi dia.
4: Di balik kegigihannya mencari kerja, Irfan menyimpan impian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun, kondisi ekonomi menuntutnya untuk mandiri terlebih dahulu. Ia berencana mencari pekerjaan di pabrik atau bengkel besar untuk mengumpulkan modal agar bisa kuliah sambil membantu ekonomi keluarga. Irfan pun berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib lulusan SMK dengan mempermudah akses lapangan kerja dan menyediakan lebih banyak program pelatihan tambahan untuk mengasah skill praktis yang dibutuhkan industri. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke Banten, pendengar. Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua di Kecamatan Panimbang dengan proyeksi kebutuhan lahan seluas 10 hektar kepada Kementerian Sosial. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
7: Pemerintah Kabupaten Pandeglang mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat atau SR tahap 2 dengan memproyeksikan penyediaan lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Panimbang. Usulan ekspansi ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Sitiani, kepada Menteri Sosial Saiful Yusuf dalam agenda audiensi resmi di Jakarta guna memperluas jangkauan pendidikan bagi anak prasejahtera. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, mengonfirmasi bahwa pemilihan lokasi di Kecamatan Panimbang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang strategis, letaknya yang berada di titik tengah pelayanan, serta berdekatan dengan infrastruktur gudang porang dinilainya lebih ideal dibandingkan usulan awal di Kecamatan Pesobang.
8: Ya, kita kemarin dengan Ibu Bupati diberikan kesempatan untuk audien dengan Pak Menteri Gus Iful di Jakarta di Kemensos. Sekalian kita mengusulkan SR Sekolah Rakyat untuk Kabupaten Pandeglang yang kedua. Dengan pertimbangan Ibu Bupati bahwasanya potensi siswa yang ada di Pandeglang itu di data kami sudah hampir 65 ribu orang.
7: Urgensi pembangunan fasilitas baru ini, dikatakan Wawan, dipicu oleh keterbatasan daya tampung sekolah rakyat tahap pertama yang saat ini beroperasi di bawah kepemilikan pemerintah Provinsi Banten. Fasilitas milik provinsi tersebut disebutnya hanya memiliki kuota total 270 siswa didik yang terbagi dalam 9 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kondisi ketimpangan kuota ini, dikatakan Wawan, membuat puluhan ribu anak dari keluarga kurang mampu di Pandeglang terancam tidak terakomodasi. Berangkat dari isu tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat mengusulkan pembangunan sekolah mandiri yang hak pengelolaannya berada penuh di bawah kewenangan kabupaten agar porsi penerimaan siswa lokal diperbesar. Menurut Wawan, saat ini Dinas Sosial bersama instansi teknik terkait tengah mematangkan proses identifikasi dan validasi status hukum lahan seluas 10 hektar tersebut agar sesuai regulasi agraria. Kepastian realisasi proyek strategis ini diharapkannya menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program wajib belajar serta memutus rantai kemiskinan di wilayah Banten Selatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Cilegon berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk memastikan kesehatan hewan kurban di Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
3: Kita, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, dan kita juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten melaksanakan pendataan, pemantauan, dan pemeriksaan kesehatan hewan.
9: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Cilegon berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Pengawasan dilakukan guna memastikan hewan kurban yang akan dijadikan kurban oleh masyarakat dalam keadaan sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Kepala DKPP Kota Cilegon Eva Syarifah menyebut, saat ini sudah ada sekitar 80 lapak hewan kurban di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk melakukan pendataan dan memastikan kesehatan hewan kurban. Dikatakan Eva, setiap pengusaha hewan kurban sebelum membuka lapak di Kota Cilegon diharuskan agar mengisi Google Form untuk mengisi data jenis hewan kurban yang akan dijual. Setelah mengisi Google Form itu, maka pihaknya akan mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. SKKH dikeluarkan guna memastikan bahwa lapak tersebut telah memiliki izin dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon. Di mana, kata Eva, dari 80 lapak yang ada, sebanyak 66 lapak sudah memiliki SKKH dari DKPP Kota Cilegon.
3: Lapak-lapak itu saat dia harus masuk ke dalam Google Form dulu. Google Form itu untuk mengisi data-data lapak dia menjual apa saja. Apakah domba, apakah sapi, apakah kerbau, atau yang lainnya. Nah, nanti dari tim survei itu menerbitkan SKKH atau surat keterangan kesehatan hewan. Nanti dia ditempel tuh di lapaknya. Nah, sebaiknya masyarakat di Kota Cilegon melihat kalau dia mau membeli hewan kurban, dia lihat apakah ada surat SKKH dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon.
9: adapun jumlah hewan yang ada di lapak hewan di Kota Cilegon dan siap untuk dijadikan hewan kurban yakni 1.287 sapi, 84 kerbau, 4.408 kambing, dan 1.892 domba. Sementara untuk pemeriksaan hewan yang dilakukan DKPP Kota Cilegon yakni memastikan gizi hewan kurban, kondisi hewan kurban, umur hewan, hingga pemeriksaan kesehatan lainnya. Meski demikian, semenjak dilakukan pengawasan hewan kurban, pihaknya belum menemukan adanya hewan kurban yang cacat atau yang belum cukup umur untuk dijadikan hewan kurban. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Lebak masih menunggu adanya bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Lebaran Idul Adha tahun ini. Berikut Yalia Winarti melaporkan.
10: Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
11: Pemerintah Kabupaten Lebak hingga saat ini masih menunggu kepastian bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat untuk Hari Raya Idul Adha tahun ini. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan kembali diberikan seperti pada pelaksanaan Idul Adha tahun sebelumnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak juga telah mengusulkan sejumlah sapi milik peternak lokal agar dapat dipilih menjadi bantuan sapi kurban dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Itan Oktarianto di Rangkas Bitung mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Menurut Itan, sapi-sapi yang diusulkan berasal dari peternak di wilayah selatan Kabupaten Lebak. Beberapa daerah yang masuk dalam usulan diantaranya Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan wilayah sekitarnya.
10: Infonya ada, tapi kita masih menunggu. Mudah-mudahan hari Senin, karena kita kalau belum dikirim kan belum pasti. Kita penawaran sih sudah, maksudnya masukin nih, di kita juga ada dari peternak setempat. Sudah sih, cuman kan itu mah dari Sesnek langsung ya yang ngurus. Kita juga belum dapat info tuh, apakah ngambil dari yang mana gitu.
11: Ia menjelaskan, sapi dari daerah selatan dinilai memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dijadikan hewan kurban bantuan pemerintah. Selain sehat, sapi-sapi tersebut juga telah melalui proses pemeriksaan kesehatan dari petugas dinas terkait. Pemerintah daerah berharap bantuan sapi kurban itu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Lebak, terutama bagi warga yang membutuhkan dan penerima manfaat pada momentum Hari Raya Idul Adha. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita untuk saat ini. Indonesia memiliki biodiversitas terbesar di dunia. Menteri Lingkungan Hidup ajak seluruh pihak melindungi keanekaragaman hayati. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi Banten kerjasama pastikan kesehatan hewan kurban. Itulah dua seri berita yang sudah kami utarakan tadi. Warta berita berikutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda dapat membaca informasi ini di portal kami rri.go.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih. Tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
3: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
4: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
2: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
5: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
7: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
2: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta pendengar 91.2 FM atau mungkin untuk Anda yang mendengarkan kami streaming ya di aplikasi RRI Digital, kami ucapkan terima kasih. Anda yang belum punya, boleh silakan Anda cari di smartphone Anda di Play Store atau mungkin di App Store RRI Digital ya, untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih tentunya. Pendengar, kalau ngomong-ngomong tentang smartphone, salah satu yang sering kita lakukan adalah scrolling-scrolling media sosial tentunya. Anda mungkin sudah melihat postingan tentang ada titik-titik rawan begal katanya, atau mungkin titik-titik rawan rampok ya di Jakarta. Ada 10 titik kalau nggak salah. Nah ini kemudian akhirnya postingan itu juga sampai ke pihak berwajib ya, dalam hal ini adalah kepolisian tentunya. Unggahan di media sosial tentang 10 titik rawan begal di Jakarta ini ramai beredar di media sosial dan polisi pun akhirnya memberikan respons. Di mana dalam unggahan di beberapa akun Instagram ya disebut ada 10 titik yang diklaim katanya rawan begal. Ini mulai dari Kebun Jeruk di Arjuna Utara, kemudian Palmerah Taman Sari, kemudian Tambora Grogol, kemudian Underpass Senen, Kemayoran Benyamin Sueb, kemudian di flyover Kampung Melayu Klender, Duren Sawit, RE Marta Dinata Ancol, dan juga Jalan Raya Bogor sampai dengan kawasan BKT. Nah ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, pendengar Kombes Pol Budi Hermanto, ini bilang bahwa sejumlah kasus kriminal memang pernah terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jabodetabek, tapi kasus-kasus itu sudah ditindak katanya. Nah kita lihat tadi disampaikan kalau ada di media sosial beberapa titik, memang tadi disampaikan juga oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, ada beberapa kejadian seperti di Bekasi, di daerah Tangerang, dan juga daerah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, tapi kan itu sudah dilakukan penindakan, itu dikatakannya pada hari Jumat kemarin ya. Menurut dia, label titik rawan tidak bisa asal ucapkan tanpa kajian yang jelas. Kalau memang itu menjadi rawan, ya harus melihat titik rawan ini rawan apa katanya ya. Apakah rawan kriminalitas kah? Ataukah rawan laka lantas? Atau rawan terhadap apa? Itu dikatakan oleh Pak Budi ya, perlu dikaji katanya. Dan kemudian Budi juga mengingatkan warga agar tidak mudah termakan konten yang bisa membuat rasa takut berlebihan. Jadi diimbau untuk masyarakat jangan penuh kekhawatiran menimbulkan fear of crime dengan adanya beberapa konten yang muncul di media sosial. Dan dikatakan lagi oleh Pak Budi bahwa pengamanan wilayah terus diperkuat lewat patroli gabungan aparat sampai dengan keterlibatan warga. Anda pendengar yang sore hari ini mungkin lagi ada di jalan ya, mau menuju ke satu tempat, pengen jalan-jalan, makan atau ngopi di mana gitu. Ke daerah mana tuh? Ke pusat kah? Atau ke selatan? Atau ke timur? Atau ke arah utara mungkin? Boleh juga silakan Anda share ya, kira-kira kondisi trafiknya di jalan-jalan yang Anda lewati gimana sore hari ini. 08 11 79 77 912 itu nomor kami, atau telepon ke 3440696 dan juga di 3441499.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales, atau cukup diabaikan aja. Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong, itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

Mendengar, salah satu tema bahasan yang lagi banyak dibicarakan orang adalah terkait dengan maraknya begal ya di Jakarta, khususnya kemarin juga disebutkan bahwa katanya Jakarta Barat ya yang banyak banget gitu. Tapi juga pemberitaan tentang adanya turis di Bundaran HI yang kemudian dijamret, kemudian juga ada di mana lagi ya, yang sering kita lihat di media sosial itu yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, Polda Metro Jaya menegaskan penanganan kasus begal tidak hanya berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan, pendengar. Karena polisi sekarang ini katanya lagi memburu ya jaringan yang diduga ada di balik aksi kejahatan jalanan ini, termasuk juga penadah dan juga pihak yang diduga menjadi penyokong dana. Dan di Reskrim Umum Polda Metro Jaya, Pak Iman Imanuddin menjelaskan kalau pembentukan tim pemburu begal ini dilakukan setelah polisi melihat adanya peningkatan tren kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta. Dan saat ini penyidik juga memeriksa ponsel milik para pelaku melalui laboratorium digital forensik Polri ya, untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan lain di balik aksi ini. Dan selain itu juga Polda Metro Jaya ini juga menyoroti maraknya informasi di medsos ya yang menggambarkan seolah-olah kasus begal itu hanya terjadi di Jakarta Barat. Polisi menilai ada fenomena amplifikasi di media sosial yang berpotensi menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat, sehingga hal tersebut sekarang juga ikut didalami oleh tim siber kepolisian. Walaupun begitu, polisi mengakui kalau Jakarta Barat ini memang punya karakteristik sosial yang kompleks ya, sehingga mempengaruhi dinamika kriminalitas. Dan hingga kini, tim gabungan masih terus bergerak melakukan pendalaman untuk membongkar seluruh jaringan kejahatan begal secara menyeluruh. Anda pendengar sore hari ini yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan Anda sampaikan di Jakarta sore ini.

0: siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sejak lama, high heels telah menjadi salah satu tren fashion yang tak lepas dari dunia wanita. Meskipun biasa digunakan untuk memberi kesan tinggi dan memperbaiki postur, tahukah bahwa sepatu ini memiliki sejarah yang mengejutkan? High heel pertama kali dibuat untuk laki-laki pada abad ke-15, sebab para tentara Persia menyadari bahwa menggunakan high heel dapat membantu mereka tetap aman saat berkuda karena memiliki pijakan kaki yang lebih kuat. Kemudian, para migran Persia membawa tren sepatu hak tinggi ke Eropa. Sejak saat itu, para bangsawan mulai tertarik dan menggunakan high heel agar bisa tampil lebih tinggi dan tangguh saat menggunakan senjata selama masa-masa perang. Begitupun dengan Raja Louis ke-14 pada tahun 1973, mulai memperkenalkan sepatu hak dan sol berwarna merah ke pengadilan Prancis yang mengakibatkan para bangsawan Eropa meniru penampilan Raja Louis ke-14 untuk menunjukkan kekayaan, status, dan kekuasaan lebih tinggi daripada masyarakat umum.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
1: Kita lanjutkan Jakarta sore ini, pendengar. Kali ini kami hadirkan cek fakta ya, untuk mengecek kebenaran dari informasi-informasi yang mungkin Anda lihat di media sosial atau Anda dapat kiriman link dari siapa gitu ya. Salah satunya, pendengar, ini terkait dengan hantavirus ya, yang beberapa waktu yang lalu juga sempat kita bahas di Jakarta pagi ini. Ada konten yang menyebutkan sejumlah tikus terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk. Ini adalah hoax ya, yang langsung percaya, pendengar. Jadi ada unggahan nih di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus yang disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu ini. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Jadi langsung, Anda jangan langsung percaya ya, kalau misalnya lihat konten atau postingan di media sosial. Informasi ini, pendengar, kami baca dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya bang?
2: Ih, ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atau bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak. Buat jantung juga bagus loh bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh bu, dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar nak. Jarang sakit, udah gitu ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul ibu, ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, hitung aja bang, nanti juga saya bayar.
1: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.

Sore gini paling enak kalau misalnya kita lagi santai-santai sambil ngeteh atau mungkin minum-minuman hangat ya, yang lagi badannya agak nggak enak karena kemarin kehujanan, mungkin bisa bikin teh yang ada jahenya mungkin, atau teh sereh ya. Karena kalau saya penikmat banget teh jahe atau teh sereh, pendengar ya. Atau mungkin bikin ini aja, wedang jahe gitu ya. Atau mungkin apa tuh, Anda yang kemarin mungkin dapat kiriman wedang uwuh ya dari Jogja. Atau mungkin Anda memang memang selalu nyetok ya wedang-wedang rempah gitu. Enak banget tuh kalau misalnya dinikmati sore-sore hari ini ya. Apalagi dari kemarin hujan mendung gitu ya. Hari ini pun juga tadi dari pagi juga sempat hujan gerimis. Terus juga kondisinya berawan gitu ya. Ini kayaknya memang paling cocok kalau sore-sore abis hujan gini, minumnya tuh yang hangat-hangat ya, yang bisa bikin badan kita jadi anget ya. Apalagi buat Anda yang rasa kayaknya udah mulai agak-agak bersin-bersin tuh dari tadi ya, atau mungkin badan agak mulai pegel-pegel gak enak. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya Anda termasuk orang yang dikit-dikit minum obat ya. Karena BPOM menemukan ada 22 merek obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Ada sebanyak 10 produk tersebut ya yang sudah punya nomor izin edar resmi yang masih tercatat dalam pengawasan BPOM. Sementara ada 12 produk obat bahan alam lainnya diketahui tidak punya nomor izin edar resmi dari BPOM ya. Beberapa produk bahkan mencantumkan nomor izin edar palsu pada kemasan untuk menipu masyarakat sebagai konsumen pengguna. Dari 22 produk ini, pendengar, ada 13 merek merupakan produk stamina pria yang punya kandungan bahan kimia obat berbahaya. Kandungan tersebut diantaranya adalah sildenafil, kemudian juga ada taladafil, ada juga nortadalafil, ada juga paracetamol serta testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Kemudian ada juga 6 merek lainnya merupakan produk pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Kandungan ini ada diantaranya adalah dexamethasone, kemudian natrium diclofenac, ada juga asam mefenamat, ada juga prednisolon, ada juga kafein dan juga paracetamol pada produk ilegal ini. Selain itu juga BPOM menemukan ada 1 produk pengembung badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian ada juga 2 produk pereda gatal yang punya kandungan kloroniramin maleat, kemudian juga mikonazol, kafein, serta paracetamol berbahaya bagi kesehatan. Ini kalau kata Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam siaran persnya di Jakarta pada hari Kamis yang lalu, ketiadaan izin edar itu berarti produk-produk tersebut adalah tidak pernah melewati proses evaluasi keamanan, khasiat, dan juga mutu oleh BPOM, sehingga kandungan di dalamnya sangat membahayakan konsumen. Dan Kepala BPOM ini juga menjelaskan kalau penambahan bahan kimia obat pada produk herbal ini berisiko membahayakan kesehatan masyarakat ya secara serius. Jumlah kandungan bahan kimia dalam produk tersebut itu juga tidak diketahui pasti, sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami rri.co.id. Kita akan lanjutkan kembali ya Jakarta sore ini, masih akan ada banyak waktu sampai dengan jam 8 malam hari nanti, pendengar. Yang masih ingin berbagi informasi bersama dengan kami, silakan, kami tunggu informasinya di 08 11 79 727 912. Sekarang kita nostalgia ke tahun 98, Kurasakan Dewi Sandra.

0: berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
1: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
0: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
1: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
0: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
1: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

Kalau denger lagu ini dari Mandy Moore, I Wanna Be With You, yang rilis tahun 2000, Anda jadi ingat sama apa nih? Momen waktu apa gitu ya? Mungkin waktu Anda masih lagi suka koleksi kaset-kaset atau mungkin VCD ya. Zaman itu VCD masih banyak tuh, tahun 2000-an awal gitu ya. Terus juga Anda suka nongkrongin TV, nungguin MTV atau mungkin acara-acara musik gitu kan ya, tahun 2000 tuh. Sangat berwarna sekali pada saat itu ya. Pendengar tahu nggak, ternyata ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang IQ-nya tinggi katanya ya. Ini diam-diam katanya. Mungkin kalau Anda nanti saya kasih tahu ya beberapa, Anda ngerasa, wih kayaknya saya juga iya tuh, berarti saya IQ-nya tinggi dong gitu kan. Yang pertama adalah menghapus aplikasi yang tidak berguna untuk ponsel atau apa namanya, di smartphone gitu ya. Orang dengan IQ tinggi katanya disebut lebih selektif menggunakan teknologi. Jadi mereka gak segan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau dianggap hanya membuang waktu saja. Tujuannya bukan sekadar merapikan ponsel, tapi juga menjaga fokus dan juga kesehatan mental ya. Terus kemudian yang kedua nih, tidak menerima sesuatu karena rasa tidak enak. Ya, mereka juga dikenal berani menetapkan batasan. Kalau ngerasa gak nyaman atau gak benar-benar pengen melakukan sesuatu, mereka memilih menolak tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Dan sikap ini membantu mereka menjaga energi, waktu, dan ketenangan pikiran, biar gak habis untuk hal-hal yang sebenarnya gak penting buat diri dia sendiri. Ya, dua tuh, gimana? Anda suka melakukan itu juga gak? Kedua hal tadi ya. Kemudian mengikuti insting sendiri dibandingkan dengan tekanan sosial. Jadi alih-alih mengikuti ekspektasi lingkungan, orang dengan IQ tinggi disebut lebih percaya diri, percaya pada nilai dan tujuan hidupnya sendiri. Dan mereka tetap mendengarkan saran orang lain, tapi keputusan akhirnya itu biasanya dibuat berdasarkan pertimbangan pribadi, bukan demi mendapatkan validasi sosial. Nah, gimana tuh? Dari tiga, apakah semuanya itu yang juga sering Anda lakukan? Kemudian ada juga kebiasaan diam-diam dari orang yang IQ-nya tinggi adalah kembali melakukan hal yang dulu bikin bahagia. Banyak orang yang cerdas atau yang punya IQ tinggi ya, ini memilih kembali pada aktivitas sederhana yang mereka pernah sukai, misalnya adalah menggambar, kemudian membaca, bermain musik, dan juga menulis. Aktivitas ini disebut membantu mengembalikan rasa nyaman, sekaligus juga memberikan ruang bagi kreativitas dan kesehatan emosional. Kemudian yang kelima, membaca untuk kesenangan pribadi. Membaca bukan hanya dilakukan demi terlihat produktif, tapi orang dengan IQ tinggi ini disebut sering membaca karena benar-benar menikmati proses belajar dan menemukan ide-ide baru. Nah tuh, gimana tuh dari lima kebiasaan tadi ya, apakah Anda punya salah duanya mungkin, atau salah tiganya, atau lima-limanya Anda melakukan itu? Berarti Anda IQ-nya tinggi tuh, jangan-jangan ya. Pernah ngukur gak tuh IQ-nya setinggi apa gitu?

91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 atau pukul 20 malam hari nanti ya. Lagi pada ngapain ini sore hari ini? Semoga juga apapun agenda kegiatan Anda hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan kami juga masih menunggu gabungan Anda untuk menyampaikan informasi-informasi ada hal menarik apa di sekitar Anda. Kita akan jelang bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hari ini akan berkumandang nanti pukul 17.47 waktu Indonesia Barat.

Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang. Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu." Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Jakarta sore ini, pendengar, masih ada saya Farid Kurniawan ya, yang masih akan terus menemani Anda sampai dengan jam 20 atau pukul 20 malam hari nanti ya. Untuk Anda yang sore hari ini mungkin sedang ada di jalan, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan informasi tentang kondisi trafik di jalan-jalan yang baru saja Anda lewati, boleh loh, silakan Anda sampaikan informasinya di 08 11 79 77 912. Kalau kami pantau dari account X-nya TMC Polda Metro Jaya, ini situasi arus lalin ya di jalan arteri Jalan Es Parman Jakarta Barat depan Podomoro City arah ke Tanjung Duren maupun arah ke Grogol, ini ramai lancar tadi informasinya pukul 17.37. Kemudian di ruas tol Jasa Marga pantauannya seperti apa ya? Anda yang ada di tol Jor E Bambapus kilometer 35 arah ke Rorotan kondisinya padat. Sementara kalau dari Rorotan menuju ke Cakung Cikunir TMI ini kondisinya lancar ya. Kemudian Anda yang sore hari ini mungkin ada rencana atau mungkin lagi ada di ruas tol Jagorawi, ini Cawang TMI Cibubur Bogor Ciawi lancar informasinya 17.31. Arah sebaliknya juga lancar dari Ciawi Bogor Cibubur TMI sampai dengan ke Cawang. Ada yang ada di Japek, ini juga lancar ini 17.31 tadi ya informasinya ya, dari Cawang Cikunir Cikarang Dawan Cikampek dan juga arah sebaliknya. Sementara Anda yang ada di Janger, ini padat nih 17.30 dari kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 13+500 arah ke Tomang. Ada pekerjaan di sana, pekerjaan rekonstruksi rigid ya di lajur 1 atau sebelah kiri. Kemudian Meruya kilometer 05 sampai dengan Kedoya kilometer 04 itu juga kondisinya padat, tapi kali ini karena volume lalin. Hati-hati pendengar untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa untuk jaga jarak aman Anda dan juga patuhi arahan petugas yang ada di lapangan.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta sore ini. Masih ada saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 20 malam hari nanti ya. Dan kali ini pendengar akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca kelautan bersama dengan perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Sore hari ini yang bertugas ada Mbak Laras Kinanti. Selamat sore Mbak Laras, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Farid. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini kami menyampaikan perakiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Berpotensi hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian perairan Kepulauan Seribu dan perairan Bekasi Karawang pada tengah malam hingga esok pagi. Selanjutnya untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau setara dengan 18 km per jam yang terjadi perairan Cirebon, kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 27 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Indramayu, serta waspada terhadap kecepatan angin mencapai 20 knot atau setara dengan 37 km per jam yang terjadi perairan Subang dan perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, dan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot atau setara dengan 46 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang yaitu pada ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter yang diprediksi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Bekasi Karawang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon, serta keadaan gelombang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu dan perairan Subang. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB malam nanti, dan surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 13 WIB esok siang. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Lara. Selamat sore, selamat kembali bertugas.

0: Suatu malam, pada tahun 1963, hujan mengganggu perjalanan Insinyur Robert Kearns. Ia berulang-ulang harus menyipitkan mata untuk melihat jalan raya karena buramnya kaca depan akibat hujan yang lebat. Penyeka kacanya atau wiper hanya punya dua setelan, lambat dan kencang. Ketika hujan tidak stabil seperti malam itu, agak sulit untuk melihat ke depan. Kearns berpikir, mengapa penyeka kacanya tidak bisa bereaksi seperti kedipan mata manusia dan merespons segala jenis hujan. Akhirnya, terciptalah idenya dan mematenkan pada tahun 1967, Kearns pun kemudian mengklaim penemuannya ini dengan sebuah paten yang didaftarkan pada lembaga terkait di Amerika Serikat.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sebentar lagi Idul Adha ya, dan menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Jakarta ternyata tetap tinggi nih, walaupun harga sapi dan kambing mengalami kenaikan. Para pedagang mengaku antusiasme masyarakat untuk berkurban tahun ini masih sangat besar karena didorong oleh niat ibadah ya. Dan ini ada salah satu pedagang asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang berjualan di Jakarta. Ini mengaku hampir seluruh sapi yang dibawanya ke Jakarta sudah terjual. Dari total puluhan ekor sapi yang disiapkan, sekarang ini cuma tinggal sisa beberapa ekor aja katanya. Dan harga sapi yang ditawarkan pun juga variatif ya, mulai dari belasan juta sampai dengan puluhan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan juga bobotnya. Dan ada juga pedagang lain di kawasan Jakarta Selatan, ini juga merasakan hal yang sama, walaupun harga beli hewan dari peternak naik, tapi ternyata permintaan di masyarakat ini juga dinilai tetap stabil. Bahkan sebagian besar sapi yang disiapkan ini sudah dipesan oleh pembeli. Sementara penjualan kambing diperkirakan akan meningkat mendekati hari raya Idul Adha nanti. Para pedagang ini menilai tingginya minat berkurban menunjukkan masyarakat tetap memprioritaskan ibadah ya di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Dan mereka optimis kalau penjualan hewan kurban tahun ini tetap berjalan baik sampai dengan Idul Adha nanti.

0: Sari, tolong. Anak saya berat badannya nggak naik-naik. Usia 2 tahun masih kecil begini. Ini kenapa ya?
1: Bu Lina, jangan panik dulu. Bisa jadi itu stunting, Bu.
0: Stunting? Aduh, itu bahaya nggak sih?
1: Betul, Bu. Stunting bikin anak tumbuh pendek, gampang sakit, dan susah berkembang secara maksimal.
0: Astaga, terus saya harus gimana dong?
1: Segera perbaiki gizinya. Tambah protein hewani, sayur, dan juga buah. Jangan lupa cek ke posyandu rutin ya, Bu.
0: Aduh, oke, saya catat ya. Harus cepat ditangani ya, Bu.
1: Betul, makin cepat makin baik. Jangan tunggu sampai parah ya.
2: Jangan abaikan tanda stunting. Cegah sejak dini demi masa depan anak Indonesia.
3: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Kelly Clarkson dengan Breakaway. Pendengar, untuk Anda semuanya masih di Jakarta sore ini ya. Pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menerapkan rekayasa lalu lintas situasional di sejumlah ruas jalan Jakarta minggu besok ya, tanggal 24 Mei 2026. Rekayasa lalu lintas ini berupa pengalihan arus yang dilakukan karena adanya kegiatan Fun Run HUT ke-61 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI yang bersinggungan dengan kawasan HBKB atau Car Free Day besok ya. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui akun Instagramnya di Sub DKI Jakarta, @disubdkijakarta, rekayasa lalu lintas situasional ini akan diberlakukan mulai pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatannya sendiri terdiri dari kategori 5 km dan 10 km dengan pelaksanaan mulai pukul 6 sampai dengan pukul 8. Itu seperti yang tertulis di akun Instagramnya di Sub DKI Jakarta ya. Dan pengalihan arus lalu lintas ini sifatnya situasional pada ruas jalan yang bersinggungan dengan rute kegiatan. Beberapa titiknya adalah simpang Jalan Merdeka Selatan dan Jalan Ridwan Rais ya, berarti di dekat sini. Kemudian juga di Jalan Merdeka Selatan sisi selatan, kemudian Merdeka Barat sisi barat, kemudian simpang Jalan Merdeka Selatan sampai dengan Budi Kemuliaan sampai dengan Tamrin, kemudian di simpang Kebon Sirih sampai dengan Jalan Tamrin, kemudian di simpang Wahid Hasyim sampai dengan Jalan Tamrin, kemudian simpang Imam Bonjol dan Pamekasan arah Bundaran HI, kemudian simpang Jalan Pamekasan sampai dengan Jalan Sudirman, kemudian simpang Jalan Galunggung dan Sudirman, kemudian Setiabudi Raya dan Jalan Sudirman, kemudian simpang Jalan Profesor Dr. Satrio dan Sudirman, kemudian juga mana lagi nih, Gatot Subroto ya, dan Jalan Jalan Sudirman, kemudian simpang Jalan Bendungan Hilir sampai dengan Jalan Jalan Sudirman, kemudian simpang Jalan Teluk Betung dan Jalan Sudirman, kemudian simpang Jalan M. Masyabi sampai dengan Jalan M. Hatamrin. Untuk rute alternatifnya, pendengar, di Sub DKI Jakarta menyiapkan jumlah rute alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Dari Tanah Abang yang menuju ke Harmoni, ini Anda bisa melintas melalui Jalan Mas Mansur, kemudian menuju ke Cideng Barat, kemudian ke Jalan Balikpapan, kemudian ke Suryo Pranoto, dan ke Hayam Wuruk, dan seterusnya. Kalau dari Tanah Abang yang mau ke Tugu Tani, Anda bisa lewat Jalan Mas Mansur, kemudian ke Cideng Barat, kemudian ke Cideng Timur, Jati Baru Raya, Abdul Muiz, Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Senian, Jalan Lapangan Banteng Utara, menuju ke Merdeka Timur. Kemudian kalau dari Tugu Tani yang mau menuju ke Tanah Abang, alternatifnya adalah dari Ridwan Rais ke Merdeka Timur ya, kemudian ke Merdeka Utara, kemudian ke Abdul Muiz, ke Fahrudin, dan seterusnya. Kalau dari Stasiun Karet yang mau ke Manggarai, ini bisa lewat Jalan Margono Joyohadikusumo menuju ke Galunggung, kemudian ke Sultan Agung, dan seterusnya. Kalau yang dari Manggarai yang mau menuju ke Tanah Abang, alternatifnya adalah dari Jalan Sultan Agung ke Galunggung, kemudian ke Jalan Karet Pasar Baru 3, kemudian ke Jalan Karet Pasar Baru 2, kemudian ke Jalan RM Margono Joyohadikusumo, dan seterusnya ya. Kalau untuk kantong parkirnya, ini juga disediakan di sekitar Gedung Lemhanas, di antaranya adalah di Stasiun Gambir, kemudian di Irti Monas, di Perpusnas, di Dewan Pers, DPRD DKI Jakarta, di Agus Salim, Jalan Sabang ya, kemudian di Merdeka Selatan, sisi selatan, ini khusus untuk VIP. Jadi buat Anda yang besok juga mungkin punya ada kegiatan gitu ya, harap diperhatikan karena kemungkinan akan ada penutupan atau rekayasa lalu lintas secara situasional.

0: 91 WIB FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 pendengar, kita akan gabung dulu ya dengan Pro 3 RRI akan menyampaikan warta berita, dan setelah itu kita akan lanjutkan kembali Jakarta sore ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Ya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanah perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Zulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli.

Dan tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena pertandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun liga divisi utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup menang, dan artian super lahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Miko Nusantara, bukan yang pertama sampaikan dari stadion Gelora Bandung Lautan Api ini oleh Kapten Gar untuk.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1 Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta sore ini.

Kita kembali lagi di Jakarta sore ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menuntaskan kebersamaan kita ya, sampai dengan jam 8 malam hari ini. Anda ingin berbagi informasi, masih kami tunggu di 08 11 79 7 7 912.

0: Kamu belinya buah lokal? Beli buah import dong. Nih, kayak aku.
1: Memangnya kenapa dengan buah lokal?
0: Buah lokal katanya sih kualitasnya kurang bagus dan rasanya pun kurang enak.
1: Kamu tuh tergiring opini aja kalau buah import lebih bagus dari buah lokal. Banyak loh buah lokal yang memiliki rasa dan kualitas lebih bagus dari buah import.
0: Masa?
1: Nanti boleh deh kamu buktikan. Lagi pula, dengan kita membeli buah lokal, berarti kita mendorong ekonomi para petani. Juga menjaga spesies tanam-tanaman lokal dari kepunahan.
2: Yuk konsumsi buah lokal, sehatkan Indonesia, sejahterakan petani.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Selamat pagi, Smart Farm Indonesia. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin. Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
3: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

92.1 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin masuk ke kategori yang boleh mendapatkan KLG ya, kartu layanan gratis Jakarta untuk menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta, besok ada beberapa tempat yang bisa Anda datangi untuk membuat KLG, kartu layanan gratis ya, untuk naik Transjakarta, MRT dan juga LRT. Ini akan ada di CFD. Ada 3 lokasi CFD yang menyediakan pendaftaran KLG. Ini kalau dari akun Instagram di Sub DKI Jakarta yang diposting hari Sabtu ini ya. Waktu dan lokasinya, harinya adalah Minggu tanggal 24 Mei 2026. Pendaftaran ditutupnya nanti setelah kuota antrean terpenuhi, mulai dari jam 6 pagi, pendengar. Lokasinya ada di Bundaran HI, tepatnya di depan Hotel Mandarin Oriental. Ini maksimal pendaftar kartu barunya adalah 150 kartu, jadi cepat-cepatan ya. Kemudian di HBKB Jakarta Utara, sebelah pos Satpol PP, kuota maksimal pendaftar barunya 50 kartu saja di sana. Kemudian kalau HBKB Jakarta Timur di depan Pizza Hut, kuota maksimal pendaftar barunya 50 kartu. Dan layanan ini dikhususkan untuk pendaftar baru kategori lansia, usia 60 tahun ke atas, dan juga disabilitas. Kuota maksimal pendaftar baru 200 kartu, dan di ini bisa langsung dicetak di tempat ya. Jadi buat Anda yang mungkin punya keluarga yang masuk ke dalam kategori tadi, lansia atau disabilitas, yang ingin mendapatkan kartu layanan gratis untuk bisa menggunakan transportasi umum di Jakarta, besok mungkin Anda bisa ngantar ke tempat-tempat yang tadi sudah sempat saya sebutkan. Untuk Anda pendengar yang sore hari ini ya, sore menjelang malam ini, ingin bergabung juga untuk menyampaikan informasi menarik di sekitar Anda, boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912.

0: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Musik punya cara yang unik untuk menyatukan semua, tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia FIFA 2026. Lagu ini menggabungkan talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan energi sepak bola. Setiap nada mengingatkan kita bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan menyatukan hati semua. Serta mengingatkan bahwa di lapangan hijau, kita semua satu. Satu dunia, satu musik, satu

Terima kasih pendengar untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta, mendengarkan di 91.2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Kami ingatkan lagi untuk Anda yang belum punya aplikasi kami RRI Digital, silakan bisa Anda download ada di Play Store dan juga di App Store untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih ya. Dan juga kami ingatkan Anda juga pendengar yang mungkin ingin menyampaikan informasi-informasi, keluhan-keluhan atau laporan-laporan tentang kondisi fasilitas umum di sekitar Anda, boleh juga silakan Anda kirimkan di Halo RRI. Kami buka 24 jam ya. Mungkin ada jalan yang rusak di sekitar tempat tinggal Anda, atau mungkin ada lampu penerangan jalan yang nggak nyala ya, atau mungkin buat Anda pengguna transportasi umum, pas begitu Anda naik ke halte atau mungkin ke stasiun, ada fasilitas di sana yang menurut Anda perlu segera diperbaiki, boleh Anda sampaikan ke 08 11 79 72. Halo RRI, kami hadirkan pembahasannya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nanti untuk keluhan yang masuk atau laporan yang masuk akan kami sampaikan ke pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti ya. Bu Dini Dewi Sartika, selamat malam Bu Dini. Katanya monitor dari tadi. Baik, selamat malam Bu Dini, semoga sehat selalu ya. Sekarang sudah hampir pukul 20, pendengar, saatnya saya Farid Kurniawan harus segera pamit dari Jakarta sore ini. Nanti akan ada Andre Satria yang akan menemani Anda di Jakarta malam ini hingga pukul 24 malam hari nanti. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung di Jakarta sore ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati weekend Anda. Sampai jumpa.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta malam ini setelah tadi di Jakarta sore ini ditemani oleh Farid Kurniawan. Apa kabar Anda pendengar di malam minggu, tepat di tanggal 23 Mei 2025 2026 ya. Ini emang gak bisa move on dari 2025, ada apa? Tapi yang jelas hari ini Jakarta hujan pendengar di malam hari ini ya, malam minggu, bukan kota mau datang sayang, hujan di malam minggu. Tapi untuk Anda juga yang sedang beraktivitas atau juga ini masih nyetir di jalan, hati-hati ya, jas hujan juga dipakai tentunya untuk berkendara roda 2. Payung disiapkan juga untuk Anda yang menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan roda 4. Silakan Anda bisa informasikan pada kami, bergabung di Jakarta malam ini di 0811 7972 7912. Lain teleponnya silakan di 0213440696 atau 0213441499. Telah

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung. Tentunya saya juga ingin menyapa untuk Anda yang sedang bergabung melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Selamat malam, selamat menikmati akhir pekan, malam minggu pendengar ya. Tapi sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk drama radio dengan judul Jangan Wariskan Luka Laut, yang merupakan produksi dari RRI Jayapura. Mari kita dengarkan bersama.
1: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati.

0: Mama, Mama.
1: Hey, Joshua, baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf Bapak, Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah,
1: tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua, kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu, baru nanti jual ke pasar.
2: Yo sudah. Syukur, syukur. Ah, Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Terus Joshua, Joshua?
3: Ya Bapak.
1: Joshua, kau ini bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar bapak.
2: Bapak, bapak sudah. Terus saya dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut toh.
1: Iya Mama. Ada yang saya lupa nih Mama.
2: Apa itu?
1: Joshua. Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo Mama.
2: Semalam ini Bapak.
1: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
1: Tidak bisa Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Bapak mau ajar dia. Joshua.
2: Bapak.
1: Joshua.
2: Ini, Bapak.
1: Joshua.
2: Bapak. Kok ini sabar Kak? Kenapa marah-marah terus? Tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Bapak, kau tahu dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
1: Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir dengan Bapak. Tidak ada. Joshua.
2: Sabar, Bapak.
1: Joshua.
2: Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua, diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti Bapak.
3: Tapi, Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Joshua siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kau urus kau anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kau suami ini kau terlalu urus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terlalu marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kamu lihat-lihat dia di laut, ya?
4: Iyo, Mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, Mama.
5: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
4: Buang, tong angkat. Dia buang gitu.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
3: Mace, Mace lo tau.
1: Mama, tuh jalan dulu ya.
6: Yo, hati-hati ya.
7: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
4: Itu namanya dopi, saat belum bilang bom ikan kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah ke belum?
4: Sudah.
1: Oke, baik. Saya buang, Kamu siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, indep sumbu.
4: Busuba, tidak bisa, kah?
1: Sumbu nyala, awas. Awas sambuang ini.
3: Gak apa-apa, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak,
8: wih,
3: hati-hati.
8: Apa
1: jadi, awas.
3: Bapak.
9: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
2: Sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
9: Iyo, mama, aduh.
2: Sudah, mama.
9: Bapak menyesal sekali, Ma. Bapak salah sekali. Aduh, Mama.
2: Sudah terjadi. Terus, Bapak. Sekarang Bapak mau Joshua. Sama seperti Hah? Bapak begini, Kak.
9: Tidak, Mama. Tidak, saya tidak mau.
10: Tidak, Mama. Joshua tidak mau seperti Bapak.
2: Bapak,
10: Joshua sedih.
9: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan sayang. Itu lebih baik dari tong orang tua ni. Aduh, Bapak minta maaf, Mama. Joshua,
10: iya, Bapak. Joshua masih mau sekolah.
7: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Vautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi pada ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro1.

Anda masih di Jakarta malam ini, pendengar, bersama saya Andes Satria tentunya. No Rain dari Blind Melon dengan koleksi tahun 1993-nya. Ngajak kita ke pukul 20 lepas 24 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana cuaca di sekitar Anda? Masih hujan ya, kalau tadi saya kesini gerimis, dingin, adem, enak Jakarta, hujan di malam minggu ya tentunya. Dan untuk Anda juga yang sedang berkendara, ini hati-hati di jalan, jaga jarak pandang juga. Yang sedang di Transjakarta, transportasi umum juga, jaga barang-barang bawaan Anda, handphone sudah di tempatnya, dan tas juga mungkinnya, atau yang bawa ini biasanya tumbler-tumbler, jangan sampai ketinggalan ya, dimasukkan juga atau dibawa aja gitu. Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya, pendengar, di 0811 7972 7912, dan di line telepon ada di 0213441499 atau 0213440696.

0: dan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau juga sudah di malam minggu dan juga mungkin dari pagi sudah ada acara-acara yang Anda ikuti dan juga datangi gitu ya, untuk acara dengan keluarga, teman-teman, atau juga acara kantor ya, biasanya juga ada outing gitu. Karena seru-seru juga nih yang baru pulang atau juga nginep ya, ternyata ini juga salah satu hal yang menyenangkan tentunya. Atau untuk Anda yang sedang bersantai di rumah, halo selamat malam, Anda bisa bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Nanti kita juga di pukul 21 akan ada Jazzy Vibe tentunya ya. Dan untuk sekarang ada satu lagu yang mau saya putarkan dari Ran, Rahasia Nomor 1.

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.
2: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur, sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang baru aja bergabung tentunya di Jakarta malam ini, ada saya Andrea Satria akan menemani mendengar sampai dengan pukul 24 malam nanti. Di pukul 21 nanti kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Jazzy Vibe ya. Untuk Anda pencinta musik jazz tentunya sampai kelewatan. Dan untuk sekarang Anda masih kami tunggu untuk bergabung di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami. Silakan Anda bisa sampaikan di 0213440696 atau 0213441499.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro

0: JC Vibes RRI Jazz Channel. JC Vibes RRI Jazz Channel. You are listening to JC Vibes RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. RRI Jazz Channel, jazz up your life. JC Vibes RRI Jazz Channel.
1: Selamat malam jazz lovers dan pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Senang sekali saya Lia Kusuma Wardani bisa kembali lagi di sini menemani Anda di Jazzy Vibes, program yang menghadirkan warna-warna jazz, cerita di balik musik dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menjadi teman paling hangat Anda di akhir pekan ini. Jazzy Vibes hadir setiap Sabtu pukul 21 sampai 24 malam waktu Indonesia Barat di RRI Jazz Channel dan juga dirilai melalui RRI Pro 1 Jakarta. Nah, untuk Anda yang mendengarkan lewat digital, program ini bisa dinikmati melalui aplikasi RRI Digital di channel RRI Jazz Channel atau bisa juga melalui 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Yang pasti 3 jam ke depan ya Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, saya akan menemani Anda dengan berbagai pilihan musik jazz dari yang klasik, lalu juga contemporary, soulful, sampai lagu-lagu dengan nuansa yang menenangkan. So, welcome to Jazzy Vibes.

0: Jazz, Simfo Jazz.
1: Proyek Simfo Jazz Made in Russia memang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya para komponis Rusia yang nama dan warisan musiknya telah terlupakan atau hilang karena berbagai alasan. Setelah tahun 1945, jazz di Uni Soviet mulai kehilangan popularitasnya. Sfasmang pun mengalami masa sulit. Ia dipecat dari komite radio dan orkestra yang dipimpinnya dibubarkan. Namun, dekade 1950-an menjadi awal dari second wind baginya. Sfasmang menulis karya-karya instrumental dan lagu baru, serta diundang untuk menggubah musik bagi film animasi dan kemudian untuk film layar lebar. Jazz Lovers, inilah Alexander Sfasmang, Waltz, Far From the Beloved.

Симфо-джаз. Симфо-джаз.

Jazz Lovers dan pendengar RRI Pro 1, masih dalam suasana Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Malam hari ini di Jazzy Vibes, saya mau membahas satu tokoh penting Indonesia dari sudut yang mungkin jarang dibicarakan. Namanya Wage Rudolf Supratman. Beliau ini pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita tahu ya. Dan biasanya memang kita mengenalnya sebagai komponis nasional, wartawan, dan pejuang pergerakan. Tapi ternyata di masa mudanya, W.R. Supratman juga sangat dekat dengan dunia musik modern yang berkembang di Hindia Belanda pada awal 1920-an. Bahkan dia pernah mendirikan kelompok musik namanya Black and White Jazz Band di Makassar bersama kakak iparnya, Willem Maurits van Elde. Tapi menariknya ya, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1, status W.R. Supratman sebagai musisi jazz itu ternyata masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan musik. Karena istilah jazz pada era awal abad ke-20 itu punya makna yang jauh lebih cair dibandingkan sekarang gitu. Dan mari malam ini kita mencoba melihat lagi perjalanan W.R.

0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.
2: Chet Baker dikenal karena permainan trompetnya yang khas. Tetapi banyak yang mungkin tidak tahu bahwa dia juga cukup berprestasi sebagai penyanyi. Dilihat dari sampul albumnya, ketampanan Baker selalu menonjol di rilisan albumnya. Bahkan, orang-orang di A&R Riverside melihat peluang untuk memasarkan Baker sebagai penyanyi romantis seperti Frank Sinatra atau Nat King Cole. Ini mengejutkan, mengingat vokal yang rapuh dan tidak berwarna, tentu tidak langsung mengingatkan seseorang yang bisa menyanyi sama sekali. Namun demikian, penyampaian vokal Baker sesuatu yang unik dalam musik jazz dan menempati ruang tersendiri bagi penikmat jazz kala itu. Salah satu album Baker yang menonjolkan vokalnya adalah album It Could Happen to You yang direkam di Reef Sound Studios di New York City pada Agustus 1958 dan dirilis Oktober 1958. Dalam album ini, Baker didukung oleh figur khusus seperti Kenny Drew pada piano yang memiliki gaya piano yang halus. Juga dukungan musisi seperti Sam Jones dan George Morrow pada bass. Philly Joe Jones juga Danny Richmond yang memainkan drum. Baker memberikan rendisi standar yang sangat menyentuh. Lagu-lagu terbaik di album ini adalah balada seperti Everything Happens to Me dan White My Lady Sleeps. Dalam album ini juga permainan trompet solo Baker diisi dengan ungkapan yang lembut dan rasa melodi yang tajam menunjukkan mengapa Baker dikagumi oleh begitu banyak rekan-rekannya. It Could Happen to You jelas merupakan album klasik jazz vokal. Album ini dianggap kritikus musik sebagai album yang dapat mendefinisikan jazz menjadi sebuah suguhan yang ultra hip dan canggih di awal tahun 50-an. Chet Baker berusia 29 tahun ketika ia merekam album ini. Pada beberapa lagu, dia tidak memainkan trompet sama sekali dan memilih untuk melakukan scat singing sebagai pengganti solo instrumental.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: RRI Jazz Channel.

Masih di Jazzy Vibes, Lia Kusumawardhani yang ada di sini menemani Anda, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Malam hari ini saya mau ngobrolin tentang W.R. Supratman dan awal pertemuannya dengan musik sebagai bagian cerita dari sisi W.R. Supratman yang mungkin jarang kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, W.R. Supratman ini lahir tahun 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Tapi, sebagian masa mudanya itu dihabiskan di Makassar bersama kakak perempuannya, Rukiem Supratiah, dan kakak iparnya Willem Maurits van Eldik. Nah, van Eldik ini punya pengaruh besar nih dalam perjalanan musik Supratman. Dia dikenal

Tatman itu mulai tertarik pada biola setelah mendengar Van Eldik bermain musik selama perjalanan menuju Makassar. Jadi dia tuh sangat terkesan sama suara instrumen yang dimainkan pada saat itu. Kemudian pada ulang tahunnya yang ke-17, Van Eldik menghadiahkan sebuah biola ke W.R. Supratman. Nah, dari situlah Supratman kemudian mulai serius belajar musik. Dan menariknya ya, awal tahun 1920-an itu kan masa ketika dunia sedang mengalami ledakan budaya modern, ya kan? Jazz juga berkembang pesat di Amerika Serikat, lalu menyebar ke bagian negara-negara lain lewat rekaman, lewat pertunjukan kapal laut, terus juga radio dan komunitas kolonial Eropa. Nah, Makassar sebagai kota pelabuhan besar juga menjadi salah satu titik masuk budaya populer internasional pada saat itu ke Hindia Belanda. Jadi, W.R. Supratman tumbuh di tengah suasana zaman yang sangat modern untuk

Kita lanjutkan lagi ya, membicarakan jazz pada masa W.R. Supratman bermusik. Jadi sekitar tahun 1920, W.R. Supratman bersama Willem Maurits van Eldik mendirikan kelompok musik namanya Black and White Jazz Band. Nama band ini menarik karena dipercaya merepresentasikan perpaduan antara anggota Eropa dan juga pribumi Indonesia dalam satu kelompok musik. Dalam konteks sosial Hindia Belanda pada saat itu, kolaborasi seperti ini cukup unik nih, karena kehidupan kolonial kan masih sangat dipenuhi sekat ras gitu ya, dan kelas sosial. Tapi musik sering menjadi ruang yang lebih cair. Jadi kalau di atas panggung, orang-orang dari latar belakang manapun gitu yang berbeda bisa bermain bersama lewat ritme sama harmoninya bareng-bareng gitu. Formasi grup ini juga cukup modern untuk zamannya. Ada gitar, ada banjo, ada ukulele, ada drum, ada cello, ada biola. Dan W.R. Supratman sendiri memainkan biola, sementara Van Eldik itu memainkan cello. Tapi ada satu hal penting nih, Jazz Lovers dan Pendengar Pro 1. Dalam artikel Tempo tahun kemarin tentang W.R. Supratman dan jazz, itu dijelaskan kalau istilah jazz pada awal abad ke-20 itu belum punya definisi yang benar-benar spesifik seperti sekarang. Pada masa itu, banyak kelompok musik memakai nama jazz band karena dianggap modern dan mengikuti tren internasional. Padahal misalnya musik yang dimainkan tuh bukan jazz murni gitu ya, tapi bisa jadi campuran antara musik dansa, foxtrot, ragtime, atau juga hiburan populer lainnya. Jadi waktu kita mendengar nama Black and White Jazz Band, belum tentu tuh format musiknya sama gitu ya, sama jazz modern yang kita dengar hari ini.

Masih ngomongin musiknya W.R. Supratman dan kehidupan musik modern di Hindia Belanda pada saat itu. Mumpung kita baru saja merayakan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sekarang mari kita lanjutkan lagi Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 ngomongin lagi soal era 1920-an di mana musik modern berkembang cukup cepat di Hindia Belanda. Jadi kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar itu mulai mengenal pertunjukan musik barat modern, termasuk musik dansa dan kelompok yang menyebut dirinya jazz band. Kalau menurut artikel yang ada di Tempo, pada masa itu istilah jazz itu sering dipakai lebih longgar gitu, lebih longgar dari sekarang gitu ya. Kadang cukup dipakai karena sebuah grup itu pakai drum kit atau memainkan musik dansa modern, maka mereka menyebutnya sebagai jazz band. Karena itu, beberapa sejarawan jazz Indonesia mengingatkan juga kalau penyematan label musisi jazz kepada W.R. Supratman itu perlu dilihat secara hati-hati dalam konteks sejarah. Sejarawan jazz Alfred D. Tikoalu misalnya mengatakan kalau W.R. Supratman lebih dikenal sebagai wartawan dan pemain biola yang baik, bukan sebagai bagian dari komunitas jazz intinya Hindia Belanda. Beberapa nama besar jazz Hindia Belanda seperti Nick Mamahit, Otto McKenzie, Charlie Overbeek Bloom, dan juga Nico Sigarlaki juga tidak memasukkan nama Supratman sebagai musisi jazz utama pada masa itu. Jadi mungkin ya, yang lebih tepat itu melihat W.R. Supratman sebagai bagian dari generasi musisi modern di awal Hindia Belanda yang hidup di tengah perkembangan musik internasional dan pernah bermain dalam kelompok bernama jazz band. Gitu kali ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Yang pasti sekarang saya mau putar dulu yang satu ini untuk menemani Anda di Jazzy Vibes. Stay tune.

0: Jazz. Simfo Jazz.
1: Simfo Jazz made in Russia. Sesuatu yang menarik dari program ini adalah partitur-partitur unik dari komponis Rusia yang sempat hilang direstorasi kembali oleh staf pusat televisi dan radio Orpheus, sehingga saat ini kita kembali bisa mendengarkan karya-karya terbaik dari komponis Rusia. Alexander Varlamov adalah seorang komponis dan arranger musik jazz sekaligus pelopor jazz Soviet. Ia berperan penting dalam mempopulerkan musik jazz di Rusia pada tahun 1930-an dan menciptakan sejumlah besar karya sepanjang hidupnya, sekitar 400 komposisi. Jazz Lovers, Alexander Varlamov, Good Weather.

Симфо-Джаз. Симфо-Джаз.

Masih di Jessie Vibes, masih bersama Lia Kusuma Wardani, pendengar Pro 1 dan juga Jazz Lovers. Sebelum kita lanjutkan lagi ngobrolin soal musiknya W.R. Supratman, saya mau selingan sedikit kali ya. Selingan saya kali ini karena gembira. Jadi baru minggu-minggu ini sih ya, baru ada kabar kalau ada museum paspor yang resmi hadir di Indonesia bulan Juni 2026. Jadi nih, habis ini kalau jalan-jalan ke museum itu bakal lebih seru lagi sih, karena ada paspornya. Ini resmi diperkenalkan oleh Museum dan Cagar Budaya atau MCB dalam peringatan Hari Museum Internasional tahun 2026 ini.

bawah naungan MCB. Nantinya, Museum Paspor ini bakal hadir di 18 museum, galeri, dan 34 cagar budaya di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, bukan cuma di Jakarta, tapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Dan bukan cuma jadi buku cap biasa, program ini juga dibuat untuk

Dan paspornya itu bisa dibeli secara langsung di semua gerai IHAS Shop yang ada di bawah pengelolaan MCB atau toko souvenir resmi yang berada di area museum. Tuh. Saya gak sabar karena saya suka banget jalan-jalan ke museum. Jadi kalau misalnya ada ngumpulin paspor kayak gini, kayaknya bakal lebih seru lagi sih perjalanannya. Bener gak?

0: of the week.
1: Bernama asli Chesney Henry Baker. Ia lahir dari keluarga pemusik. Ia adalah pemain gitar profesional. Pada awalnya, Chet Baker dibelikan oleh ayahnya sebuah trombone, namun menurutnya, alat itu terlalu besar untuk dimainkan anak kecil. Baru kemudian ketika sang ayah mengganti trombone menjadi trumpet, Chet langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia terus berlatih hingga akhirnya wajib militer membuat ia masuk menjadi bagian dari korps musik pada Perang Dunia Kedua. Chet memutuskan tidak melanjutkan kontrak dengan militer dan bergabung bersama Gary Mulligan Quartet Band, sebuah band jazz ternama pada masa itu. Melalui bakat musiknya, pilihannya bergabung dengan grup itu merupakan lompatan mudah yang membuatnya terkenal. Di masa-masa ini, ia mulai menjalin pertemanan dengan Stan Getz, seorang maestro saxophone. Chet Baker memiliki gaya trompet yang khas, bahkan dikagumi oleh Miles Davis. Tetapi, banyak yang mungkin tidak tahu bahwa dia juga cukup berprestasi sebagai penyanyi. Nama Chet Baker sangat lekat dengan lagu My Funny Valentine, yang dibawakannya dengan sangat lirih dan dingin. Ia tahu bahwa karakter musik dan hidupnya berada pada wilayah-wilayah yang penuh kegalauan. Kesan itu dapat dirasakan dari album Blue Note, di mana ia menyanyikan Let's Get Lost. Seperti nyanyian seseorang yang sedang mabuk, namun dilakukan dengan penghayatan yang sangat dalam. Chet menyihir pendengarnya dari setiap lengkingan lembut trompet dan lirih vokalnya.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.

Masih lanjut di Jazzy Vibes, Lia Kusuma Wardani masih ada di sini, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1. Selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung di sini. Yang pasti kalau mau mendengarkan Jazzy Vibes itu ada setiap Sabtu malam mulai pukul 21 sampai 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan hari ini saya mau mengajak Anda ngomongin soal musiknya WR Supratman yang masih sering dibicarakan juga ya, sebagai salah satu tokoh dibalik kebangkitannya Indonesia. Walau statusnya WR Supratman sebagai musisi jazz itu masih diperdebatkan, tapi satu hal yang memang pasti jelas gitu, WR Supratman ini punya pengalaman musikal yang cukup luas pada zamannya. Dia tampil di berbagai acara hiburan dan pertunjukan sosial bersama Black and White Jazz Band. Dan dalam beberapa catatan disebutkan juga kalau permainan biolanya tuh cukup digemari pada masa itu. Dan pengalaman seperti ini kayaknya penting juga ya bagi perkembangan seorang komponis. Karena seorang pemain musik panggung itu belajar banyak hal. Dia belajar bagaimana cara membaca suasana publik, menjaga dinamika pertunjukan, memahami emosinya audiens, sampai membangun komunikasi lewat melodi. Nah, pengalaman itulah yang mungkin ya, ikut membentuk sensitivitas artistiknya WR Supratman di kemudian hari. Karena kalau kita mendengarkan Indonesia Raya, kita bisa merasakan kalau lagu Indonesia Raya ini, lagu kebangsaan kita ini bukan cuma lagu formal. Jadi ada dorongan emosional, ada rasa kolektif yang sangat kuat di dalamnya. Dan mungkin kemampuan membangun emosi musikal seperti itu lahir dari perjalanan panjangnya sebagai pemain biola dan performer muda di era Hindia Belanda modern.

Masih lanjut ngobrolinnya ya, Jazz Lovers dan pendengar Pro 1 Jakarta. Kita mau cerita-cerita lagi lanjutannya, bagaimana kesibukannya WR Supratman menjadi musisi pada saat kejayaannya dia di Makassar gitu ya. Waktu tahun 1924, Black and White Jazz Band itu akhirnya bubar karena kesibukan para anggotanya. Setelah itu, nah baru deh perjalanan hidup WR Supratman berubah arah. Dia masuk ke dunia jurnalistik dan bekerja di beberapa surat kabar seperti Kaum Muda dan juga Simpo. Pada masa itu media massa menjadi apa ya, ruang penting gitu ya bagi munculnya gagasan kebangsaan Indonesia. Nah, anak-anak muda dari berbagai daerah mulai berbicara tentang identitas nasional, tentang persatuan dan kemerdekaan. Dan Supratman waktu itu berada di tengah suasana itu. Jadi kalau dipikir-pikir, perjalanan hidupnya tuh seperti bergerak dari satu panggung ke panggung lain gitu ya. Dari panggung hiburan di Makassar, lalu dia ke arah diskusi pergerakan nasional yang ada di Jawa. Tapi musik tetap menjadi bagian penting dalam hidupnya. Gimana caranya kemudian dia terlibat di salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia? Habis ini kita obrolin ya.

Nah, lanjut lagi ngobrolin soal WR Supratman dan sejarahnya dengan Indonesia. Tibalah di tahun 1928. Salah satu momen paling penting dalam sejarah Indonesia. Jadi dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia, WR Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Dan menariknya, lagu itu pertama kali dimainkan menggunakan biola. Alat musik yang memang dia dapatkan hadiah dan dia bisa gitu ya pertama kali karena hadiah dari kakak iparnya. Karena pemerintah kolonial Belanda saat itu cukup sensitif terhadap simbol-simbol nasionalisme, Supratman memilih memainkan lagunya secara instrumental. Tapi, walaupun cuma instrumental, lagu itu langsung memberikan dampak emosional yang besar bagi para peserta kongres. Jadi bayangin situasinya, ada sekelompok anak muda dari berbagai daerah mendengarkan sebuah melodi yang berbicara tentang satu tanah air dan satu bangsa bernama Indonesia. Dan melodi itu dimainkan oleh seseorang yang sebelumnya tumbuh di tengah perkembangan musik modern Hindia Belanda gitu. Jadi kayak wow banget ya gak sih? Ini salah satu bagian di mana kita bisa melihat kalau sejarah itu juga bergerak lewat musik, ya gak sih? Nanti kita obrolin lagi, saya masih tertarik untuk menutup obrolan ini di cut selanjutnya. Tapi sebelumnya, gimana kalau kita mendengarkan yang satu ini dulu? Hai.

0: Симфо-джаз. Симфо-джаз.
1: Симфо-джаз Made in Russia. Ini adalah program yang dirancang untuk memperkenalkan karya-karya komponis Rusia yang telah mewariskan musiknya hingga bisa dinikmati sampai saat ini. Dari tahun 1940 hingga 1941, Varlamov menjabat sebagai dirijen utama orkestra jazz negara Uni Soviet. Selama Perang Dunia Kedua, orkestra tersebut dikirim ke garis depan, di mana banyak anggotanya meninggal secara tragis. Jazz lovers, Alexander Varlamov, Memories of Summer.

Lovers dan pendengar Pro 1 masih di Jensi Vibes. Lia Kusuma Wardani masih ada di sini menemani Anda dan masih mau sekalian menutup kali ya obrolan tentang salah satu tokoh kebangsaan kita, tokoh yang rasanya memang cukup pas untuk kita bicarakan di hari kebangkitan nasional ini gitu ya, di suasana kebangkitan nasional ini, W.R. Supratman. Jadi W.R. Supratman wafat pada tahun 1938 pada usia 35 tahun. Usianya memang singkat, tapi perjalanan hidupnya luar biasa besar bagi sejarah Indonesia. Dan dari membaca beberapa artikel tentang W.R. Supratman dan hubungannya dengan musiknya, saya belajar kalau sosok ini, sosok pencipta Indonesia Raya, ternyata punya hubungan yang dekat dengan perkembangan musik modern pada zamannya. Dia bermain biola, terus dia tampil bersama kelompok musik bernama jazz band gitu ya. Walaupun mungkin masih diperdebatkan bagaimana tampilannya pada saat itu, apakah nge-jazz atau tidak gitu. Lalu hidup juga di tengah perubahan budaya urban Hindia Belanda. Menjadi wartawan dan akhirnya menciptakan lagu yang menyatukan bangsa Indonesia. Ini kayak, ini yang menarik gitu ya dari sejarah musik. Kadang musik itu bukan cuma hiburan, musik juga bisa menjadi bagian dari perubahan zaman, menjadi ruang pertemuan budaya, dan akhirnya juga menjadi bagian dari lahirnya identitas sebuah bangsa. Setuju gak?

0: the Richest Figure of the Week.
1: Era Riches Channel.
2: Bernama asli Chesney Henry Baker. Ia lahir dari keluarga pemusik. Ia adalah pemain gitar profesional. Pada awalnya, Chet Baker dibelikan oleh ayahnya sebuah trombone, namun menurutnya, alat itu terlalu besar untuk dimainkan anak kecil. Baru kemudian ketika sang ayah mengganti trombone menjadi trumpet, Chet langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia terus berlatih hingga akhirnya wajib militer membuat ia masuk menjadi bagian dari korps musik pada Perang Dunia Kedua. Chet memutuskan tidak melanjutkan kontrak dengan militer dan bergabung bersama Gary Mulligan Quartet Band, sebuah band jazz ternama pada masa itu. Melalui bakat musiknya, pilihannya bergabung dengan grup itu merupakan lompatan mudah yang membuatnya terkenal. Di masa-masa ini, ia mulai menjalin pertemanan dengan Stan Getz, seorang maestro saxophone. Chet Baker memiliki gaya trompet yang khas, bahkan dikagumi oleh Miles Davis. Tetapi, banyak yang mungkin tidak tahu bahwa dia juga cukup berprestasi sebagai penyanyi. Nama Chet Baker sangat lekat dengan lagu My Funny Valentine yang dibawakannya dengan sangat lirih dan dingin. Ia tahu bahwa karakter musik dan hidupnya berada pada wilayah-wilayah yang penuh kegalauan. Kesan itu dapat dirasakan dari album Blue Note, di mana ia menyanyikan Let's Get Lost. Seperti nyanyian seseorang yang sedang mabuk, namun dilakukan dengan penghayatan yang sangat dalam. Chet menyihir pendengarnya dari setiap lengkingan lembut trompet dan lirih vokalnya.
0: Legendary Jazz Figure of the Week.
1: Era Riches Channel.

di Instagram gitu ya. Dan terus ada satu postingan dari Phonemax yang menyebutkan kalau IKEA spill foto barang yang gagal dibeli karena dilarang ibu atau pasangannya. Ini relate banget sama saya, jadi kayaknya saya pengen ngobrolin ini ke Anda juga deh malam hari ini sebagai selingan. Jadi katanya IKEA tuh mengunggah foto dari berbagai barang yang terlantar atau berada di tempat yang tidak semestinya dan diberi judul Someone's Mom Said No. Unggahan itu jadi viral karena terasa relate seperti yang saya rasakan tadi, terutama bagi orang-orang yang pernah mengalami momen udah ngambil barang gitu ya di IKEA-nya, udah ngambil barang di tempatnya, tapi akhirnya pas lagi mau nyampe kasir itu harus nggak jadi beli gara-gara ibu atau pasangan atau orang tua atau ayah gitu ya bilang nggak usah dibeli gitu. Jadi barangnya gak dikembaliin ke rak aslinya. Banyak orang yang meninggalkannya tuh justru di tempat terdekat di dalam toko gitu. Nah, jadi netizen tuh merasa terwakili lah ya sama unggahan itu, karena mengingatkan mereka sama pengalaman waktu berbelanja dengan ibu, dengan pasangan, dengan ayah. Dan gak sedikit yang bercanda gitu dan bilang kalau kalimat-kalimat yang sering keluar itu adalah gak usah dibeli, di rumah udah ada gitu. Atau buat apa beli itu? Atau aduh itu kan cuma lucu doang gitu. Anda pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami orang-orang ini? Kayaknya iya ya, kalau kita berbelanja ke toko besar kita juga mengalami apa namanya menjelang ke kasir gitu, jadi kayak apaan sih kamu beli apa sih itu gak usah dibeli gitu gak sih?

0: 102 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Jakarta malam ini. Setelah tadi kita juga sama-sama mendengarkan untuk Jesse Vibe tentunya. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan hingga pukul 24. Dari tadi pukul 20 tentunya di malam minggu ini, di tanggal 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Anda Satria pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.
2: Di sebuah desa yang subur, hiduplah dua orang laki-laki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Di suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, "Pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakkulah yang mendapatkan bagian lebih banyak, karena dia hidup dengan istri dan kedua orang anaknya." Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik sang kakak. Sementara di tempat lain, sang kakak juga berpikir, "Pembagian ini akan adil jika adikku mendapatkan bagian yang lebih banyak. Karena dia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak akan ada yang mengurusnya. Sedangkan aku ada anak dan istri yang kelak merawatku." Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung padi dari lumbungnya dan mengantarkannya dengan diam-diam ke lumbung padi milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya, kenapa lumbung padi mereka seperti tak berkurang meskipun telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang, setelah panen, mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing dari mereka menggotong satu karung padi. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat. Mereka sungguh terharu, berurai air mata, menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Percayalah, kita takkan kekurangan jika kita selalu berusaha membagi kelebihan kita bagi kehidupan orang lain. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam bersaudara, bersahabat, dan berteman hingga saat ini dan selamanya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Minggu tanggal 23 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kabar baik ya, hari ini kita ketemu di hari Minggu, hari ke-24 di bulan Mei 2026. Bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda tentunya mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas di hari ini. Mungkin juga dimulai dengan bangun pagi, sholat subuh gitu ya, menyiapkan sarapan dan segala sesuatunya. Pagi hari ini kita awali juga akan mendengarkan murota Al-Quran. Kemudian nanti akan hadir mutiara pagi ya, tentunya nanti Anda bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811 79 727 912.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Peringkat Pro 1 RRI Jakarta, pagi hari ini kita memasuki untuk Mutiara Pagi ya, di Minggu 24 Mei 2026. Jadi nanti untuk Anda silakan bergabung melalui WhatsApp atau juga telepon di 0811-7972-7912 atau di 0213440696. Tema kita adalah perempuan antara tugas domestik dan peran sosial. Sudah bersama saya via telepon anggota Wajin Wihdah Azariah Indonesia. Ini organisasi perempuan alumni Al-Azhar Mesir, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga kandidat doktor bidang tafsir dan ulumul Quran Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Ada Ustazah Sela Ardian LCMA. Selamat pagi, assalamualaikum Ustazah.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, kabar baik ya Ustazah ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik. Ustazah, tema kita hari ini betul perempuan antara tugas domestik dan peran sosial.
2: Ya, benar. Ya,
1: baik, kalau gitu silakan Ustazah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang perempuan antara tugas domestik dan peran sosial, saya ingin mengawali dengan mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Dikisahkan ada seorang laki-laki di mana ketika dia berjalan di padang pasir yang panas, kemudian dia merasa kehausan. Ketika ia menemukan sumur atau mata air, kemudian ia minum dari sumur itu. Ketika ia naik, ia melihat seekor anjing yang juga kehausan karena rasa iba dan kasihan. Akhirnya ia juga membantu anjing tersebut untuk minum. Ketika kisah ini dikisahkan pada Rasulullah, Rasulullah kemudian berkata bahwasanya dalam setiap hati yang basah atau makhluk hidup ada potensi pahala di dalamnya. Yang artinya apa? Hadis ini memberi kita kesimpulan bahwasanya jika kita berbuat kebaikan baik kepada hewan apalagi manusia, maka kita akan mendapatkan pahala. Sahih Sri Jabir Al-Hasani, beliau ketika mengisahkan tentang hadis ini berkata bahwasanya bayangkan betapa banyak pahala dan ampunan Allah yang didapatkan oleh perempuan muslimah yang setiap hari dengan ridho dan ikhlas tidak hanya menyiapkan minuman, tapi juga memasak, menyiapkan makanan untuk keluarganya. Oleh karena itu, kita sebagai muslimah harus berpandangan dan yakin bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu adalah ladang ibadah yang tersedia setiap hari bagi perempuan. Jika memang yang dicari adalah ridho Allah, bukan penilaian manusia. Oleh karena itu perempuan jangan merasa insecure meski dengan hanya menjadi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena betapa banyak amal soleh yang kecil di mata manusia namun besar di sisi Allah karena niatnya. Sebaliknya, betapa banyak amal yang besar di mata manusia namun justru kecil di sisi Allah karena niatnya. Karena itu niatkanlah setiap pekerjaan rumah tangga sebagai wujud amal soleh. Biar apa? Agar tugas domestik tidak hanya sekedar menjadi rutinitas harian. Ya Allah, saya memasak untuk anak saya agar ia sehat dan kuat sekolah mencari ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah, saya mengurus pekerjaan rumah tangga agar suami saya bisa fokus mencari nafkah yang halal bagi keluarga. Demikianlah perempuan bisa menjadikan tugas domestiknya sebagai wujud ibadah dan jalan menuju surga Allah. Meski demikian,

0: Qurani, ajrul qarabah wa ajrul shadaqah. Yang artinya bahwasanya perempuan yang membantu finansial keluarga, maka dia mendapatkan dua pahala sekaligus, yaitu pahala silaturahmi dan pahala bersedekah. Demikian, istri yang berkarir, kemudian dia memiliki penghasilan dari pekerjaannya, lalu ia dengan ridho dan ikhlas, ia gunakan uang tersebut untuk membantu keuangan keluarganya, maka biiznillah, ia termasuk perempuan yang disebut dalam hadis Rasulullah tadi. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui tentu saja bahwasanya perempuan berkarir tidak hanya sekedar membantu finansial keluarga, namun dengan berkarir dan berkontribusi di bidang publik, itu juga menjadi jalan bagi perempuan untuk menyalurkan potensi dan ilmu yang dia miliki agar dapat memberi manfaat kepada sesamanya. Kita lihat sejarah mencatat bahwasanya perempuan-perempuan hebat sejak masa Rasulullah itu sudah memiliki peran sosial yang sangat beragam. Seperti Ibunda Siti Khadijah, beliau memiliki peran dalam bidang administrasi dan perdagangan. Beliau saudagar kaya yang sukses dan menggunakan hartanya untuk membantu dakwah Islam. Kita juga tahu betul ada Ibunda Siti Aisyah. Beliau memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang keilmuan dan pendidikan. Bahkan para sahabat-sahabat, termasuk sahabat laki-laki, bertanya tentang ilmu agama, khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga, kepada Ibunda Siti Aisyah. Kemudian kita juga tahu ada Ibunda Zainab. Beliau memiliki peran yang berbeda dari Ibunda Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Apa itu? Beliau memiliki kehebatan dan dalam bidang kesenian dan kerajinan tangan. Sehingga beliau adalah perempuan yang memiliki, bisa dikatakan, membina UMKM. Gitu, sehingga menghasilkan tambahan ekonomi bagi para perempuan. Kemudian tidak hanya itu, ada perempuan-perempuan di masa sejarah Islam yang bergerak di bidang kesehatan seperti Asyifa, Salma, Rufaidah, Sawadah, yang menjadi bidan atau tenaga medis yang membantu tentara Islam yang berjihad di medan perang. Itulah sejarah Islam itu mencatat bahwasanya perempuan tidak hanya sebagai pelaku domestik, namun juga agen peradaban. Perempuan juga bagian integral dari kehidupan manusia yang turut membangun kehidupan dan peradaban. Namun, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya perempuan perlu mencatat beberapa hal. Yang pertama, harus memahami prioritas, wajibul waqt. Jangan sampai kewajiban di rumahnya itu terganggu akibat aktivitasnya di luar rumah. Oleh karena itu, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda, dia harus paham prioritas tersebut. Kemudian yang kedua, musyawarahkan dan komunikasikan dengan suami dan keluarga, sehingga perempuan tetap bisa berkontribusi di ruang publik tanpa mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, juga sebagai seorang ibu. Kemudian ada adab-adab syar'i yang harus dipahami dan ditaati bagi wanita yang berkarir, di antaranya pekerjaannya yang halal dan terhormat, kemudian bekerja untuk tidak untuk dibangga-banggakan, bukan untuk sombong, ah saya wanita karir, dia hanya perempuan rumah tangga, tidak seperti itu. Tetapi dia menjaga adab-adabnya sehingga baik itu pekerjaan domestik maupun peran sosialnya semuanya bisa menjadi ladang amal soleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, kita break sebentar, nanti setelah itu kita kembali lagi dengan tanya jawab ya.
0: Baik.
1: Ya baik, pendengar, untuk Anda di pagi hari ini nanti bisa bergabung untuk WhatsApp ya. Silakan pertanyaan Anda kirimkan melalui line WhatsApp kami ya. Tentunya juga untuk telepon di 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang masih terus bergabung ya pagi hari ini di Mutiara Pagi. Tentunya WhatsApp dan juga telepon Anda masih kita tunggu di 0811-7972-7912 atau melalui telepon di 021-344-0696. Dengan tema kita, perempuan antara tugas domestik dan peran sosial. Masih bersama kami di sini ada Ustazah Sela Ardiana LCMA. Ustazah masih di sana ya?
1: Iya, baik.
0: Iya, baik saja. Tema kita ini perempuan antara tugas domestik dan peran sosial. Seperti yang tadi sudah diceritakan gitu ya, bahwa perempuan ini bisa berkarir tapi tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Mm-mm. Jadi emang kalau di era modern ini apa yang bisa dilakukan, Ustazah?
1: Sangat bisa. Mm-mm. Saya sendiri juga melakukannya tentu saja. Mm-mm. Ketika saya masih menjadi ibu rumah tangga dengan anak-anak, tiga anak yang masih kecil, tapi saya juga alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk memberi manfaat kepada sesama dengan ilmu yang saya pernah pelajari di Mesir ya. Kemudian di situ saya berusaha menyeimbangkannya antara kedua hal tadi, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai peran sosial. Ya tadi salah satunya adalah dengan perlu memahami manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur dengan baik waktu yang harus kita sediakan untuk keluarga. Misalkan ketika anak-anak mau ujian, mau sekolah, maka di situ kita hadir untuk menjalankan peran kita sebagai pemimpin ya. Pemimpin anak-anak, pendidikan anak-anak, karena kita bertanggung jawab dalam hal itu. Kemudian ketika kita berperan sosial, ya maka kita insya Allah juga tetap bisa gitu ya. Tadi kuncinya adalah berkomunikasi dengan suami gitu. Jadi sehingga hal tersebut bisa selaras gitu. Kalau tidak dikomunikasikan, tidak dimusyawarahkan, maka sulit nanti bagi perempuan untuk menyeimbangkan antar kedua perannya tadi gitu.
0: Tapi ada nggak sih di masyarakat ini bahwa stigma gitu ya, misalnya pekerjaan rumah tangga itu memang punyanya perempuan gitu ya, tidak boleh berkarir, harus di rumah, itu gimana tuh?
1: Pasti ada stigma itu. Maka kita harus paham bahwasannya kewajiban perempuan jika kita melihat kepada pandangan agama adalah yang berkaitan dengan tugasnya. Tugas perempuan yang pertama adalah tentu saja sebagai hamba Allah. Kewajiban dia sholat, berpuasa. Kemudian yang kedua, kewajiban dia kepada suami, ya, taat pada suami yang berkaitan dengan kebaikan. Ketaatan dalam kebaikan saja, bukan dalam maksiat. Kemudian kewajibannya dalam melakukan tugas reproduksi. Seperti hamil, menyusui, melahirkan, itu tentu saja tidak bisa diwakilkan ya kepada suami sekalipun. Maka ketika perempuan sudah melakukan kewajibannya, ia boleh dan berhak dan berkesempatan untuk menyalurkan potensi dan ilmu yang dimilikinya gitu untuk memberi manfaat pada sesamanya. Dan tentu saja stigma-stigma masyarakat seperti itu karena tidak membaca sejarah Islam sendiri yang tadi kita bahas, di mana ada perempuan-perempuan hebat sejak masa Rasulullah seperti Ibunda Siti Khadijah, Ibunda Siti Aisyah, Ibunda Zainab, dan juga perempuan-perempuan yang bergerak di bidang kesehatan gitu. Pasti dia sehingga dia tidak membaca bahwasannya perempuan itu sangat boleh dan berhak menyalurkan potensinya gitu, tidak hanya berkutat dengan urusan domestik lagi gitu. Seperti itu.
0: Ya, jadi memang tadi ya bahwa perempuan itu diperbolehkan gitu ya, misalnya berkarir, berorganisasi di masyarakat gitu ya. Tapi ada nggak misalnya dampak di masyarakat sendiri bahwa perempuan tuh sekarang ya memang sudah menduduki beberapa jabatan strategis atau aktif di masyarakat. Ini ada ini nggak sih misalnya ya dampaknya dari masyarakat?
1: Iya. Berkaitan dengan hal ini, saya perlu menyinggung kenyataannya, fakta di yang di lapangan kita melihat ada justru bidang-bidang publik itu yang justru kalau dipegang perempuan ya malah lebih baik, saya bisa bilang begitu. Jadi apa itu contoh? Ibu guru PAUD, ibu guru KB. Itu karena perempuan memang diberi oleh Allah fitrah yang lebih hebat, bisa dikatakan seperti itu, dari laki-laki, kesabarannya mengurus anak-anak yang masih balita, ketika anak-anak itu ngompol, anak-anak itu muntah ya, kemudian anak-anak itu rewel, tengkar satu sama lain. Perempuan dengan fitrah keibuannya dia bisa mengatur anak-anak di taman kanak-kanak itu, di PAUD itu. Bayangkan, kalau diganti satu hari saja, laki-laki
0: sama
1: yang
0: laki-laki
1: memegang yang memegang taman kanak-kanak, saya rasa tidak akan sesabar para perempuan. Nah, ini kita bisa bayangkan betapa banyak sektor publik ya yang dia itu bergantung kepada daycare seperti sekarang ya, daycare kemudian yang dijaga oleh para perempuan-perempuan hebat itu gitu. Sehingga di situ kita harus mengakui bahwasanya peran publik itu sangat bergantung bisa jadi kepada ibu-ibu guru yang dipaut yang mau membantu merawat para perempuan-perempuan yang dan juga keluarga, tentu saja tidak hanya perempuan yang dia itu punya kesibukan di bidang publik lainnya. Seperti ini salah satu contoh saja gitu ya. Tentu dia memiliki dampak yang sangat besar kalau kita hanya berbicara tentang satu fakta ini saja, belum hal yang lain gitu ya.
0: Ya, jadi memang ada beberapa peran perempuan itu yang rasanya sulit kalau diganti sama laki-laki gitu ya, Ustazah,
1: iya,
0: ya. Makanya peran perempuan ini sangat penting juga, misalnya muncul di masyarakat atau organisasi misalnya. Iya, betul. Baik. Ada nggak sih kesulitan di zaman sekarang ketika perempuan itu memang harus membagi tugasnya di rumah iya, di masyarakat iya, di pekerjaan iya, misalnya. Seperti apa?
1: Ya, tentu saja pasti ada kesulitan-kesulitan karena ini dua peran yang besar, gitu, sama-sama menyita waktu dan juga menyita tenaganya, juga mentalnya gitu ya. Tentu saja maka di situ yang paling pertama dia harus paham dulu kewajibannya. Perempuan ini kewajibannya pada diri sendiri, kewajibannya pada keluarga, kewajibannya kepada sosial itu apa. Kemudian setelah itu sekali lagi dia harus paham manajemen waktu gitu. Nanti tantangannya itu juga yang pertama adalah di keluarga itu sendiri, suami. Ketika suami sebagai orang yang terdekat tidak memahami ya posisinya istri, kemudian dia kurang paham bahwasannya perempuan itu dalam pandangan Islam pun sangat boleh berperan di bidang publik, maka dia akan menemukan kesulitan yang pertama itu ketika di suami. Tapi ketika suami sudah paham betul, maka insya Allah tantangan yang lainnya menjadi lebih mudah. Oleh karena itu penting sekali keluarga ya, baik suami maupun istri itu harus terus sama-sama belajar gitu. Tidak hanya perempuan saja, tapi laki-lakinya juga, sejak sebelum menikah sampai setelah pernikahan. Kenapa? Biar pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nanti banyak sekali kita akan temukan masalah-masalah rumah tangga itu justru kunci solusinya itu di komunikasi. Sesepele itu, tapi ternyata permasalahannya di situ, kurang komunikasi. Mungkin istri terlalu sibuk sehingga suami juga tidak mengkomunikasikan apa masalahnya, apa keluhannya. Suami juga demikian, hanya sibuk mencari nafkah misalkan, kemudian dia tidak mengkomunikasikannya. Maka penting ada waktu-waktu khusus yang harus dikhususkan ya untuk pasangan suami istri itu untuk berkomunikasi deep talk gitu ya bahasanya. Ya deep talk, bagaimana kehidupan mereka, apakah sudah seperti ini baik, bagaimana kewajiban mereka kepada anak-anak, apakah pendidikan anak-anak sama-sama sudah berjalan dengan baik atau justru ada yang terabaikan, mana yang harus dikalahkan misalkan tugas suami mungkin ada yang harus dikurangi atau di istrinya. Itu kuncinya musyawarah dan komunikasi seperti itu sih saya rasa.
0: Jadi memang meyakinkan pasangan untuk berkarir juga ini harus diobrolin gitu, dikomunikasikan ya.
1: Iya, pastinya.
0: Baik. Ustazah, sebagai penutup pagi hari ini, mungkin kesimpulan atau ada yang disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini, silakan Ustazah.
1: Baik, sebagai kesimpulan sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki, kita perlu mendalami lagi tentang ayat yang difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Bahwa barang siapa yang beramal soleh apapun, baik dari laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka dia akan diberi oleh Allah kehidupan yang baik, dan dia akan diberi balasan dan pahala lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan, dia bisa beramal soleh dalam setiap perbuatan yang dikerjakannya. Laki-laki beramal soleh dengan mencari nafkah yang dilakukannya, perempuan juga beramal soleh dengan pekerjaan rumah tangga yang dikerjakannya. Kemudian jika perempuan itu berkarir, maka dia juga beramal soleh dengan karirnya. Atau ketika laki-laki itu membantu pekerjaan rumah tangga, itu juga amal soleh bagi dirinya. Artinya semua pekerjaan duniawi itu bisa menjadi ibadah dan amal soleh. Tidak melihat apakah pekerjaan itu remeh di mata manusia. Tetapi jika memang kita niatnya adalah mencari ridho Allah, tujuan kita bukan penilaian manusia melainkan Allah dan surganya, maka semua amal apapun di dunia ini bisa menjadi ladang ibadah bagi kita jika benar niatnya. Itu mungkin dari saya.
0: Baik, Ustazah, terima kasih banyak untuk tausiah pagi hari ini. Selamat beraktivitas di hari Minggu.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, sampai ketemu lagi Ustazah. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi hari ini ya. Tadi bersama dengan Ustazah kita ya, ada Ustazah Sela Ardiana LCMA yang sudah hadir. Nanti simak terus untuk Mutiara Pagi setiap harinya ya, dari jam 5 sampai menjelang jam 6 pagi. Saya Deddy Firdaus masih menemani Anda di Jakarta Pagi ini. Kita akan menanti untuk Warta Berita Daerah.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Diriwayatkan bahwa suatu malam dia membaca secara berulang-ulang ayat. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh? Al-Mughirah bin Hubaib berkata, pada suatu malam aku menemani Malik bin Dinar. Dia bangun untuk sholat, lalu memegang janggutnya dan menangis terseduh-seduh. Dia berdoa, "Ya Allah, hindarkanlah diri Malik yang renta ini dari neraka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, serta di mana Malik akan menetap." Dia terus-menerus membaca doa itu hingga terbit fajar. Malik bin Dinar berkata, "Aku terjaga pada malam hari untuk berwirid dan bermunajat kepada Allah, yaitu melakukan sholat malam. Tiba-tiba aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan gadis cantik yang membawa secari kertas. Dia bertanya kepada aku, 'Apakah kamu bisa membaca?' 'Ya,' jawabku. Dia lalu menyodorkan secari kertas itu kepada aku. Ternyata pada kertas tersebut tertulis bait syair yang sangat indah."
3: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat. Cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat.
4: Loh, kok mati? Ayo, ayo nyala, ayo. Waduh, kok gak nyala? Ya Tuhan, gimana ini?
5: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
6: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
7: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
8: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
7: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
9: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
10: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
11: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
12: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
13: Kita kan memanjakan konsumen.
6: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta. Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jakarta akan memberikan support sepenuhnya. Kita akan punya 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak. Satu di Bantar Gebang, satu di Tanjungan, satu di Sunter.
3: Targetnya Pak Wali itu ada sekitar saat ini di batch 3 ini beliau minta 100 sekolah.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting, Pemprov DKI optimis PLTSA mampu atasi masalah sampah di Jakarta. Puluhan sekolah di Kota Cilegon ikuti bimbingan program Adiwiyata. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakini bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah mampu mengatasi masalah sampah yang ada di Jakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meyakini bahwa rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta. Adapun saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang mempersiapkan 3 proyek PLTSA yang diharapkan mampu mengatasi ribuan ton sampah setiap harinya. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Jakarta akan memberikan support sepenuhnya dan Jakarta mudah-mudahan kita akan punya 3 PLTS yang segera kita mulai dengan penandatanganan kontrak dan sebagainya. Satu di Bantar Gebang, satu di Tanjungan, satu di Sunter.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan segera merumuskan skema pengelolaan PLTSA bersama Danantara dan pelaku usaha PLTSA. Adapun pemerintah pusat juga telah menetapkan 20 sen per kilowatt hour atau KWH sebagai acuan dalam menyusun skema tarif listrik dari PLTSA. Hal tersebut pun masih akan menjadi pembahasan lebih lanjut. Selain PLTSA, Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mengembangkan RDF yang ada di Rorotan dan Bantar Gebang. Ia berharap PLTSA dan RDF mampu menekan volume sampah harian Jakarta yang hampir mencapai 9.000 ton per hari. Tidak hanya itu, Gubernur Pramono juga mendorong agar pengelolaan sampah tersebut dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau SMK YPIP Jakarta Pusat. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
5: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin meninjau pelaksanaan program sekolah swasta gratis di Yayasan Perguruan Institut Pengembangan Pendidikan Indonesia atau SMK YPIPPI Petojo Jakarta Pusat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program pendidikan gratis dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar dirasakan langsung oleh para siswa dan berjalan sesuai target. Arifin mengatakan, saat ini terdapat 103 sekolah swasta gratis di Jakarta dan 18 diantaranya berada di wilayah Jakarta Pusat. Ia menyebut, kehadiran program tersebut menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat tanpa terbebani biaya sekolah.
6: Ya, tadi saya titip pada anak-anak sekalian bahwa harus dibarengi dengan semangat belajar yang lebih baik lagi. Ya, ketika sekolah sudah digratiskan, maka seluruh anak-anakku, para siswa, harus benar-benar mempersiapkan diri. Membangun karakter dengan tekun belajar, disiplin, ya, kemudian juga mengembangkan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, karena memang sudah saatnya, tidak bisa dihindari bahwa teknologi rekayasa, ya apalagi sudah banyak AI, banyak robotik dan lain sebagainya, digitalisasi yang harus juga dikuasai oleh anak-anak kita.
5: Menurut Arifin, program sekolah swasta gratis yang digagas oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat respon positif dari siswa, guru, hingga para orang tua murid. Selain membantu meringankan beban ekonomi keluarga, program tersebut juga dinilai meningkatkan semangat belajar siswa di sekolah. Arifin mengatakan, para guru juga semakin termotivasi dalam mengajar sehingga kualitas pendidikan diharapkan ikut meningkat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan jumlah sekolah swasta gratis akan terus bertambah agar semakin banyak pelajar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program itu juga diharapkan mampu untuk menciptakan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Jakarta. Demikian dari Jakarta, Maiska Darisa melaporkan.
1: Jofer Jakarta Utara terbentur batasan usia. Lili, seorang lulusan S1 manajemen, berjuang mencari pekerjaan di usia 35 tahun. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
7: Di balik keramaian bursa kerja atau job fair yang berlangsung di GOR Jakarta Utara, tersimpan kisah perjuangan para pencari kerja yang harus berhadapan dengan realita sulitnya dunia pencari kerja saat ini. Salah satunya adalah Lili, 35 tahun, seorang lulusan S1 manajemen yang kini harus berjuang lebih keras karena faktor usia. Lili yang memiliki pengalaman kerja sebagai admin operasional di bidang food and beverage selama beberapa tahun mengaku telah menganggur sejak kontrak kerjanya berakhir pada Oktober 2024 lalu. Sejak saat itu ia aktif mengikuti berbagai job fair demi mendapatkan pekerjaan tetap. Meski sering menghadapi bursa kerja, Lili mengungkapkan tantangan yang ia hadapi. Menurutnya, sebagian besar lowongan yang tersedia di job fair justru lebih banyak untuk posisi sales and marketing. Lili menambahkan bahwa latar belakang pendidikannya sebagai sarjana manajemen sebenarnya sangat relevan dengan posisi administrasi yang ia incar. Namun, kecepatan itu terasa sangat terbatas.
8: Sudah ada yang tertarik nggak lowongan yang udah di sini, Mbak?
9: Udah sih, cuma masih mau nyari-nyari lagi. Yang benar-benar cocok dan
8: oh ya, okay. Dengan beberapa kali job fair yang kakak datengin gitu ya, selain dengan lowongan yang mungkin kurang sesuai dengan yang kakak mau gitu, ada nggak ada sering kepentok dengan persyaratan gitu masih kak?
9: Iya ada kadang.
8: Apa tuh, kak, boleh diceritain nggak pengalamannya gitu?
9: Kadang misalnya kayak kita udah isi nih scan atau barcode atau isi e-form gitu lah ya, ntar ya kadang ada yang dipanggil, ada yang nggak gitu. Udah jujur, untung-untungan sih rezeki-rezekian.
7: Bagi Lili, tantangan tersebut terbesar bukanlah kurangnya pengalaman atau kualifikasi, melainkan aturan batas usia yang diterapkan oleh banyak perusahaan. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia seringkali terganjal persyaratan administratif sejak awal proses pendaftaran. Saat ini, sambil terus mencari pekerjaan baru, Lili menjalankan usaha sampingan untuk menyambung hidup. Ia juga tidak menyerah untuk terus mencoba peruntungannya di setiap kesempatan lowongan kerja yang ada. Kisah Lili mewakili ribuan pencari kerja di Indonesia yang berada di usia produktif, matang, namun kesulitan mendapatkan kesempatan karena kebijakan rekrutmen yang sangat kaku terhadap batasan umur. Dari Jakarta Utara, Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih informasi dari Banten. Puluhan sekolah di Kota Cilegon mengikuti bimbingan program Adiwiyata. Berikut Romanuddin melaporkan.
10: Puluhan sekolah di Kota Cilegon mengikuti bimbingan sekolah Adiwiyata yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Cilegon di Aula Diskominfo Kota Cilegon hari ini. Bimbingan itu dihadiri langsung oleh Kepala DLH Kota Cilegon Sabri Mahyudin dan Kepala Bidang atau Kabid Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kota Cilegon Andi Rana. Pada wartawan, Sabri Mahyudin mengatakan kegiatan bimbingan sekolah Adiwiyata ini diikuti sebanyak 30 sekolah yang ada di Kota Cilegon. Kegiatan ini dilakukan guna menilai sekolah yang mengikuti sekolah Adiwiyata tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan bimbingan ini, Sabri menyampaikan pihaknya mengundang narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK Republik Indonesia dan Yayasan Bakti Barito atau yayasan yang menjadi wadah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan inisiatif keberlanjutan. Sabri menyebut terkait program sekolah Adiwiyata di Kota Cilegon yang saat ini sudah berjalan program Kolase yang akan dikolaborasikan dengan program Adiwiyata, di mana kata Sabri dari Yayasan Bakti Barito sudah menerapkan edukasi terkait sekolah Adiwiyata di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun bimbingan yang diberikan Yayasan Bakti Barito, lanjut Sabri. Salah satunya terkait sekolah agar tetap konsisten mengikuti program Adiwiyata tersebut.
3: Targetnya Pak Wali itu ada, beliau minta sekitar untuk saat ini di batch 3 ini beliau minta 100 sekolah. Kami baru bisa mengumpulkan sekitar 60 sekolah. Kenapa kami 60 sekolah? Kami tidak memaksa. Jadi ini adalah harus berdasarkan kesadaran sendiri seperti itu.
10: Sabri menyampaikan, tercatat di Kota Cilegon sudah ada 20 sekolah yang mengikuti program Kolase dan yang telah mendaftar dan akan mengikuti program Kolase sebanyak 60 sekolah. Dengan demikian, saat ini sudah ada 80 sekolah di Kota Cilegon yang akan mengikuti program Kolase tersebut. Namun demikian, Sabri mengaku dari 80 sekolah yang mengikuti program Adiwiyata dan Kolase tingkat nasional, baru 5 sekolah. Beberapa di antaranya yakni Sekolah Dasar Al-Azhar, SD PWKS 5, dan beberapa sekolah lainnya. Dikatakan Sabri, untuk mengikuti sekolah Adiwiyata di tingkat nasional itu ada sebanyak 24 item yang harus diisi oleh pihak sekolah. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kecamatan Panimbang dengan proyeksi kebutuhan lahan seluas 10 hektar kepada Kementerian Sosial. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
11: Kabupaten Pandeglang mematangkan rencana pembangunan sekolah rakyat atau SR tahap 2 dengan memproyeksikan penyediaan lahan seluas 10 hektar di Kecamatan Panimbang. Usulan ekspansi ini sebelumnya telah disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, kepada Menteri Sosial Saiful Yusuf dalam agenda audiensi resmi di Jakarta guna memperluas jangkauan pendidikan bagi anak prasejahtera. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, mengonfirmasi bahwa pemilihan lokasi di Kecamatan Panimbang didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas yang strategis. Letaknya yang berada di titik tengah pelayanan serta berdekatan dengan infrastruktur gudang porang dinilainya lebih ideal dibandingkan usulan awal di Kecamatan Pesobang.
12: Ya, kita kemarin dengan Ibu Bupati diberikan kesempatan untuk audien dengan Pak Menteri Gus Iful di Jakarta di Kemensos. Sekalian kita mengusulkan SR sekolah rakyat untuk Kabupaten Pandeglang yang kedua dengan pertimbangan Ibu Bupati bahwasanya potensi siswa yang ada di Pandeglang itu di data kami sudah hampir 65.000 orang.
11: Urgensi pembangunan fasilitas baru ini, dikatakan Wawan, dipicu oleh keterbatasan daya tampung sekolah rakyat tahap pertama yang saat ini beroperasi di bawah kepemilikan pemerintah Provinsi Banten. Fasilitas milik provinsi tersebut disebutnya hanya memiliki kuota total 270 siswa didik yang terbagi dalam 9 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kondisi ketimpangan kuota ini, dikatakan Wawan, membuat puluhan ribu anak dari keluarga kurang mampu di Pandeglang terancam tidak terakomodasi. Berangkat dari isu tersebut, pemerintah daerah bergerak cepat mengusulkan pembangunan sekolah mandiri yang hak pengelolaannya berada penuh di bawah kewenangan kabupaten agar porsi penerimaan siswa lokal diperbesar. Menurut Wawan, saat ini Dinas Sosial bersama instansi teknik terkait tengah mematangkan proses identifikasi dan validasi status hukum lahan seluas 10 hektar tersebut agar sesuai regulasi agraria. Kepastian realisasi proyek strategis ini diharapkannya menjadi motor penggerak utama dalam menuntaskan program wajib belajar serta memutus rantai kemiskinan di wilayah Banten Selatan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Festival Muharram yang akan dilaksanakan Basnas Lebak pada bulan Juni mendatang mengusung konsep menyantuni anak yatim. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
13: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lebak akan menggelar Festival Muharram 1448 Hijriah yang dipusatkan di Rangkas Bitung pada Juni 2026 mendatang. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan santunan lebaran yatim dan jalan sehat berkah yang ditargetkan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak. Ketua Pelaksana Basnas Kabupaten Lebak Agus Mutakin di Rangkas Bitung Jumat pagi mengatakan kegiatan itu menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap anak yatim. Menurut Agus, santunan Lebaran Yatim menjadi salah satu agenda utama dalam Festival Muharram tahun ini. Ia menjelaskan sebanyak 500 anak yatim dari Kecamatan Rangkas Bitung dan sejumlah kecamatan terdekat akan menerima santunan dari hasil kegiatan tersebut.
14: Salah satu ibadah yang dianjurkan itu kan menyantuni yatim. Nah, maka di bulan Muharram tahun ini, insya Allah, Basnas Kabupaten Lebak akan mengadakan kegiatan berbagi dengan anak-anak yatim berupa kegiatan santunan Lebaran Yatim.
13: Selain santunan yatim, panitia juga menyiapkan kegiatan Jalan Sehat Berkah yang terbuka untuk masyarakat umum. Kegiatan Jalan Sehat Berkah dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026 dan dipusatkan di wilayah Rangkas Bitung. Panitia menargetkan sedikitnya 5.000 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan olahraga dan sosial tersebut.
14: Karena kami juga ingin mengajak masyarakat melalui kegiatan Jalan Sehat yang tentunya pada dasarnya ini juga sama untuk mengajak berbagi untuk menyantuni anak-anak yatim. Sehingga nanti selain sehat, insya Allah nanti di kegiatan tersebut akan harapannya akan mendatangkan keberkahan juga. Karena di dalamnya kita sambil menyantuni anak-anak yatim.
13: Untuk mengikuti Jalan Sehat Berkah, peserta dikenakan infak sebesar Rp40.000 per orang. Dana infak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk mendukung program santunan anak yatim. Agus mengatakan konsep Jalan Sehat Berkah dipilih karena menggabungkan kegiatan olahraga dan aksi kepedulian sosial. Ia menuturkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Lebak cukup tinggi. Karena itu, Basnas optimis target peserta sebanyak 5.000 orang dapat tercapai. Pendaftaran peserta telah mulai dilaksanakan sejak akhir pekan lalu, baik secara langsung maupun online. Panitia juga akan melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari pelajar, komunitas, hingga pegawai instansi pemerintah. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI optimis PLSTA mampu atasi masalah sampah. Puluhan sekolah di Kota Cilegon ikuti bimbingan program Adiwiyata. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya, Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya, saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan nggak capek nyetir.
0: Oh, begitu. Memang nyaman ya, Pak?
1: Iya, tuh. Lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh, iya. Kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul. Ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: Pada abad ke-17, Belanda melakukan ekspansi kolonialnya di wilayah Indonesia dan merampas tanah-tanah dari masyarakat pribumi, sehingga banyak rakyat kehilangan akses terhadap tanah mereka yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam. Ini mempengaruhi ketersediaan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, masyarakat pribumi dihadapkan pada kebutuhan khusus untuk mencari alternatif lain yang lebih terjangkau dan tersedia secara luas. Bubur sumsum menjadi salah satu alternatif yang diadopsi oleh masyarakat sebagai ganti dari beras. Bubur sumsum terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan santan, sehingga lebih ekonomis dan mudah diolah daripada nasi. Selain itu, bubur sumsum juga dapat memberikan kecukupan energi bagi masyarakat yang mengkonsumsinya.
2: Jakarta pagi ini, Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di pagi hari ini masih bersama saya Dede Firdaus ya. Setelah tadi Anda menyimak untuk warta berita daerah ya, dan tentunya juga saya masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 10 pagi dengan beragam informasi yang pastinya akan terus kita hadirkan ya. Lagu-lagu bagus juga saya coba menyemangati Anda yang pagi hari ini masih malas-malesan. Ayo bangun pagi ya. Jadi dengan semangat pagi, beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya olahraga pagi, beres-beres kamar, sarapan, atau melihat suasana pagi hari yang sepertinya juga kalau tiap hari kan kita mungkin sibuk gitu ya, berangkat kerja dan yang lainnya. Tapi kalau pagi hari ini mungkin di waktu libur Anda, kemudian menikmati suasana pagi di teras rumah, melihat orang berlalu lalang, itu wah enak banget, sambil ngopi atau juga teh hangat pagi hari ini salah satu yang bisa dinikmati ya. Sambil ditemani dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 Jakarta, pendengar Anda bisa berbagi informasi atau menyapa pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

ada satu cara mudah untuk meningkatkan kewaspadaan dan produktivitas, yaitu tidur siang singkat selama 10-20 menit yang dikenal dengan power nap. Tidur siang singkat ini bisa meningkatkan memori. Penelitian menunjukkan bahwa tidur siang membantu otak mengolah dan menyimpan informasi yang telah kita pelajari. Selain itu, tidur siang dapat meningkatkan mood. Tidur siang singkat dapat mengurangi stres dan membuat kita merasa lebih rileks dan bahagia. Bahkan ada beberapa negara yang memiliki istilah sendiri untuk kebiasaan tidur siang singkat ini. Di Spanyol, tidur siang dikenal dengan istilah siesta. Selama siesta, banyak toko dan bisnis yang tutup sementara di siang hari agar orang bisa beristirahat dan tidur sejenak. Tradisi ini membantu masyarakat mengatasi panasnya cuaca dan meningkatkan produktivitas mereka di sore hari. Italia juga memiliki tradisi serupa yang disebut dengan riposo. Seperti di Spanyol, banyak bisnis di Italia yang tutup pada siang hari untuk memberikan waktu istirahat bagi pekerja. Di Cina, tidur siang sangat dihargai. Banyak kantor dan sekolah menyediakan waktu istirahat setelah makan siang untuk tidur sejenak. Ini dipercaya membantu meningkatkan kinerja dan kesehatan secara keseluruhan. Jepang juga mendukung tidur siang, dikenal dengan istilah inemuri. Ini adalah kebiasaan tidur siang singkat di tempat kerja atau sekolah yang dianggap sebagai tanda dedikasi karena menunjukkan bahwa seseorang bekerja keras. Di Meksiko, tidur siang dikenal dengan istilah siesta, sama seperti di Spanyol. Tradisi ini masih dipraktikkan, terutama di daerah pedesaan, untuk membantu orang menghindari panas di tengah hari. Jadi jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak menikmati tidur singkat di siang hari. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk pagi hari ini kita akan simak informasi dari BMKG Cuaca Kelautan ya, yang akan disampaikan oleh rekan kita, ada Primastuti Indah. Silakan Primastuti.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Primastuti Indah sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan perkiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 24 Mei 2026 pukul 7 pagi hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian wilayah perairan Kepulauan Seribu dan perairan Bekasi Karawang pada pagi dan malam hari. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam yang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kecepatan angin mencapai 15 knot atau 27 km per jam yang terjadi di perairan Bekasi Karawang. Kecepatan angin mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu bagian selatan, serta waspada adanya peningkatan kecepatan angin mencapai 25 knot atau 46 km per jam yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori tenang atau dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter yang terjadi di perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Gelombang laut dengan kategori rendah atau dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara dan selatan, perairan Bekasi Karawang, serta Teluk Jakarta. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,9 meter diperkirakan akan terjadi pada pukul 9 malam nanti, serta surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter diperkirakan terjadi pada pukul 12 siang ini. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat untuk pagi hari ini, dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Primastuti atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, untuk pagi hari ini kita akan bergabung sesaat lagi di jam 7 tepat ya, bersama dengan Pro 3 RRI untuk menyimak warta berita. Setelah itu, saya Didi Firdaus akan segera kembali untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suapnya publik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar, tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650.
1: Orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa